0: edukasi, rambu-rambu untuk mengarahkan masyarakat ketika terjadi kejadian atau musibah atau bencana di tempat tersebut bisa mengikuti petunjuk atau rambu yang ada di lokasi tersebut.
1: Obes Napa Wawa mengatakan mitigasi berbasis masyarakat akan membiasakan masyarakat mengenali potensi bencana di wilayah sekitarnya. Hal tersebut penting agar masyarakat memahami dan bisa membaca tanda-tanda alam sebelum terjadi bencana. Menurut Obes Napa Wawa, pengetahuan terkait potensi bencana akan membantu mengurangi dampak buruk pada korban jiwa maupun kerugian material. Selain itu, kesiapsiagaan akan menghasilkan tindakan tanggap yang terkoordinasi dalam penanggulangan bencana.
0: Ketika kita berada di lokasi tersebut, kita bisa tahu potensi bencana apa yang ada di tempat tersebut.
1: Mitigasi berbasis masyarakat menjadikan masyarakat sebagai penggerak utama dalam mengenali potensi bencana dan langkah dalam penyelamatan diri. Mitigasi tersebut berupa memahami jalur evakuasi mandiri, mengenali tanda-tanda alam maupun karakteristik wilayah tempat tinggal. Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan aksi bersih sungai, reboisasi, penanaman mangrove, dan pengelolaan sampah terpadu untuk mencegah bencana hidrometeorologi. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Ribuan jamaah memadati halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak untuk melaksanakan sholat istisqo atau meminta hujan di tengah musim kemarau dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap di Kalimantan. Syahrul Sani menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Ribuan jemaah dari berbagai penjuru kota Pontianak berkumpul di halaman Masjid Raya Mujahidin untuk melaksanakan sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan. Pelaksanaan sholat sunat tersebut dilakukan di tengah musim kemarau yang berkepanjangan dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Khotib sholat istisqo sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kubu Raya Kiai Haji Ahmad Zamroni Hasan mengatakan sholat istisqo merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada umat Islam untuk memohon pertolongan Allah SWT agar diturunkan hujan. Menurutnya, sholat istisqo berjamaah menjadi momentum untuk memperkuat doa, istighfar, dan permohonan ampun kepada Allah.
4: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Ya, kan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini. Jadi istighfar iya, sholawat iya, sholat obat iya, terus pembakaran lahan harus dihentikan.
3: Ahmad Zaroni menegaskan ikhtiar spiritual harus berjalan seiring dengan tindakan nyata menjaga lingkungan. Dirinya mengajak seluruh masyarakat menghentikan praktik pembakaran lahan. Sementara itu, Wali Kota Pontianak Didi Rusti Kamtono berharap doa yang dipanjatkan dalam sholat istisqo berjamaah dapat dikabulkan dan hujan segera turun sebagai rahmat bagi masyarakat. Edi juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan karena kondisi kualitas udara Kota Pontianak telah berada pada kategori berbahaya.
5: Mudah-mudahan semua ampunan dan doa masyarakat Kota Pontianak dan Kalimantan Barat dikabulkan. Hasil pantauan kualitas udara kita sudah berbahaya, sudah 4 hari ini. Jadi kita menyarankan untuk menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar, dan kita berharap ini angin yang dari daerah-daerah ini yang membawa asap ke kota ini yang menyebabkan kualitas udara di kota semakin memburuk.
3: Selain memanjatkan doa memohon hujan, masyarakat juga diingatkan untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan menghentikan pembakaran lahan sebagai bagian dari ikhtiar menghadapi bencana kabut asap. Syarusani melaporkan.
2: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Kabupaten Seragen periode 2026-2029 akan berfokus pada 3 program penting, yaitu Sekolah Bisnis Seragen, Juragan Seragen, dan Akselerasi Ekonomi Desa. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
6: Dilantik itu justru sebagai amanah, antara senang sama melaksanakan tugas itu juga beban juga, Mas.
7: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Kabupaten Sragen periode 2026-2029 resmi dilantik di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen pada Sabtu siang. Prosesi pelantikan dihadiri langsung Wakil Bupati Sragen Suroto, jajaran pimpinan HIPMI wilayah Jawa Tengah, serta pengurus HIPMI se-Solo Raya. Dalam kepengurusan baru ini, Ketua HIPMI Sragen Joko Pramono menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program kerja yang sudah berjalan sekaligus meluncurkan terobosan baru demi menggenjot perekonomian daerah. Dalam 3 tahun ke depan, HIPMI akan melaksanakan 3 program penting, yakni HIPMI Gusto School dan Kampus, serta Sekolah Bisnis Sragen, Juragan Sragen, serta Akses Desa, yakni Akselerasi Ekonomi Desa. Joko menjelaskan HIPMI Akses Desa dirancang agar pembinaan dan pengembangan usaha tidak hanya berpusat di wilayah kota, tetapi juga merangkul para pelaku usaha di desa-desa di seluruh Kabupaten Sragen. Strategi itu dilakukan dengan menggandeng komunitas lokal untuk memetakan dan mengkolaborasikan potensi ekonomi desa.
6: HIPMI Akses Desa, Akselerasi Ekonomi Desa. Jadi harapannya pengusaha-pengusaha tidak hanya berpusat di Sragen kota, tapi juga akan menggandeng para pelaku-pelaku usaha yang ada di desa-desa di seluruh Kabupaten Sragen. Nah, biasanya di desa juga banyak komunitas. Kita akan berdiskusi, siapa tahu ada hal-hal potensi yang bisa kita kolaborasikan ke depan. Kita belum berbicara dengan pengurus Pobdes. Nah, yang kita saat ini karena nyuwun sewu kami pebisnis kebanyakan dari swasta, Mas, maka hari ini Akses Desa tadi adalah ke komunitas-komunitas atau para pengusaha-pengusaha di desa akan berusaha kita gandeng dulu.
7: Ia menyadari amanah yang diemban pengurusan baru memiliki tanggung jawab besar. Saat ini anggota HIPMI Sragen yang terdata setelah pemutakhiran mencapai sekitar 98 orang. Joko juga berharap HIPMI dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah Kabupaten Sragen, khususnya dalam perumusan dan eksekusi kebijakan di bidang ekonomi. Pada kesempatan sama, Wakil Bupati Sragen Suroto menyampaikan bahwa apresiasi setinggi-tingginya kepada keluarga besar HIPMI yang selama ini dinilai konsisten mendukung pembangunan daerah. Wapu berharap pengurus baru HIPMI ini akan membantu pelaku UMKM untuk bisa naik kelas.
8: Kalau dikatakan Sragen ini adalah bahasanya petani, penyangga pangan nasional, tetapi yang beririsan dengan adanya pengusaha sudah tidak bisa menutup sebelah mata di Sragen. Khususnya yang lebih khusus adalah di Kecamatan Masaran.
7: Bapak Suroto menekankan bahwa meski Sragen dikenal sebagai daerah pertanian penyangga pangan nasional, keberadaan para pengusaha kini tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia mencontohkan geliat ekonomi di Kecamatan Masaran yang menjadi salah satu sentra industri dan UMKM kebanggaan Sragen. Selain sektor pertanian, Sragen juga disokong oleh industri garmen, konveksi, mebel kayu, serta sektor UMKM yang sangat beragam. Reni Surakarta Melutisan melaporkan.
2: Informasi dari mancanegara, ribuan masyarakat Indonesia memadati aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Bazar makanan khas Nusantara pun menjadi daya tarik tersendiri dalam kegiatan tahunan dari komunitas Katolik Indonesia Auckland. Retno Mendasari menyampaikan informasi selengkapnya.
9: Ribuan masyarakat Indonesia memadati aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Acara yang dimulai pada pukul 9 waktu setempat ini berlangsung penuh hikmat meski di tengah cuaca dingin dan diguyur hujan. Adapun kegiatan tahunan tersebut diselenggarakan oleh Komunitas Katolik Indonesia Auckland atau KKIA. Kesemarakan peringatan HUT RI oleh para WNI dimeriahkan pula dengan bazar makanan khas Nusantara. Setidaknya ada 45 stan makanan menyajikan beragam makanan tanah air dengan berbagai cita rasa. Feli, salah seorang pengunjung, mengungkapkan bazar makanan sangat membantu mengobati rindu kepada tanah air.
10: Aku suka pedas dan itu terobati banget. Di sini aku tadi belanja sambal cumi, sambal gitu, dan ada makanan-makanan yang lain. Jadi senang banget ada bazar begini. Di sini kan agak susah ya nemu makanan Indonesia khususnya.
9: Rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Auckland disebut pula sebagai momentum untuk para WNI berkumpul memperkuat rasa persaudaraan. Hal itu diungkapkan Ketua Panitia sekaligus Dewan Pastoral Komunitas Katolik Indonesia Auckland, Stefanus Leo, pada kesempatan yang sama.
11: walaupun kita jauh, disinilah kita berkumpul bersama. Kita saling mengenal satu sama yang lain, yang mungkin sebelumnya tidak kenal, merasakan bagaimana kita hidupnya kita sebagai orang Indonesia di luar, yang saling mendukung, saling membantu. Jadi itu yang paling penting.
9: Penyelenggaraan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI turut mendapatkan apresiasi dari Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Vince Marije Swebu.
12: Saya merasa bangga gitu ya, mereka walaupun jauh dari tanah air, tapi rasa nasionalisme mereka itu sangat luar biasa. Ya, ini salah satu acara yang kita harapkan untuk menjalin silaturahmi antar masyarakat di sini ya.
9: Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI oleh ribuan WNI di Auckland juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni dan budaya serta perlombaan khas 17 Agustus. Berbagai rangkaian kegiatan diikuti oleh para WNI dengan antusias dan turut menarik minat masyarakat setempat. Auckland sendiri merupakan konsentrasi terbanyak WNI di Selandia Baru dengan jumlah lebih dari 3.000 orang berdasarkan data KBRI Wellington pada 2026. Dari Auckland, Selandia Baru, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih terkait informasi mancanegara, Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan mereka dalam menghadapi segala upaya dari negara-negara sekutu Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO yang berpotensi melemahkan keamanan persatuan supranasional Uni Rusia dan Belarus. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, persatuan supranasional tersebut telah beberapa kali menyelenggarakan latihan militer gabungan untuk melindungi wilayah Uni Rusia dan Belarus dari segala bentuk agresi. Informasi dari dunia olahraga, Chef de Mission Asian Games, Todotua Pasaribu menyatakan sebanyak 432 atlet Indonesia yang akan diberangkatkan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026 sudah keputusan final, termasuk perubahan tim basket Indonesia. Kami kutip dari kantor berita Antara, sebanyak 432 atlet Indonesia tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga yang akan didampingi 148 pelatih dan ofisial.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya pendengar, nanti kami akan hadirkan informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian di kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat, dan JPO atau Jembatan Penyeberangan Orang Polda Metro Jaya di Jakarta Selatan, dan Simpang Japanan Porong Sidoarjo Jawa Timur. Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui pada kesempatan pagi hari ini, yang mungkin ruas-ruas jalan yang Anda lintasi juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888. Dan tidak sedikit titik-titik ruas jalan yang kerap kali di hari Minggu dipadati oleh masyarakat setempat untuk beraktivitas di Minggu pagi, termasuk olahraga, atau bahkan mungkin kota-kota yang menyelenggarakan Car Free Day atau hari bebas berkendara kendaraan bermotor, juga dapat Anda informasikan bagaimana suasananya dan juga lalu lintas di sekitar titik-titik atau lokasi CFD, juga jalan atau ruas jalan mana yang dapat ditempuh, juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami pada kesempatan pagi hari ini. Kami masih menantikan untuk dapat tersambung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri untuk bisa mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi, Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan bagaimana di hari Minggu pagi ini. Dan memang biasanya di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan di hari-hari biasa terjadi peningkatan volume kendaraan. Apakah Minggu pagi ini juga termasuk ataupun sangat lengang? Dan kemudian juga Simpang Tomang di Jakarta Barat yang kerap kali di hari biasa juga selalu terjadi peningkatan volume kendaraan yang begitu padat, tetapi bagaimana di Minggu pagi hari ini? Nanti kami akan bergabung dengan NTMC Korlantas Polri untuk mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas lengkapnya, dan termasuk juga di JPO Polda Metro Jaya seperti apakah di hari Minggu pagi ini suasana lalu lintasnya. Dan di Jawa Timur, tepatnya di Sidoarjo, Anda juga mungkin yang berada di kawasan atau wilayah Jawa Timur juga dapat memberikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888. Tepatnya nanti rekan-rekan di NTMC Korlantas Polri akan memberikan informasi seperti apakah suasana lalu lintas di Japanan Porong Sidoarjo Jawa Timur.

Baik pendengar, informasi lalu lintas nanti kami akan hadirkan pada kesempatan berikutnya. Dan dengan demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Ya, selamat menikmati hari Minggu ya di penghujung bulan Agustus. Semoga pagi ini Anda semua dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan tentunya juga tetap diberikan semangat ya, walaupun kondisi udara di wilayah Kota Palangkaraya pagi ini masih belum baik-baik saja ya. Kabut asap masih terasa, bahkan aromanya semakin menusuk ya. Nah, kondisi seperti ini tentu ya pendengar mengharuskan kita juga untuk lebih peduli ya dengan kesehatan kita dan juga kesehatan orang-orang di sekitar kita. Dan bagi Anda juga yang pagi ini punya rencana keluar rumah, misalnya menikmati suasana Minggu pagi di kawasan CFD ya, boleh saja berolahraga, jalan santai, atau sekedar berburu sarapan ya bersama keluarga. Tetapi jangan sampai karena terlalu asik ya menikmati Minggu pagi malah lupa menjaga kesehatan. Gunakan masker, perbanyak minum air putih, dan kalau tubuh sudah mulai terasa kurang nyaman, jangan dipaksakan untuk terus beraktivitas di luar ruangan ya. Jangan sampai niatnya mencari keringat di Minggu pagi malah pulangnya membawa batuk dan sesak napas ya. Ya, jadi selamat menikmati Minggu pagi dengan aman, dengan bijak ya, jaga diri, jaga keluarga, dan semoga udara kita segera kembali bersih dan segar. Ya, masih di Pro 1 RRI Palangkaraya pendengar, kanal informasi dan inspirasi nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat kembali di Minggu pagi ya, Pro 1 RRI Palangkaraya kembali akan menyiarkan jalannya ibadah hari Minggu ya, bagi Anda umat Kristiani yang mungkin tidak sempat atau mungkin lebih baik berdoa ataupun beribadah di rumah ya, itu jauh lebih bijaksana ya. Nanti kami akan menyiarkan jalannya ibadah hari Minggu pagi ini dari GKE Palangkaraya, dari Gereja Sion Palangkaraya. Nanti kami juga akan menghadirkan ya sajian lagu-lagu rohani di ruang dengar Anda.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

0: kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Edies Abdullah. Ada kisah tentang kakek dan cucunya. Si kakek hampir buta dan tuli. Lututnya selalu gemetar. Tiap duduk di meja makan, sulit ia mengangkat sendok. Sup yang di sendoknya sering tumpah kembali dan mengakibatkan taplak meja pun jadi basah. Anak lelaki dan istrinya menganggap hal itu menjijikkan. Diam-diam mereka tergoda menempatkan orang tua mereka di tempat terpisah. Ia diberi tempat di pojok, dekat perapian. Makanan utamanya selalu diantar dalam mangkuk tanah liat. Cuma sedikit makanan yang bisa ditampung di mangkuk itu. Dan si kakek tanpa sedih, setiap kali menatap meja makan, matanya berlinang. Suatu hari tangannya gemetar, dahsyat. Mangkuk yang dipegangnya terpental ke lantai, remuk berkeping-keping. Menantu perempuannya yang tak ramah itu memarahinya habis-habisan. Kini ia harus makan dengan mangkuk kayu. Ya, mangkuk kayu. Apa boleh buat? Suatu hari cucunya yang baru berumur 4 tahun bermain di lantai dengan potongan-potongan kayu. Ayah dan ibu si anak bertanya, apa yang sedang dilakukannya? Si bocah pun dengan polos menjawab, aku membuat tempat makanan dari kayu untuk ayah dan ibu kelak bila sudah tua. Saya tidak bisa menggambarkan jika itu terjadi pada diri kita. Jadi sayangi orang tua Anda selagi beliau masih ada. Saya Edies Abdullah.
1: Ya, pendengar, kalau kita rasakan ya memang beberapa hari terakhir ini kabut asap khususnya di wilayah Kota Palangkaraya cukup pekat ya, bahkan dibandingkan hari-hari sebelumnya aroma asap juga semakin terasa. Nah, ternyata kondisi ini bukan tanpa sebab ya pendengar, sebab kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya juga kembali menjadi perhatian serius ya. Sistem pemantauan mendeteksi bahwa ada ratusan titik panas baru ya yang terdeteksi pada hari Jumat 29 Agustus kemarin. Nah, tercatat ada 693 titik panas yang terpantau muncul di sejumlah wilayah ya, bersamaan dengan kondisi kualitas udara yang juga memburuk hingga berada pada kategori berbahaya. Ya, pendengar, kepada RRI, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Fauzi, ini menyampaikan bahwa dari hasil pemantauan, ada 20 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi atau high ya. Dan titik-titik ini juga diantaranya terdeteksi ya mendengar di wilayah Kelurahan Petukatimpun, Kereng Bangkirai, Marang, Bukit Tunggal, dan sejumlah kelurahan lainnya ya. Titik panas ini terpantau dalam rentang waktu sekitar pukul 1 sampai pukul 2 dini hari ya. Dan tentu angka ini menjadi pengingat bagi kita bahwa semua kondisi karhutlah masih perlu kita waspadai. Apalagi kalau pagi hari saja ya, asap ini terasa pekat ya dan menusuk ya pendengar. Tentunya kesehatan harus menjadi perhatian yang utama ya. Jadi bagi Anda yang beraktivitas di luar rumah pagi ini, jangan lupa ya, kami tidak bosan-bosan untuk mengingatkan Anda, jangan lupa untuk menggunakan masker ya. Kalau memang perlu, kurangi aktivitas di ruangan terbuka jika tidak mendesak. Dan tentunya juga perbanyak minum air putih ya. Dan yang paling penting ya pendengar, mari kita juga bersama-sama menjaga lingkungan kita kita jangan membuka lahan dengan cara membakar ya. Dan bagi Anda juga yang melihat ya, segera laporkan apabila melihat adanya titik api di sekitar Anda. Dan semoga upaya penanganan karhutlah ini terus berjalan, dan harapan kita juga, doa kita semua, hujan segera turun sehingga udara di Kota Palangkaraya dan di tempat Anda juga yang terdampak karhutlah bisa kembali bersih, dan kita semua juga bisa bernapas dengan lebih lega ya. Baik, pendengar, sesaat kita akan nantikan pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Kalimat Bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar,

0: 8 waktu Indonesia Barat. Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Saatnya kembali kita akan mendengarkan pendengar ya, bagaimana prediksi cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah ya sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026. Kami sudah terhubung dengan perakirawan BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya, ada perakirawan Chandra Mukti Wijaya. Bagaimana kabarnya, sehat ya?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, luar biasa. Baik, Kak Chandra, bagaimana nih prediksi selengkapnya cuaca di wilayah Kalimantan Tengah dan mungkin daerah mana saja yang ada potensi hujan? Mungkin nanti bisa disampaikan, silahkan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas hari ini. Untuk memulai aktivitas hari ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Hari ini Minggu 30 Agustus 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cerah hingga cerah berawan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di wilayah Kalimantan Tengah. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan juga akan cerah berawan hingga berawan dengan potensi udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di wilayah Kalimantan Tengah. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 98%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah utara hingga barat dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 km per jam. Dan Sobat BMKG dihimbau agar tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan.

0: kesalahan. Himbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas dan rutinitas Sobat BMKG semuanya pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Ya baik, terima kasih Prakirawan Chandra Mukti Wijaya. Jaga selalu kesehatan ya. Seperti yang tadi disampaikan ya pendengar bahwa belum ada potensi hujan ya. Jadi hampir di wilayah Kalimantan Tengah kondisi cuacanya cerah berawan ya. Mudah-mudahan kita berharap ada keajaiban ya. Keajaiban di mana hujan bisa turun ya di wilayah Kalimantan Tengah dan juga mungkin wilayah-wilayah lain, provinsi-provinsi lain yang juga terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kita berharap ada keajaiban hujan ya, yang mana hujan dapat turun dan tentunya membasahi bumi kita ya, bumi Kalimantan Tengah, agar kondisi kabut asap ini segera berlalu dan kita dapat kembali menghirup udara yang sehat, menghirup udara yang segar ya. Baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya kami akan menyiarkan ya pagi hari ini jalannya ibadah hari Minggu yang kami akan siarkan dari Gereja Sion Palangkaraya. Selamat mengikuti.
2: Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
3: Tuhan itu baik.
2: Pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara.
3: Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kembali kita memuji dengan nyanyian kita ambil dari Kidung.

Kita mendengarkan nas pembimbing yang diambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 14 yang berbunyi demikian. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kita kembali menyanyi dari PKJ nomor 131, bait pertama hingga yang ketiga, ku yakin Tuhan tuntun langkahku.

0: Doa pengakuan dosa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa, baik dengan pikiran, perkataan, maupun dengan perbuatan kami. Ampuni dan kasihilah kami ya Tuhan, serta pimpinlah kami menuju hidup kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Jemaat diundang berdiri, kita akan menerima berita anugerah. Selaku hamba Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya di hadapan Allah dengan tulus ikhlas. Firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
0: Pembacaan hukum Tuhan. Dengarlah akan hukum Tuhan. Jawab Yesus kepada-Nya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum, Taurat dan Kitab para Nabi. Yang terambil dalam Matius pasal 22 ayat 37-40. Jemaat, dipersilakan duduk kembali. Kembali kita menyanyi kembali dari nyanyian Ungkup nomor 114 bait pertama hingga yang

0: Pembacaan Alkitab kita terambil dari Perjanjian Lama, yaitu Yeremia pasal 15 ayat 15 sampai dengan 21 dengan perikop pergumulan Nabi Yeremia. Engkau mengetahui ya Tuhan, ingatlah aku dan perhatikanlah aku, lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Janganlah membiarkan aku diambil karena sabarmu. Ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan karena engkau. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku akan menikmatinya. Firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan, Allah semesta alam. Tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang-orang yang bersendal gurau. Karena tekanan tanganmu, aku duduk sendirian, sebab engkau telah memenuhi aku dengan geram. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan dan lukaku sangat payah, sukar disembuhkan? Sungguh, engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Karena itu beginilah jawab Tuhan, jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Terhadap bangsa ini aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang lalim. Demikian pembacaan Alkitab, hendaklah perkataan Kristus diam segala kekayaannya di antara kamu. Amin.
1: Marilah kita berdiri mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal.

Sebelum renungan yang sekaligus doa syafaat yang disampaikan oleh Pak Pendeta, kita mendengarkan puji-pujian yang dibawakan dari lingkungan Sion 1.

sudah menolong kita untuk mempersiapkan diri mendengarkan pemberitaan firman Tuhan melalui puji-pujian yang telah disampaikan. Ibu bapa saudara, sebelum kita bersama membaca dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini, saya mengajak kita untuk memasuki saat teduh, melipat tangan, tunduk di hadapan Tuhan dan memohon bimbingannya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Di minggu terakhir di bulan Agustus ini, jemaat GKI Palangka boleh bersama-sama datang ke hadapan Tuhan untuk bersama memuji memuliakan Engkau, menaikkan rasa syukur kepada-Mu dan mendengar firman-Mu. Terima kasih pimpinan dan pertolongan Tuhan sepanjang bulan ini yang boleh menghantarkan kami di minggu terakhir. Sebagaimana penyertaan-Mu selama ini, maka kami percaya pula pada pagi ini Tuhan berkenan menyertai umat-Mu, sehingga walaupun di tengah-tengah berbagai pergumulan, kesulitan dan tantangan hidup, kami tidak pernah dibutakan untuk memberi tempat bagi kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus berkenan menolong dan menguatkan kami, sehingga baik hati, pikiran dan pendengaran kami boleh tertuju kepada firman-Mu. Pakailah hamba-Mu seturut dengan kehendak Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi kami semua. Diberkati pula semua upaya pemberitaan Injil di berbagai tempat, sehingga di hari ini ada banyak orang yang bersuka cita dan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami meminta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca bersama bagian dari Injil Matius pasal 15, pasal 16 ayat 21 sampai 28 yang sudah diperuntukkan bagi kita hari ini. Saya mengajak kita membacanya bergantian. Saya akan bacakan setiap ayat ganjil dan jemaat ambil bagian membaca ayat-ayat genap. Matius 16 ayat 21 sampai 28 saya bacakan dalam terjemahan baru edisi yang kedua dari Lembaga Alkitab. Judulnya adalah pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Sejak itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga.

dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia."

Sebab siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya.

Kuasa Tuhan akan memimpin hati, pikiran, dan keberadaan hidup kami, sehingga kami tidak hanya membaca dan merenungkannya, namun kami juga sungguh-sungguh memberlakukan firman-Mu ini dalam hidup kami. Diberkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda firman-Mu saat ini, Tuhan. Di dalam dan oleh Yesus Kristus, kami alaskan bagian firman Tuhan saat ini. Amin. Selamat pagi, shalom. Bagian firman Tuhan bagi kita bersama sesuai dengan lectionary Gereja Kalimantan Evangelis terdapat di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-28. Matius pasal 16 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-28 dengan perikop pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti dia. Demikian firman-Nya. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-murid-Nya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya diiringi malaikat-malaikat-Nya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaan-Nya." Amin. Sekali lagi, selamat pagi, shalom. Damai sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya membuat tema kecil bagi kita bersama-sama hari ini berangkat dari teks kita bersama hari ini. Mengikut Yesus adalah salib. Artinya mengikut Yesus ada harga yang akan kita berikan. Atau ada sebuah pengorbanan yang besar yang akan kita lakukan untuk mengikut Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih diberkati Tuhan, apa yang Bapak, Ibu pikirkan ketika menjadi orang Kristen? Sampai dengan hari ini, apa yang Bapak, Ibu pikirkan tentang diri Bapak, Ibu yang sudah menjadi Kristen? Dan ketika memutuskan atau berkomitmen menjadi pengikut Kristus, apa yang Bapak, Ibu pikirkan? Apakah semuanya menjadi enak, menjadi nyaman, menjadi bahagia ketika menjadi orang Kristen dan mengikuti Yesus? Atau dengan sangat sadar, Bapak Ibu sangat tahu bahwa menjadi orang Kristen tentunya akan ada banyak kesulitan. Menjadi orang Kristen dan menjadi pengikut Kristus akan ada banyak pergumulan, akan ada banyak tantangan. Bapak, Ibu, Saudara sudah tahu itu. Atau selama ini masih mengelola perasaan, mengelola pikiran untuk
berpikir bahwa menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus, it's okay, tidak ada masalah. Saya akan selalu bahagia-bahagia saja. Atau selama ini kita sudah menyadari bahwa mengikut Kristus itu tidak mudah. Mengikut Kristus itu tidak semudah yang kita pikirkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih diberkati Tuhan, tanpa bisa kita pungkiri bahwa pikiran kita manusia pada umumnya, kita selalu menginginkan hidup dalam kenyamanan dan kebahagiaan. Manusia pada umumnya tidak akan pernah mau rugi. Manusia pada umumnya tidak mau merasa gagal. Tidak boleh gagal, harus selalu berhasil, harus selalu sukses. Saya tidak boleh hancur. Itu pikiran manusia pada umumnya. Dan itu tidak salah, Bapak Ibu. Karena kita adalah manusia yang normal. Untuk apa kita hidup di dunia kalau kita rugi, kalau kita hancur, kalau kita gagal dan tidak berhasil. Itu adalah pemikiran kita sebagai manusia. Dan itu adalah sesuatu yang sangat wajar adanya. Kita tidak mau pikul salib. Kita harus selalu bahagia, itu adalah pemikiran kita. Dan saya katakan kembali, itu tidak salah, Bapak Ibu. Karena setiap manusia selalu menginginkan dia aman, dia bahagia, dia nyaman, dan hidupnya selalu diberkati, dan dia selalu mau dalam kelimpahan. Oleh sebab itu kita mau melihat dalam ayat yang ke-23 apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Petrus di sana. Enyahlah iblis. Cukup keras, cukup rantal Yesus mengatakan kalimat ini, mengucapkan kalimat ini. Karena ternyata Bapak Ibu, yang tidak mau rugi, yang tidak mau gagal, yang tidak mau hancur, yang tidak mau pikul salib, itu adalah pikiran iblis. Oleh sebab itu Yesus katakan, enyahlah iblis. Karena kalau kau manusia yang tunduk kepada Allahmu, engkau akan taat. Sekalipun hidup kita harus rugi. Sekalipun hidup kita harus gagal. Sekalipun apa yang kita kerjakan hancur dan tidak berhasil. Jadi artinya rasa bersyukur kita tidak hanya, kalau kita mau mengikuti Yesus, tidak hanya ketika kita dalam keberhasilan dan kesuksesan kita. Termasuk dalam segala hal yang kita rasakan dalam kehidupan ini, Bapak Ibu. Termasuk itu tadi, rugi, gagal, hancurnya hidup kita. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang saya kasih dan diberkati Tuhan. Kita mau melihat teks ini secara khusus. Kita mau melihat dalam ayat yang ke-24. Apa yang dikatakan di sana bagi kita bersama-sama dalam ayatnya yang ke-24? Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kita mau fokus kepada satu ayat ini saja. Artinya bahwa hidup di dalam Yesus, hidup menjadi orang Kristen, tidak ada jalur VIP. Semua kita di jalan yang sama. Kalau toh itu karpet merah, karpet merahnya kita. Kalau itu jalan berbatu, berbatunya kita semua. Tidak ada istilahnya karena dia pendeta, maka dia bisa datang kepada Tuhan, hidup di dalam Tuhan itu dengan menjalani jalan yang beraspal. Atau jemaat awam kemudian dia menjalani di jalan yang berbatu, tidak ada. Tidak ada jalur VIP bagi kita bersama-sama. Kita semua akan menjalani jalan yang sama untuk bisa sampai kepada Bapa. Untuk bisa hidup menjadi orang Kristen yang baik. Hidup di dalam Kristus. Apa yang dikatakan oleh teks ini bagi kita bersama-sama? Menyangkal diri.
Dunia boleh katakan kepada kita, tuntut hakmu, bela dirimu. Tetapi Yesus mengajarkan kita apa, Bapak Ibu? Lepaskan hakmu, kosongkan dirimu. Dunia katakan bahwa ayo kita mencari validasi. Tapi orang Kristen, pengikut Kristus, orang percaya, hidupnya tidak haus validasi dari orang lain. Dia tidak haus dan tidak harus dipuji. Dia tidak tersinggung ketika orang lain tidak memujinya. Dia tidak harus merasa menang dan tidak harus selalu merasa benar. Dan dia tidak akan pernah sedih ketika tidak semua orang mengapresiasi keberhasilannya, pencapaiannya. Karena tugas kita bukan apa yang mau diperhitungkan oleh manusia, tetapi apa yang mau Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ketika kita berhasil melakukan segala sesuatu, jangan megahkan diri kita, tetapi cukup katakan, bukan aku tetapi Kristus yang berkuasa. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Karena kita tidak perlu validasi dari orang lain. Kita tidak perlu pengakuan dari orang lain. Karena yang kita lakukan adalah tulus untuk Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih diberkati Tuhan, mengikut Yesus, mengikut Kristus, dan menyangkal diri itu tidak bisa hanya dengan satu hari. Tidak cukup hanya dengan satu hari. Tetapi harus kita lakukan setiap hari. Bahkan kita harus menyalibkan semua hal dari diri kita. Apa yang kita salibkan, Bapak Ibu, setiap hari? Kita menyalibkan kemalasan kita. Kita menyalibkan kepahitan, ambisi, ego diri kita. Itu setiap hari. Tidak hanya hari ini saja, tidak hanya satu jam pertama kita membuka mata kita. Setiap hari, Bapak Ibu, kita harus melepaskan itu. Salib itu adalah jalan agar kita membunuh manusia lama kita. Apa manusia lama kita? Itu tadi, malas, penuh ambisi. Ya, it's okay kalau ambisinya adalah sesuatu yang positif, yang membangun sebuah kebaikan untuk kebersamaan. Tetapi kalau ambisi dalam sisi yang negatif, meruntuhkan orang lain, menjatuhkan orang lain, artinya kita bisa katakan bahwa salib ini bukan kerangka untuk menyiksa kita, tetapi alat agar kita mendapatkan kemenangan sehingga menjadi manusia yang baru. Karena kita sudah tanggalkan manusia lama, kita menjadi hidup yang baru. Dan ketika dikatakan bahwa kita adalah manusia yang baru, Bapak Ibu Saudara, berarti hidup kita ini harus bernilai guna dan bermanfaat untuk banyak orang. Salib dipikul, bukan diseret. Artinya jangan marah, jangan sedih, jangan kecewa, jangan tawar hati ketika rasanya penderitaan hidup ini tidak pernah lepas dari diri kita. Karena dia memang dipikul. Pikulah itu, Bapak Ibu Saudara. Jangan diseret. Dipikul dengan ketaatan, bukan dengan bersungut-sungut. Kalau kita mau hidup dalam Kristus, kalau kita mau katakan bahwa kita adalah orang percaya, maka kita tidak boleh menyangkal diri. Menyangkal diri dalam pengertian bahwa kita hanya selalu mau nyamannya saja, enaknya saja, bahagianya saja. Tetapi kita mau menjalankan apa yang menjadi bagian kita di tengah-tengah kehidupan ini.
Karena kalau kita katakan bahwa kita mau mengikut Kristus, mau hidup di dalam Kristus, tetapi kita tidak mau memikul salib, berarti itu hanya di mulut. Berarti tidak ada aksi konkret di dalamnya. Kalau kita mau hidup di dalam Kristus, maka kita siap memikul salib. Bapak ibu saudara saudari kekasih Tuhan, untuk dapat memikul salib diperlukan sebuah pengorbanan. Dan Tuhan Yesus hari ini mengingatkan kita bersama-sama bahwa untuk dapat mendapatkan keselamatan dan kemenangan, maka diperlukan sebuah pengorbanan. Ada harga yang harus kita bayar. Ada tenaga, ada waktu yang kita korbankan untuk mendapatkan keselamatan dan kemenangan itu. Dan itu kita dapatkan di bagian-bagian kehidupan kita. Dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam usaha pekerjaan kita, dalam kehidupan kita bermasyarakat, di dalam penata layanan kita bersama-sama. Tuhan Yesus yang akan tolong kita Bapak Ibu, untuk boleh melakukan bagian-bagian kita di tengah-tengah kehidupan ini. Tentunya sebagai manusia kita tidak mampu melakukan bagian kita dengan baik. Siapalah kita? Tetapi jangan pakai kekuatan kita. Undang Roh Kudus Tuhan untuk boleh bekerja, untuk menolong kita, memimpin kita, sehingga kita bisa melakukan bagian-bagian kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak ibu saudara saudari kekasih Tuhan, mengingat hari ini adalah hari terakhir saya bersama-sama dengan bapak ibu saudara di dalam pelayanan kita bersama-sama, izinkan saya untuk boleh menyampaikan 3 hal dalam kebersamaan kita saat ini. Hari ini adalah hari perpisahan sebagai pendeta pelayanan di Majelis Jemaat GKI Palangka 1. Tidak terasa Bapak Ibu, masa pelayanan 2 tahun 8 bulan bersama-sama dengan Bapak Ibu saudara-saudari. Dan ini bukanlah waktu yang sebentar. Untuk itu seperti yang saya katakan di awal, bahwa saya ingin menyampaikan 3 hal bagi kita bersama. Yang pertama adalah syukur. Saya bersyukur untuk setiap kesempatan boleh melayani Bapak Ibu. Dan terima kasih kepada Maha Besar Tuhan, pemilik pelayanan, pemilik hidup, Bapak Gereja. Dan saya bersyukur, berterima kasih untuk mimbar, untuk setiap lawatan, bahkan bisa jadi setiap air mata, bahkan tawa yang saya rasakan di tempat ini. Dan tentunya saya sadari ketika pelayanan itu bisa dilaksanakan dengan baik, bukan karena saya yang bisa dan mampu, bahkan hebat, tetapi secara utuh karena Tuhan yang memakai saya untuk boleh ada bersama-sama dengan Bapak Ibu dalam pelayanan kita bersama-sama. Yang kedua adalah permohonan maaf. Sebagai manusia saya pasti punya banyak sekali kelemahan dan keterbatasan, kekurangan. Tentunya dalam kata, dalam sikap, bahkan dalam pelayanan yang kurang berkenan. Maka dari itu saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila mana di dalam waktu kurang lebih 2 tahun 8 bulan ini dalam kebersamaan kita, ada banyak hal yang melukai, yang mengecewakan dan yang mendukakan. Mungkin pelayanan saya kurang maksimal. Mungkin ada banyak hal yang saya lakukan yang mengecewakan. Selanjutnya adalah terima kasih. Bapak Ibu sudah menerima saya dan keluarga
untuk boleh ada bersama-sama dengan seluruh keluarga besar Majelis Jemaat GKI Palangka 1. Terima kasih untuk pastori yang boleh kami tempati, dinding-dindingnya menjadi saksi, tempat di mana kami bertumbuh, tempat kami bersama-sama, saya dan suami dan anak-anak boleh berproses menjadi keluarga yang saling menguatkan. Terima kasih atas doa dan dukungan serta kepercayaan, bahkan teguran, saran dan pendapat dari Bapak Ibu yang membangun saya selama ini. Saya bersyukurnya bahwa saya adalah bukan orang yang anti kritik, tetapi saya adalah autokritik. Saya menerima semua tampungan, saya menampung semua masukan, saran dan pendapat. Termasuk ketika saya dikomentari khotbahnya panjang sekali, doa syafaatnya panjang sekali, it's okay. Dan saya senang

menyerahkan jemaat Tuhan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu selalu menerima saya dengan baik dan menerima saya menjadi bagian dari keluarga Bapak Ibu. Dan tentunya itu tidak akan pernah saya dan keluarga lupakan. Dan ini yang terakhir, saya menitipkan sebuah harapan yang besar untuk kita bersama-sama. Harapan saya adalah bahwa kita terus setia, terus mengasihi dan semangat dalam melayani. Terhitung mulai 1 September, saya akan ditempatkan di Majelis Resort GKE Buntoi Penda Alai. Ini adalah resort yang tidak besar Bapak Ibu, tetapi dia adalah resort yang tua. Usianya sudah 64 tahun. Dan saya adalah ketua resort yang ke-17. Dan ketua resort kedua perempuan selama 64 tahun usia resort tersebut. Saya memohon dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara agar pelayanan ini, pekerjaan Tuhan ini terus berlanjut. Bahwa artinya kalau saya berpisah dengan Bapak Ibu, saya akan melanjutkan pekerjaan Tuhan ini di tempat yang baru. Dan itu semua saya tidak tahu bagaimana adanya. Namun saya beriman, ketika saya ditolong, ketika saya didukung dalam doa oleh Bapak Ibu Saudara, maka saya percaya saya bisa melakukannya. Saya tidak pernah mendengar Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan dan menyebut nama saya. Tapi saya mengimani Bapak Ibu bahwa ketika sampai dengan hari ini saya sehat, saya kuat, saya bisa berdiri menyampaikan firman Tuhan, itu semuanya karena doa Bapak Ibu. Dan terima kasih untuk itu. Kita tidak berpisah karena sebuah kebencian. Kita berpisah karena Tuhan yang mengutus kita untuk melakukan pekerjaannya di ladang yang Ia percayakan kepada kita semua. Saya kembali katakan, tolong doakan saya di tempat yang baru. Dan saya juga akan terus mendoakan Bapak Ibu Saudara. Dan sampai berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Kita akan menaikkan syafaat kita bersama.

Tuhan Yesus, hari ini kami datang tidak membawa kekuatan, tapi kami membawa hati yang mau belajar, mau seperti yang Kau minta, mau dan tunduk dalam kehendak-Mu. Ajar kami menyangkal diri, mematikan suara ego yang terus berteriak aku, aku, dan aku. Cabut akar kepahitan yang menuntut hak. Luruhkan ambisi yang jadi berhala. Biar bukan kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak-Mu Tuhan. Seperti Engkau di Getsemani yang boleh berkata, bukan kehendak-Mu tapi kehendak. Bukan kehendak-Mu ya Tuhanlah yang jadi. Itu juga yang menjadi doa dan harap kami saat ini. Bahwa apa yang terjadi dalam hidup kami bukan berdasarkan kehendak kami, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Bapa di sorga, kuatkan kami memikul salib yang Kau titip. Bukan salib orang lain. Mungkin salib sakit yang belum sembuh. Salib keluarga yang belum pulih. Mungkin salib melayani dalam sepi. Mungkin salib setia saat

semua menyerah. Jangan biarkan kami menyeretnya dalam bersungut, tetapi memikulnya dalam kesungguhan. Kami memanggulnya bersamamu, karena di setiap salib ada bekas paku Tuhan yang mengingatkan kami bersama bahwa kami tidak sendirian. Tuntun kami mengikut Engkau. Langkah-langkah kami. Bapa di sorga, saat jalan terang, kami mau ikut Engkau. Saat jalan gelap, kami tetap melangkah bersamamu. Saat jalan menanjak, kami bersandar kepadamu. Saat jalan berliku, kami tetap memilih percaya kepadamu. Karena mengikuti Engkau bukan soal sampai cepat, tapi soal tetap setia berjalan walau kaki lecet dan penat, walau mata basah, walau dunia katakan rugi. Bapa di sorga, kami tidak mau kehilangan nyawa karena mengejar dunia. Kami mau kehilangan nyawa karena mengejar Engkau. Karena kami tahu yang kehilangan karena Engkau akan menemukan. Yang mati bersama Engkau akan bangkit. Pimpin kami melewati jalan salib menuju kemenangan-Mu. Untuk bisa ada dalam kemenangan dan keselamatan itu, tentunya Tuhan, diperlukan sebuah pengorbanan, kesungguhan hati untuk mau memberi diri hanya untuk Tuhan kami. Terima kasih untuk sabda firman-Mu bagi kami. Terima kasih untuk kebersamaan ini. Terima kasih kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ketika syafaat ini boleh dinaikkan. Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan, keluarga rumah tangga kami, pasangan hidup kami, anak menantu dan cucu kami, masa depan dan cita-cita perencanaan kami. Kami percaya ketika segala sesuatu yang kami serahkan kepada Tuhan, maka semuanya berhasil mendatangkan sukacita dan bahagia bagi kami. Namun bila mana segala sesuatu pun terjadi di luar daripada ekspektasi kami, mampukan kami untuk boleh tetap bersyukur kepada-Mu, berterima kasih kepada-Mu, dan tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah yang baik bagi kami. Kami serahkan Gereja Kalimantan Evangelis kepada Tuhan dalam setiap penata layanan yang ada, mulai dari tingkat majelis sinode, majelis resort, majelis jemaat, dan secara khusus majelis jemaat GKI Palangka 1. Terima kasih sampai dengan hari ini Tuhan terus memakai dan memberkati majelis jemaat GKI Palangka 1 sehingga boleh menjadi berkat dalam program, misi, dan visi dalam pelayanan kami bersama-sama. Semuanya boleh kami jalani dengan baik, kami jalankan dengan sukacita. Kami serahkan setiap orang yang boleh memberi diri dan hidup dalam pelayanan, mulai dari Bapak Ibu Pendeta, Bapak Ibu Penata dan Diaken, Guru Agama, Guru Sekolah Minggu, para Pikaris, para Penginjil, atau siapa saja kami ya Tuhan Allah yang memberi diri dan hidup kami dalam pelayanan sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami juga serahkan seluruh pengurus lingkungan pelayanan, pengurus-pengurus kategorial, semua orangnya Tuhan yang dengan sukacita ada di dalam rumah Tuhan ini, diberkatilah. Ada koster gereja, MPH, BPP, MP, dan setiap orangnya Tuhan Allah yang ada di dalamnya, diberkati. Secara khusus kami hari ini, Bapak Ibu Pendeta dan Diaken, lingkungan pelayanan 3 yang boleh dengan sukacita ada dalam pelayanan ini. Ada pemain musik, song leader, operator sound system, operator LCD, tim multimedia, live streaming. Diberkatilah kami semua. Secara khusus sidang jemaat Tuhan yang boleh beribadah
bersekutu di dalam gedung gereja saat ini. Juga jemaat Tuhan yang boleh beribadah di rumah masing-masing secara live streaming diberkatilah oleh Tuhan. Kami mau memikul salib, kami mau hidup di dalam Tuhan. Maka jangan tinggalkan kami Tuhan, siapalah kami ini. Dalam syafaat ini juga kami tidak lupa menyerahkan bangsa negara kami, para pemimpin kami, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat terpelosok di daerah masing-masing. Secara khusus ya Tuhan Allah saat ini, izinkan kami boleh menyerahkan Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya, dan tempat-tempat lainnya di mana saat ini kami mengalami cuaca yang kurang bersahabat karena dampak kebakaran hutan. Hanya kepada-Mu Tuhan kami memohon yang terbaik. Bila mana Tuhan berkenan mencurahkan hujan membasahi bumi, maka nyatakanlah kuasa-Mu. Namun bila mana segala sesuatu belum terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan, ajarkan kami untuk boleh tetap menjaga kesehatan dengan baik, mensyukuri kehidupan yang Tuhan perkenankan bagi kami, dan boleh menjaga alam sekitar, lingkungan kami masing-masing dengan baik dan bertanggung jawab. Bapa di sorga, kami serahkan saudara-saudara kami, orang-orang yang kami kasihi dan juga mengasihi kami, yang boleh berulang tahun pada minggu ini, pada bulan, pada tahun ini. Lengkapi sukacita mereka, sempurnakan kehidupan mereka Tuhan. Kami serahkan saudara-saudara kami dalam keadaan sakit, baik di rumah mereka masing-masing maupun yang ada di rumah sakit. Tuhan jamah mereka, Tuhan peluk mereka, Tuhan pegang tangan mereka. Karena saat ini mereka perlukan adalah kehadiran Tuhan. Dan kami percaya kehadiran Tuhan boleh melewati kami bersama-sama dalam pelayanan kami. Maka nyatakanlah kebaikan dan kemurahan-Mu bagi saudara-saudara kami Tuhan. Mereka yang ada di dalam penjara, mereka yang ada di pinggir jalan, pengamen, pemulung, pengemis, orang tua kami, janda duda, saudara-saudara kami, anak-anak yatim piatu, mereka yang saat ini dalam pergumulan, dalam tantangan, dalam masalah kehidupan, dalam kerinduan akan kehadiran anak-anak di tengah-tengah kehidupan rumah tangga dan pernikahan mereka. Bapa di sorga, kami percaya Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang tidak pernah menutup telinganya atas setiap doa-doa kami. Ketika kehadiran anak-anak adalah menjadi kebutuhan dalam keluarga rumah tangga kami masing-masing, maka kami percaya pada saat dan waktu yang tepat, yang terbaik Tuhan tempatkan, Tuhan berikan yang terbaik. Namun bila mana segala sesuatu belum terjadi, kami percaya itu tidak akan mengurangi rasa sukacita dan bahagia dalam rangka kami menjalani kehidupan rumah tangga kami. Karena untuk boleh berbahagia, bersukacita di dalam pernikahan tidak pernah ada syaratnya. Ketika kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, menyerahkan keluarga, rumah tangga, dan pernikahan kami kepada-Mu, maka itulah yang terbaik yang menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah bagi kami bersama-sama dalam rangka boleh menjalani penata layanan selama ini. Dan ketika Tuhan memperkenankan kami untuk boleh bersama-sama bertemu dan berkumpul di dalam pelayanan, dan ketika ada saatnya, waktunya untuk boleh berpisah karena harus melanjutkan pelayanan di tempat yang lainnya, tentunya ada perasaan sedih dan duka. Namun biarlah rasa sedih dan duka itu mengikat rasa cinta kasih persaudaraan di antara kami yang semakin kuat. Karena melewati itu semua kami percaya, bukan karena kami tetapi karena Kristus dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menyediakan diri kami Tuhan, pakailah kami. Kami menyediakan diri kami, memberi diri kami untuk Tuhan, hidup kami secara utuh hanya kepada-Mu. Pimpin dan diberkatilah kami semua dengan kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Inilah syafaat kami. Yang boleh kami naikkan dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup
yang tidak pernah tinggalkan kami, yang selalu mencurahkan cinta dan kasih bahkan berkatnya bagi kami. Dan doa ini kami akhiri dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada jahat. Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.

Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dan mengasihi Dia, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan seperti yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai ayat yang ke-9 yang berbunyi seperti ini. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sebelum menyerahkan semua persembahan, marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengaku dan menyadari bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian dari karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepadamu. Terimalah dan berkatilah persembahan umatmu ini, agar dapat dipergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyaknya berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan melalui kantong kolekte dan persembahan ke depan, jemaat menyanyi dari NKB nomor 100 ayat 1 dan seterusnya hingga persembahan syukur selesai dikumpulkan.

Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita bersama-sama boleh berdiri. Allah telah menggenapi janjinya kepada kita dengan kedatangan Kristus di tengah-tengah kita. Masa keselamatan telah tiba bagi kita. Kita diangkat menjadi keluarga kudus dalam Dia. Ia meminta kita untuk memberitakan kabar sukacita ini kepada saudara-saudara yang berada di sekitar kita. Kita akhiri bersama kebersamaan kita saat ini dalam ibadah kita dengan boleh menerima berkat daripada Tuhan. Arahkan hati dan pikiran kita bersama kepada-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Yesus Kristus kepada kemuliaan yang kekal, Dia melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara-saudara. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya.

Demikian tadi pendengar ya, baru saja kita ikuti bersama jalannya ibadah hari Minggu dari GKE Palangka 1 Palangkaraya. Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya, kanal informasi dan inspirasi, pukul 9 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat, dan kita beralih ke program berikutnya.

0: Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: uang sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Suamiku udah pulang, kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih, kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Raihan pergi dulu ya.
0: Begitu sulit, rupakan Raihan. Apalagi Raihan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
0: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi, tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.
4: Ya pendengar, kalau kondisi udara semakin memburuk ya, ternyata dampaknya bukan hanya terasa ketika kita keluar rumah ya, tetapi juga mulai mempengaruhi aktivitas pendidikan anak-anak kita. Nah, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya ya, ini menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi seluruh jenjang pendidikan ya. Dan kebijakan ini pendengar diambil menyusul kondisi kabut asap yang semakin meluas dan pekat dalam beberapa hari terakhir ya. Sebelumnya kegiatan belajar tatap muka ini masih dilakukan dengan penyesuaian jam masuk sekolah ya, yaitu masuknya menjadi pukul 8 pagi. Namun karena kualitas udara terus memburuk dan berada pada kategori tidak sehat hingga berbahaya, kebijakan ini akhirnya kembali disesuaikan ya. Dan mendengar kepada RRI ya, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani mengatakan bahwa pembelajaran dari rumah diberlakukan bagi jenjang PAUD, SD, dan SMP ya, selama 3 hari ya, sejak hari Senin. Ya pendengar, tentu ini juga menjadi langkah yang cukup penting ya, untuk melindungi anak-anak kita dari paparan udara yang tidak sehat, karena anak-anak termasuk kelompok yang perlu mendapat perhatian lebih ketika kualitas udara sedang memburuk ya. Memang belajar dari rumah mungkin akan membutuhkan penyesuaian lagi ya, terutama bagi para orang tua yang juga harus bekerja ya. Nah, orang tua harus kembali menjadi teman belajar, guru sekaligus juga pengawas ya di rumah. Tapi kalau memang pilihannya antara sedikit repot di rumah atau anak-anak harus menghirup udara yang kurang sehat, tentu kesehatan menjadi prioritas utama ya. Dan kita juga senantiasa tidak berhenti berdoa ya pendengar, semoga kondisi udara di wilayah kita, di wilayah Anda juga ya, segera membaik dan aktivitas sekolah bisa kembali normal, anak-anak kita juga bisa tetap belajar dengan nyaman tanpa harus khawatir dengan kabut asap yang masih menyelimuti Kota Palangkaraya.

0: Kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Ya, pendengar, kabar berikut ini tentu membuat kita melihat ya bahwa penanganan karhutla memang tidak sederhana. Di satu sisi, upaya pemadaman harus dilakukan secepat mungkin agar api tidak semakin meluas. Namun di sisi lain, sumber air yang digunakan ini juga berkaitan dengan kehidupan dan mata pencaharian masyarakat ya. Ya, seperti yang terjadi ya pendengar di Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, bahwa pemilik kolam pemancingan Ahmad Jailani ini memprotes ya pengambilan air oleh helikopter waterbombing untuk penanganan karhutla. Nah, pengambilan air yang dilakukan berulang kali membuat volume kolam miliknya menyusut cukup drastis ya, padahal di dalam kolam tersebut terdapat sekitar 2 ton ikan berbagai jenis yang selama ini menjadi bagian dari usaha pemancingannya. Ya, untuk menjaga ketersediaan air selama musim kemarau, Ahmad Jailani ini bahkan selama ini harus mengisi kolam menggunakan mobil pickup yang dilengkapi tandon ya. Tentu saja upaya untuk mempertahankan debit air ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit ya. Ya, pendengar, mudah-mudahan persoalan seperti ini bisa segera ditemukan solusinya ya. Penanganan karhutla tetap berjalan, kemudian juga masyarakat yang terdampak juga mendapatkan perhatian, karena kita tentu sama-sama ingin agar api segera padam, hutan dan lahan terselamatkan, tetapi jangan sampai di tengah upaya memadamkan api justru muncul persoalan baru bagi masyarakat yang sumber kehidupannya juga ikut terdampak ya. Dan mudah-mudahan ada komunikasi dan juga solusi terbaik ya antara pihak terkait dan juga masyarakat, sehingga penanganan karhutla bisa berjalan efektif tanpa mengabaikan kepentingan warganya ya. Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, usai sudah saya Dewi Sri Tanjung menemani Anda ya, dan di Palangkaraya siang nanti ada rekan saya Listia Saptiani menemani Anda ya sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Di program Palangkaraya Siang, saya Listia akan temani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami akan hadirkan informasi dalam Flash News.
1: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Flash News RRI Palangkaraya.
0: Selamat siang pendengar, informasi dalam Flash News kali ini terkait Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia yang resmi membuka seleksi petugas penyelenggara ibadah haji, kloter, dan PPIH Arab Saudi untuk musim haji 1446 Hijriah atau tahun 2027 Masehi. Pengumuman seleksi disampaikan pada Minggu 23 Agustus 2026, sementara proses pendaftaran dibuka mulai Selasa 25 Agustus 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo, menegaskan bahwa seleksi ini dilakukan secara transparan dan akuntabel guna menjaring petugas dan profesional, petugas yang profesional, kompeten, berintegritas, serta berorientasi penuh pada pelayanan jemaah. Puji menjelaskan petugas haji bukan sekedar menjalankan tugas administratif, tetapi menjadi wajah pelayanan negara kepada jemaah. Karena itu, integritas, kompetensi, dan komitmen melayani menjadi hal utama dalam seleksi ini. Pada seleksi kali ini, informasi terkait formasi PPIH Kloter yang dibuka adalah pelaksana bimbingan ibadah kloter, sedangkan untuk PPIH Arab Saudi meliputi bidang pelayanan akomodasi, konsumsi, transportasi,

0: bimbingan ibadah, media center haji, hingga layanan jemaah lansia dan disabilitas. Sekian Flash News Radio Republik Indonesia.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu, apa aja sih yang sebenarnya dilindungi oleh hak cipta? Mulai dari lagu yang sering kamu dengar, buku atau novel yang kamu baca, foto estetik di media sosial, lukisan, film, alat peraga, bahkan sampai program komputer yang kamu gunakan setiap hari, semua itu adalah karya-karya nyata dilindungi oleh hukum. Setiap karya yang lahir dari pikiran dan tangan kita adalah sebuah aset yang sangat berharga. Baik itu berupa tulisan, foto, musik, hingga program digital yang kita kembangkan. Undang-undang melindungi setiap jengkal kreativitas ini melalui hak cipta. Bahkan hebatnya, perlindungan ini berlaku seumur hidup ditambah 70 tahun setelah pencipta tiada. Mengenal hak cipta bukan cuma soal melindungi karya kita sendiri, tapi juga tentang belajar menghormati jerih payah dan keringat kreator orang lain. Jadi, stop pembajakan, hentikan asal comot karya tanpa izin, dan mulailah menghargai sebuah proses kreatif. Mari bersama-sama kita bangun ekosistem kreatif Indonesia yang sehat, aman, dan taat hukum. Tetap kreatif, lindungi karyamu, dan teruslah berkarya bersama.
1: Jan, adem tenan sore iki yo. Tapi aku kadang mikir, saiki kok bocah-bocah nom wis jarang sing gelem ngomong nggo basa daerah yo. Luwe bangga gawe basa gaul utawa asing.
2: Nah, wujud banar itu Mas Bejo. Ulun gin prihatin. Padahal bahasa daerah kayak bahasa Banjar lawan Jawa ini kan warisan datu moyang kita. Mun lain kita nang melestarikan, siapa pulang?
1: Wong iku ojo cinta tanah air sing paling cedek karo awake dhewe. Nanging senajan bosone dhewe beda-beda. Sampean Banjar, aku Jawa. Rasa duweni lan bangga karo Indonesia itu tetep siji.
2: Kada apa-apa beda bahasa. Nang penting kita saling mengerti dan menghargai. Keberagaman ini nang mengolah bangsa kita sugih lawan bungas. Cinta tanah air tuh kada cuma soal angkat senjata, tapi juga menjaga bahasa dan budaya daerah supaya kada hilang dimakan zaman.
1: Makane iku, ayo dilestarekne. Beda suku, beda basa, tetap siji rasa, bangga dadi wong Indonesia.
3: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kami akan hadirkan Indonesia Layak Anak. Kali ini persembahan dari Sekolah Dasar Katolik Santo Don Bosco Palangkaraya.
4: Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabe salamat lingu nalatai, salam sahujud karende malempang, adil katalino bacura mingka saruga, basengat kajubata!
5: Arus, arus, arus!
4: Yang kami hormati Kepala SD Katolik Santo Don Bosco, Ibu Yulia Anggriani, MPD, GR, seluruh Bapak Ibu yang hadir, serta teman-teman yang kami banggakan.
6: Untuk mengawali kegiatan program Idola Indonesia Layak Anak SD Katolik Santo Don Bosco di Pro 1 RRI Palangkaraya, marilah kita dengarkan kata pembuka dari Kepala Sekolah kita.
4: Kepada Ibu Yulia Anggriani, kami persilahkan.
7: Selamat pagi semua.
5: Pagi, pagi, yes.
7: Apa kabarnya hari ini?
5: Baik, luar biasa.
7: Semoga kita selalu dalam lindungan kasih Tuhan Yang Maha Esa. Selamat pagi, Ibu ucapkan kepada sahabat setia Pro 1 FM RRI Palangkaraya dan seluruh anak-anak hebat yang sedang menyaksikan. Saya Ibu Yulia Anggriani, Kepala SD Katolik Santo Don Bosco Palangkaraya. Hari ini merupakan momen yang luar biasa karena kami diberikan kesempatan hadir di siaran Idola Indonesia Layak Anak untuk menampilkan berbagai potensi dan bakat istimewa dari siswa-siswi kami. Di SD Katolik Santo Don Bosco, kami meyakini bahwa setiap anak memiliki benih keunikan bakat yang perlu kita dukung, serta diberi ruang untuk berkembang. Melalui siaran ini, mari kita bersama-sama mengapresiasi karya dan keberanian anak-anak kita sebagai wujud nyata mendukung Kota Palangkaraya menjadi lingkungan yang ramah dan layak bagi anak. Selamat menyaksikan.
4: Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Yulia atas kata pembuka yang telah disampaikan.
8: Semoga kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan pengalaman yang berharga bagi kita semua.
4: Halo semuanya.
5: Halo.
4: Teman-teman pendengar Pro 1 FM RRI Palangkaraya.
8: Apa kabar semuanya?
5: Baik, luar biasa.
8: Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya penuh semangat.
4: Perkenalkan, saya Audrey Dona Cecilia.
8: Dan saya Joshua Emanuelo Syarif.
4: Kami akan menemani teman-teman dalam program Idola Indonesia Layak Anak. Hari ini kita akan menyaksikan berbagai penampilan menarik dari siswa-siswi SD Katolik Santo Don Bosco. Tapi kita akan bersama dengarkan moto kebanggaan SDK Don Bosco terlebih dahulu. Ketika kami bilang SDK Don Bosco, jawabannya apa?
9: Beriman, berkarakter, berprestasi, pasti bisa, yes!
8: Sekali lagi yang lebih semangat ya teman-teman.
9: SDK Don Bosco.

0: Mulai dari bertutur, pidato, mendongeng, gerak dan lagu, hingga vokal grup.
1: Wah, pastinya akan seru sekali.
0: Jadi, tetap bersama kami dan mari kita nikmati seluruh penampilan yang sudah dipersiapkan.
1: Penampilan pertama yang akan kita saksikan adalah bertutur.
0: Kali ini kita akan mendengarkan cerita dengan judul Bawi Kuwu Tumbang Rakumpit.
1: Mari kita simak bersama cerita yang akan dibawakan oleh Ananda
0: Beatrix Anggiana Kahalap.
1: Kepada Beatrix kami persilahkan.
2: Selamat pagi semua.
3: Pagi, pagi, yes.
2: Apa kabarnya?
3: Baik, luar biasa.
2: Perkenalkan, nama saya Beatrix Anggiana Kahalap. Saya dari SD Katolik Santo Don Bosco, Kota Palangkaraya. Pada hari ini, saya akan bertutur dengan judul Bawi Kuwu Tumbang Rakupit, yang diambil dari buku Cerita Rakyat Daerah Kalimantan Tengah. Ditulis oleh Evi Karel, mahasiswa PGSD FKIP Universitas Palangkaraya. Penerbit Anugrah Indah Mandiri.

0: Dari cerita Bawe Kubu Tumbang Rakupit yang dibawa oleh buaya. Teman-teman, mau tahu cerita selengkapnya?
1: Mau.
0: Sudah siap belum?
1: Siap.
0: Yuk, dengerin ceritaku. Pada zaman dahulu kala, di desa Tumbang Rakupit, ada seorang gadis yang sangat cantik. Dia disebut Bawe Kubu. Setiap hari, Bawe Kubu membuat anyaman di rumah. Ia dijaga oleh dua orang dayang. Bawe Kubu tidak boleh pergi keluar rumah. Ia hanya bisa mendengarkan suara binatang dari dalam rumah.

0: Pada suatu hari, keluarga Bawi Kubu hendak pergi ke ladang. Ayahnya berpesan, "Anakku Bawi Kubu, kami akan pergi ke ladang untuk menugal. Kamu di rumah bersama para dayang membuat anyaman."
1: "Ayah, bolehkah aku pergi keluar rumah?"
0: "Jangan, Bawi Kubu, di luar sangat berbahaya."
1: "Baiklah, Ayah."
0: Pada siang harinya, ketika semua orang telah pergi menugal, Bawi Kubu yang sedang menganyam merasa sangat kepanasan.

Harinya panas sekali. Aku ingin mandi ke sungai. Tapi ayahku kan berpesan agar jangan pergi keluar rumah. Kemana ya para dayang? Bagaimana kalau aku pergi keluar rumah? Yeay, akhirnya

0: airnya segar sekali. Aku ingin mandi di sungai. Piur, piur. Pada saat sedang asyik mandi, tiba-tiba datang seekor buaya yang sangat besar. Buaya itu menyambar bawiku. Bawiku pun berteriak. Mendengar teriakan itu, kedua dayang langsung turun ke sungai dan melihat buaya besar itu telah membawa bawiku pergi. Para dayang sangat ketakutan. Mereka pun pulang dan berdiam diri. Pada sore harinya, ketika semua orang telah datang dari ladang, kedua dayang memberitahukan kepada ayah dan ibu bawiku.
1: Ampun, Tuan! Bawiku disambar buaya, Tuan! Ampun, Tuan!
0: Apa? Antar kami ke sana! Sekarang juga! Mendengar cerita dari kedua dayang, semua orang terkejut. Lalu muncul suara entah dari mana, seperti suara teriakan yang disertai dengan angin kencang dan petir menggelegar. Berlarian ke sana kemari mencari sumber suara tersebut. Suara apa itu tadi? Seperti suara bawiku. Ayo kita ke sungai mencari bawiku. Bawiku, bawiku, kamu di mana, bawiku? Namun, mereka tidak menemukan bawiku. Ayah dan ibu bawiku beserta orang banyak bersedih dan menangis.
1: Woi, nak! Bawiku! Kamu di mana? Oh, Ranjing Hatala Langit, tolong lindungilah anakku bawiku.
0: Orang banyak memasang pancing khusus untuk menangkap buaya. Beberapa hari berlalu, namun tidak satu pun buaya yang tertangkap. Maka dilakukanlah ritual adat. Untuk mencari di manakah keberadaan bawiku? Pada suatu malam, kakak bawiku bermimpi bertemu dengan seorang kakek yang berpesan ia ingin mengembalikan bawiku. Asalkan mereka tidak memburu atau menyakiti buaya lagi.
1: Kukuruyuk!
0: Pada keesokan harinya terdengar teriakan dari seluruh desa. Oi, warga Tumbang Rakupit, sepertinya ada buaya tertangkap lagi. Besar sekali buaya ini. Sepertinya itu buaya yang membawa bawiku. Ayo kita ke sungai mencari bawiku.
1: Bawiku, bawiku.
2: Nah, bergerak pancingnya.
0: Ayo kita tarik. Berat sekali buaya ini. Ayo kalian tolong aku. Nah, dapat buayanya. Besar sekali buaya ini. Melihat buaya besar itu, kakak bawiku sangat marah. Sehingga ia melupakan pesan kakek di dalam mimpinya.
1: Hei buaya, kamu yang telah membawa
0: bawa adikku Bawiku. Rasakan ini. Kakak Bawiku beserta orang banyak melukai buaya itu. Akhirnya buaya itu mati dan dibawa ke pinggir sungai. Orang banyak mencari tulang belulang Bawiku di dalam perut buaya itu. Namun jasad Bawiku masih utuh tanpa luka sedikit pun karena kelihatannya memang baru meninggal. Melihat hal itu, kakak Bawiku sangat menyesal karena telah melupakan pesan kakek di dalam mimpinya. Namun sayangnya, nasi telah menjadi bubur dan Bawiku meninggal dunia.

0: Sesuai dengan kepercayaan Bawiku, keharingan, maka dilakukanlah upacara tiwah. Tulang belulang Bawiku disimpan di dalam sandung. Teman-teman, apakah kalian tahu apa itu sandung? Nah, sandung adalah bangunan kecil berbentuk rumah untuk menyimpan tulang belulang leluhur yang sudah dilaksanakan upacara tiwah. Sandung Bawi Kubu bertiang tunggal. Pada tiang tersebut digantungkan kepala buaya yang menyambar Bawi Kubu. Sandung Bawi Kubu dapat ditemukan di Kelurahan Mungku Baru, Kecamatan Rakupit, Kota Palangkaraya. Nah, itu tadi cerita Bawi Kubu. Kira-kira apa ya pesan moralnya? Nah, pesan moral dari cerita Bawi Kubu adalah patuhilah nasihat orang tua. Jangan melanggar larangan, berani mengakui kesalahan dan meminta maaf, serta saling membantu dan bekerja sama. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya. Salam literasi keren!
1: Terima kasih Beatrix atas penampilan bertutur yang telah dibawakan.
2: Sungguh menarik dan tentunya menambah kecintaan kita terhadap cerita dan budaya daerah.
1: Selanjutnya, kita akan menyaksikan penampilan pidato.
2: Pidato menjadi salah satu cara untuk menyampaikan gagasan, pesan, dan ajakan kepada orang lain.
1: Pada kesempatan ini, Ananda Jaden Karsten Lesa akan membawakan pidato dengan judul Mahaga Petak Danum Akan Harian Andau.
2: Mari kita sambut Jaden dengan tepuk tangan yang meriah.
3: Tabe salamat linguna latai, salam sahujud kerana melempang. Adil katalino, bacuramin kasaruga, basengat kajubata. Arus, arus, arus. Selamat hanjeu, pari samandiai, arangku Jaden, aku kahalas jahawin, aku sakula, Hung SD Katolik Santo Don Bosco. Andau tuh, aku andak menyampai peteh nahalo pidatoku. Jeba tema rawat alam demi masa depan atau hung basa Dayak ngaju yete mahaga petak danum akan harian andau. Tabe kawal-kawalku pahari samandiai tikita surat melai buku maneser panatau tatu hiang. Ije nyurat awi bapak cilik kriwut. Ia te ranying hatala maina roh-roh tatu hiang. Intu lewu, intu himba, intu puruk, tuntang intu petak danum. Citu rima itah ulu Dayak musti mahaga lewu, mahaga himba, mahaga puruk, tuntang mahaga petak danum. Tapi sayang tutu, metu jaman tuh itah manampayah tuntang mangkeme. Petak danum itah rusak, batang kayu lepahi neweng, danum sungai manjari dia bahalap. Himbalah kau lepah bakehu. Pahari ku sama diai, petak danum jebarasi manampah itah barigas. Tiga lima cara itah mahagat petak danum tuh. Iete, ije sulak. Iete, itah elak manganan rutik barang eka. Amun manganan rutik, kele nganan hung ikarutik, jejarinya dia. Elak ke ya. Ita manganan rutik itu sungai. Gawin, sungai jadi barasi. Akan manapa penyakit. Tuntang tau manapa banjir ke ya. Jika duwe. Yete. Elak mengehu himba. Tuntang elak ke ya mengehu petak lakau. Jika telu. Yete. Elak ita mahapan kantongan tas plastik. Kele ita mahapan tas jeba bahan kain. Jika hebat, iya te, itah ma imbul kayu. Gawin, batang kayu te menyedia oksigen akan itah. Mangat itah nahaseng. Tuntang, amun are batang kayu, are kea tasadia danum itu petak. Jika lime, iya te, itah ma imbit danum hiup kabuat. Ela itah sara milik danum babotol plastik. Bawin plastik te akan menjadi rutik. Jika jahawin. Iya te, itah mesti bahemat mahapan listrik tuntang mahapa danum. Pariku sama diai, ayo itah sama mengomong au jitu. Amun itah maga petak danum, iwaris akan anak esum itah. Sama kilau, falsafah huma betang. Iya te, belum habarat tuntang belum hapakat. Rimae, iya te, itah hapakat, mahaga leu, mahaga himba, mahaga puruk, mahaga petak danum, akan harian andau. Pahariku sama diai, tikas jitu hau pidato baraku. Terima kasih.
1: Kita lanjutkan ke penampilan berikutnya, yang tentunya lebih ceria dan penuh semangat.
2: Yaitu gerak dan lagu Rukun Sama Teman.
1: Sesuai dengan judulnya, penampilan ini mengajak kita untuk hidup rukun, saling menghargai dan menyayangi teman.
2: Penampilan ini akan dibawakan oleh
1: Melody Joyce Gloria Sinta Hasibuan, Desria Grace Uda,
2: Silvana Alona Brigita Pangau, Clarissa Winaini Nahakam,
1: Michelle Leona Sharon, dan Bernadette Kezia Aquina Rumondang Manulang.
2: Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah.

0: Wah, luar biasa sekali.
1: Gerakan dan lagunya sangat menyenangkan.
0: Terima kasih untuk semua penampil yang sudah memberikan penampilan terbaiknya.
1: Tidak terasa, kita sudah sampai pada penampilan terakhir.
0: Kali ini kita akan menikmati persembahan lagu dari vokal grup.
1: Mereka akan membawakan dua lagu, yaitu Ibu Pertiwi dan Andri Araiate.
0: Mari kita nikmati bersama persembahan lagu nasional dan lagu daerah sebagai wujud kecintaan kita terhadap Indonesia dan kekayaan budaya daerah.
1: Vokal grup akan dibawakan oleh
0: Fiona Kalistatio, Teresia Avila Kenocha Valesia Tabirim,
1: Kanesia Filiketa Tasihaloho, Beatrix Anggiana Kahalap, Melissa Ahiera Rumondang, dan seluruh anggota vokal grup sesuai susunan acara.
0: Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah
1: untuk vokal grup SD Katolik Santo Don Bosco. Kepada para penampil, kami persilahkan.

0: Luar biasa, tidak terasa seluruh rangkaian penampilan dalam program Idola Indonesia Layak Anak telah kita saksikan bersama.
1: Hari ini kita telah menikmati berbagai bentuk kreativitas dan bakat anak-anak. Mulai dari bertutur, pidato, mendongeng, gerak dan lagu, hingga vokal grup.
0: Semoga kegiatan ini menjadi ruang bagi anak-anak untuk berani tampil, berkarya, mengembangkan bakat, dan menunjukkan potensi terbaik mereka.
1: Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, ramah, dan layak bagi setiap anak.
0: Saya Audrey Dona Cecilia.
1: Dan saya Joshua Emmanuel Syarif.
2: Mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kesalahan dalam perkataan maupun sikap.
0: Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini.
1: Dan tentunya terima kasih kepada Pro 1 FM RRI Palangkaraya yang telah memberikan ruang bagi anak-anak untuk berkarya.
2: Sampai jumpa dan salam anak Indonesia. Tetap semangat, tetap berkarya, dan terus menjadi anak Indonesia yang hebat.

Sikap saling menghargai itu sebenarnya gak selalu didapat dari pelajaran sekolah, tapi mulainya justru dari rumah. Dan guru pertamanya siapa lagi kalau bukan ibu? Zaman sekarang informasi gampang sekali masuk ke gadget anak-anak kita. Disinilah peran penting seorang ibu buat jadi penyaring pertama, biar anak-anak tidak mudah termakan prasangka atau kabar yang memecah belah. Waktu anak-anak mulai sekolah dan ketemu teman-teman yang beda suku, beda agama, atau beda kebiasaan, cara mereka berteman itu tergantung dari apa yang mereka lihat di rumah. Lewat obrolan santai sehari-hari, seorang ibu bisa ngajarin anaknya untuk merespon perbedaan dengan senyuman dan rasa empati, bukan dengan rasa curiga. Mari kita tanamkan rasa kasih sayang tanpa pilih-pilih sejak mereka masih kecil. Karena dari didikan ibu yang penuh kasih, akan lahir generasi hebat yang bisa menjaga kedamaian dan membuat Indonesia jadi tempat yang makin adem untuk kita semua.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
3: Budi, aku isap rokok lagi.
4: Kenapa, Tono?
3: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
4: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
3: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
4: Yuk,
3: kau hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
4: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
5: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
6: Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.
7: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita akan ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI, informasi dari dunia olahraga, dan kami akan kembali setelah dinamika olahraga, pendengar. Kami informasikan juga waktu zuhur hari ini pukul 11 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat.

Juventus sukses amankan kemenangan atas Parma 2-0. Marc Marquez menangi sprint race MotoGP Aragon 2026. Kevin Caesario Akbar menjadi pegolf Indonesia pertama juara Ciputra Golf Trainer Tournament. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool kembali tuai hasil imbang 2-2 saat menjamu Nottingham Forest pada pekan kedua Liga Inggris malam tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Liverpool harus puas berbagi poin dengan Nottingham Forest setelah hanya bermain imbang 2 sama di Anfield malam tadi. Nottingham unggul 2 kali lewat Dandoye di menit ke-24 dan penalti Morgan Gibbs di waktu ke-70. Namun Liverpool menyamakan lewat Alexander Isak di menit ke-60 dan Victor Munoz pada tembok ke-82. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengakui timnya belum cukup bagus meski meningkat di babak kedua.
2: Saya rasa kami belum bermain cukup bagus. Kita belum mengendalikan pertandingan. Dan setelah itu, saya pikir kita meningkat pesat di babak kedua. Kami jauh lebih intens, lebih cepat dalam menguasai bola dengan lebih banyak kepekaan urgensi. Dan saya pikir kita sudah jauh lebih baik, tapi belum cukup untuk memenangkan permainan.
3: Much better, but hasn't been enough to win the game. And I think we have to blame the first half that we've done.
1: Sementara itu pelatih Nottingham Oliver Glasner bangga dengan timnya yang mampu mencuri satu poin di kandang lawan.
2: Saya sangat bangga dengan performa tim. Saya sangat bangga dengan cara kami bermain. Saya sangat bangga dengan banyaknya peluang yang kami ciptakan dan keberhasilan mencetak 2 gol. Namun, kami semua merasa frustrasi dan kecewa dengan hasilnya karena kami merasa seharusnya bisa meraih lebih. Namun di sisi lain, performa tim sungguh luar biasa. Begitu pula reaksi setelah kebobolan gol penyeimbang. Permainan yang mengarah ke depan serta keyakinan para pemain juga sangat bagus. Mungkin tidak adil jika hanya menyoroti satu individu saja.
3: No, just one point, but on the other side, their performance was really top and reaction after getting the equalizer was top. Playing forward, belief was top.
1: Liverpool masih mencari kemenangan pertama di Liga Inggris setelah 2 set imbang 2 sama berturut-turut. Gol penyeimbang Munoz menjadi momen penting bagi tuan rumah. Atas hasil ini, Liverpool tertahan di posisi ke-11 dengan 2 poin, sedangkan Nottingham di urutan 13 klasemen dengan 1 poin. Hasil Liga Inggris lainnya, Bournemouth imbang dengan Everton 1-1, Hull City menang 1-0 atas Coventry, dan Newcastle menang di kandang Tottenham 2-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Atletico Madrid meraih kemenangan 3-1 atas Sevilla di pekan ketiga La Liga dengan 3 gol yang semuanya dicetak di babak pertama. Alex Baena mencetak brace di menit 4 dan 33, sementara Ademola Lukman menambah gol di menit 26. Sevilla hanya mampu memperkecil melalui Miguel Sierra di menit 66. Pelatih Diego Simeone menekankan komitmen dan identitas tim yang sudah dipersiapkan sejak lama.
1: Kami punya komitmen, identitas tentang siapa kita dan apa yang kita inginkan. Kami sudah mempersiapkan ini sejak lama. Kita tahu di mana targetnya ada di sana. Kita tahu di mana itu pada pertandingan penting untuk mereka selalu fokus dengan cara terbaik.
2: Los partidos importantes para enfocarlos de la mejor manera y por suerte hoy.
0: Kemenangan ini membawa Atletico Madrid ke puncak klasemen sementara La Liga dengan 7 poin. Sementara Sevilla tertahan di posisi kelima dengan 6 poin. Atletico tampil perkasa sejak awal dan menyudahi pertandingan dengan 3 gol di babak pertama. Hasil ini menjadi modal positif bagi Atletico di awal musim.

0: Borussia Dortmund berhasil mengalahkan Hamburger SV dengan skor 2-0 dalam laga ketiga Liga Jerman Bundesliga musim 2026-2027. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Getting on the ball.
2: Oh, lovely link-up play here, and it's Kirasi!
3: Borussia Dortmund memulai musim baru Bundesliga 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-0 atas Hamburger SV malam tadi. Berlaga di Signal Iduna Park, BFB mampu merebut 3 poin penuh meski hanya bermain dengan 10 pemain saja. Serhou Guirassy dan Giannis Konstantelias mencetak gol untuk memberi Borussia keunggulan 2-0 pada babak pertama. Tetapi momentum tersebut memudar setelah Konstantelias mengalami cedera pada babak kedua. Hal ini semakin diperparah dengan pemain pengganti Samuel Inacio yang baru dimasukkan beberapa detik langsung kembali dikeluarkan dari lapangan akibat kartu merah. Serhou Guirassy membuka keunggulan lewat kolaborasi apiknya bersama Konstantinos Karetsas untuk menciptakan gol cepat pada menit ke-9. Pemain berkebangsaan Prancis itu menerima umpan dari Karetsas yang kemudian ia konversi menjadi tendangan indah ke sudut jauh. Sisa babak pertama berjalan dengan sangat buruk bagi Hamburger SV dalam hal alur permainan. Giannis Konstantelias menyambut umpan maksimal Milian Bayer dan menerobos ke dalam kotak penalti dan tendangannya akhirnya membentur Sebastian Bornau, pemain Hamburger SV, sebelum masuk ke sudut jauh gawang. Akan tetapi babak kedua justru berjalan berat bagi Dortmund dengan Karetsas yang cedera dan Samuel Inacio digancar kartu merah. Performa menyerang yang luar biasa berubah menjadi pertarungan bertahan yang sengit. Akan tetapi tuan rumah mampu bertahan dari serangan bertubi-tubi dari Hamburger SV sehingga skor 2-0 bertahan hingga akhir permainan. Selesai pertandingan, dengan manajer klub Hamburger SV, Merlin Paul mengatakan bahwa babak kedua berjalan lebih baik untuk timnya. Menurutnya pada babak pertama timnya terlalu pasif. Jika kita meninjau pertandingan ini secara kronologis, saya rasa Anda bisa melihat mengapa kami bermain jauh lebih baik di babak kedua dibandingkan babak pertama. Pada babak pertama kami terlalu pasif. Kami tidak berhasil keluar dari formasi yang terlalu jauh, yang tidak cukup agresif untuk menciptakan momen-momen tekanan, lalu beralih ke serangan balik. Anda bisa melihat bahwa pada kedua gol tersebut kami tidak cukup waspada sehingga kami tidak menerapkan hal-hal yang telah kami rencanakan. Sementara itu, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa babak kedua berjalan cukup buruk untuk timnya. Menurutnya, lawan tampil lebih baik dan bersemangat pada babak tersebut. Di babak pertama, menurut saya, kami seharusnya bisa unggul lebih dari 2-0. Pada babak kedua, saya setuju dengan Merlin, HSV tampil jauh lebih baik dan jauh lebih bersemangat. Kami terlalu sering kehilangan bola dengan mudah di sana. Kami tidak bisa mengulang performa bagus seperti yang kami tunjukkan pada babak pertama. Tentu saja ada juga cedera yang dialami Delias. Hasil pertandingan lainnya dalam Bundesliga, Bayern Munich langsung memimpin klasemen sementara usai menang 5-1 atas Stuttgart. Disusul RB Leipzig di posisi kedua usai mereka menang atas Mönchengladbach 3-0 dan Borussia Dortmund di posisi ketiga berkat kemenangan 2-0 atas Hamburger SV. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Juventus meraih kemenangan 2-0 atas Parma di pekan kedua Serie A 2026-2027 berkat gol dari pemain pengganti Nico Gonzalez di menit 62 dan Tim Kopminers di menit 88. Babak pertama berakhir 0-0 meski Juventus mendominasi dengan 58% penguasaan bola dan Francisco Conceição membentur tiang. Strategi pelatih memasukkan Gonzalez dan Kopminers di babak kedua membuahkan hasil dengan gol pertama berbelok arah setelah mengenai bek Parma. Pemain Juventus Nico Gonzalez menyatakan senang dengan kerja keras tim dan persiapan yang matang.
1: Saya senang dengan tim ini telah melakukan pekerjaan hebat. Kami sudah mempersiapkan pertandingan ini dengan baik. Jadi saya senang untuk mereka.
0: Juventus mencatatkan 2 kemenangan beruntun di awal musim dan berada di papan atas klasemen sementara. Statistik menunjukkan Juventus unggul dalam penguasaan bola 58%. Total tembakan 18-4 dan akurasi operan 92%. Kemenangan menjadi modal positif bagi Juventus untuk melanjutkan tren positif di kompetisi.

Kita beralih ke arena net. Novak Djokovic akan memulai AS terbuka ke-20-nya, sebuah pencapaian yang hanya dimiliki 3 pemain lain. Ia telah 11 kali mencoba memecahkan rekor Grand Slam ke-25 sejak menyamai Margaret Court, namun gagal. Djokovic mengaku bangga dengan umur panjang karirnya dan berharap dapat tetap sehat. Absennya Yannick Sinner cedera lutut dan ketidakpastian Carlos Alcaraz cedera 4 bulan mungkin membuka peluang baginya. Djokovic unggulan keempat akan menghadapi Mariano Navone di babak pertama. Djokovic berusaha menjadi orang tertua yang memenangkan Grand Slam melampaui Ken Rosewall 37 tahun. Ia menyadari pertandingan pembuka selalu menantang dan berharap dapat mengatasi rintangan pertama.

0: Dari net kita ke lintasan sirkuit. Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Aragon setelah mengungguli adiknya Alex Marquez. Marc memaksa Bezecchi pole position turun dari posisi terdepan di pertengahan lap. Sementara Alex memanfaatkan momen untuk merebut posisi kedua. Marc terus memperlebar jarak hingga 0,8 detik di lap ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Sementara Bezecchi finish ketiga. Diego Moreira menyalip Raul Fernandez di urutan ketujuh. Duo Marquez tidak terkejar di lap terakhir dengan Alex menjauh dari kejaran Bezecchi. Kemenangan menjadi tambahan penting bagi Marc di klasemen MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. Dukungan bagi perjuangan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 terus mengalir, salah satunya dengan penyelenggaraan tim Indonesia Day di Jakarta tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Tim Indonesia Day diselenggarakan di Lippo Mall Kemang, Jakarta tadi malam sebagai bentuk dukungan terhadap atlet Indonesia yang akan berjuang pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Acara tersebut digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga bekerja sama dengan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia. Pembukaan dimulai tepat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dengan penampilan tari tradisional serta showcase dari cabang olahraga wushu. Dalam sambutannya, Chief de Mission Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu menyampaikan kesiapan kontingen Indonesia dalam menghadapi persaingan di pesta olahraga terbesar kawasan Asia tersebut. Ia meminta para atlet tetap fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan untuk dapat membawa pulang hasil maksimal.
2: Kita berharap mulai hari ini kita untuk fokus mempersiapkan diri, jaga disiplin, jaga kesehatan dan jaga fokus untuk urusan-urusan mengenai non teknis atau

0: penilaiannya telah dilakukan secara matang. Menpora juga meminta para atlet mengerahkan seluruh kemampuan mereka mengingat waktu yang sudah semakin dekat. Ia mengingatkan perjuangan para atlet menjadi bagian penting dalam mengibarkan bendera merah putih di panggung internasional.
1: Kami tentu Kemenpora tadi mengingatkan bahwa tinggal 21 hari lagi di mana saya mengetuk hati, pikiran, seluruh kemampuan para atlet untuk jerih payah mereka selama ini ketika mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan orang tua, cedera, dan juga berbagai kehidupan yang biasanya generasi muda alami mereka tinggalkan untuk mengibarkan bendera merah putih.
0: Tim Indonesia Day sekaligus menjadi momentum mengajak masyarakat untuk mendukung perjuangan kontingen merah putih. Indonesia akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga serta 148 pelatih dan ofisial. Asian Games 2026 sendiri akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari sepak bola Indonesia. Bila Persija berlaga. Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengaku senang dengan penampilan timnya dalam laga uji melawan Brisbane Roar tadi malam. Rizky Basuki melaporkan.
1: Pelatih kepala Persija Jakarta Shin Tae-yong atau STY mengaku puas dengan penampilan timnya saat menang 4-0 atas Brisbane Roar pada laga uji coba internasional di Jakarta International Stadium Jakarta Utara tadi malam. Demikian disampaikan STY kepada wartawan usai pertandingan tadi malam.
2: Ya, pasti sangat senang karena bisa memenangkan pertandingan malam ini. Performa dari para pemain pun bagus, dan hari ini hari launching sekaligus friendly match lawan Brisbane. Benar posisinya kami menunjukkan yang terbaik kepada para fans untuk performa permainan malam ini. Jadi Kosin melihat para fans pun senang, jadi membuat Kosin jadi happy juga.
1: Dalam laga uji coba itu, pemain anyar Persija Alexander Yeremeyev menjadi bintang dengan 2 golnya. Kerim Memia mencetak 1 gol, sementara 1 gol lain merupakan gol bunuh diri kiper Brisbane Roar, Dean Bunzanis. Alex Yeremeyev sangat senang dan menyatakan penampilan timnya menambah kepercayaan menjelang musim baru.
3: I think we play very good. Was the last preparation game.
1: Super League musim kompetisi 2026-2027 akan dibuka 1 pekan lagi. Persija Jakarta memulai musim ini dengan melawan Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda pada 5 September mendatang. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

0: Dari kabar ArenaNet, dua wakil Indonesia memastikan langkah ke babak final Polytron Pontianak International Challenge 2026 ganda campuran Dejan Ferdinandsyah Apriani Rahayu bangkit setelah kehilangan game pertama dan menundukkan wakil Chinese Taipei dalam 3 game. Sementara di sektor tunggal putra, Richie Duta Ricardo juga mengamankan kemenangan atas wakil Malaysia. Berikut laporan Gulista dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan semifinal Polytron Pontianak International Challenge 2026 berlangsung sangat sengit dengan perjuangan wakil Indonesia untuk mengamankan ke tiket partai puncak. Pada nomor ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah dan Apriani Rahayu menghadapi pasangan Chinese Taipei, Bo Yuan Chen dan Yan Fei Chen. Ferdinandsyah dan Apriani juga sempat kehilangan set pertama dengan skor 11-21. Namun, pasangan Indonesia mampu melakukan penyesuaian permainan dan merebut dua set berikutnya dengan skor 21-10 dan 21-10. Ferdinandsyah mengatakan kondisi lapangan yang berbeda membuat mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Serangan lawan yang memiliki power kuat juga sempat menyulitkan permainan mereka pada set pembuka.
2: Ya, alhamdulillah hari ini kita bermain cukup baik ya, cukup baik dengan walaupun dengan kondisi kemarin juga kita tahu sendiri kita per match itu nggak gampang menangnya, dan hari ini saya rasa dari set pertama itu kondisi di lapangan berbeda dengan kemarin. Jadi saya rasa hari ini agak sedikit berat, jadi saya agak sedikit adaptasi di set pertama tadi, dan mereka juga serangannya bagus, powernya juga kencang di sana. Saya merasa agak sedikit kesulitan di awal, tapi coba kita antisipasi terus, kita cari cara terus, dan alhamdulillah set kedua sampai set ketiga, di set kedua kita udah antisipasi permainan lawan, kita lebih siap juga, alhamdulillah bisa ambil di set kedua, dan set ketiga lebih yakin karena memang saya percaya dengan Apri, dan di hari ini alhamdulillahnya kita bermain cukup baik.
1: Memasuki set kedua, pasangan Indonesia ini pun mulai menemukan cara untuk meredam permainan lawan. Strategi dengan mengubah pola permainan dan memainkan bola lebih panjang membuat Ferdinandsyah dan Apriani tampil lebih percaya diri. Kemenangan tersebut mengantarkan Ferdinandsyah dan Apriani ke babak final sebelum menghadapi pertandingan penentuan. Apriani mengatakan keduanya akan memprioritaskan pemulihan kondisi fisik dan menjaga konsentrasi.
3: Ya, pastinya recovery yang baik juga, makannya juga harus jaga, terus istirahatnya, terus pikirannya juga ya, itu aja sih kita harus lebih konsisten aja untuk menjaga badan.
1: Sementara itu, wakil Indonesia lainnya, Richie Duta Ricardo, juga berhasil mengamankan tempat di final sektor tunggal putra. Ricardo yang menjadi unggulan kedua menghadapi wakil Malaysia Tan Jia Che dalam pertandingan semifinal. Ricardo mampu mengatasi perlawanan lawan dan mengamankan kemenangan dua set langsung dengan skor 21-16 dan 21-15. Usai pertandingan, Ricardo mengatakan kunci penampilannya adalah bermain lepas dan memberikan kemampuan maksimal di lapangan. Dukungan dari penonton Kota Pontianak juga dinilai menjadi tambahan energi bagi Ricardo yang telah menjalani pertandingan ketat sejak babak awal turnamen Polytron.
2: Babak selanjutnya sih sama kayak kemarin, lebih ingin recovery buat pemulihan badan sama pikiran buat pertandingan selanjutnya, supaya bisa memberi pertandingan yang memberi permainan yang lebih hormat lagi.
1: Ricardo kini bersiap menghadapi pertandingan final dengan fokus utama pada pemulihan fisik dan juga mentalnya. Ricardo menargetkan dapat menutup perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026 dengan gelar juara. Dua wakil Indonesia kini akan kembali bertanding di partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026. Pertandingan final dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Dengan perjuangan Ferdinandsyah, Apriani, dan Ricardo membawa harapan Indonesia untuk meraih gelar di hadapan dukungan publik Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, Kevin Caesario Akbar mencatat sejarah sebagai pegolf Indonesia pertama yang menjuarai Ciputra Golf Trainer Turnamen edisi 2026. Ia menutup putaran final dengan skor 63-25 di bawah par, menang 2 pukulan atas James Leo Singapura dan Kevish Paradan Malaysia. Kevin memastikan kemenangan dengan birdie di hole 18 dan mendedikasikannya untuk putranya yang lahir Juli lalu. Skor 63 menjadi catatan terbaik personalnya. Indonesia menjadi negara ke-11 yang menghasilkan juara berbeda sejak turnamen pertama 2014. Kevin membukukan 8 birdie dan 1 eagle dengan hanya 1 bogey. Juara bertahan Matt Killen dan Nathan Han. Amerika Serikat finish keempat. Kenneth Hansen Sutianto menjadi amatir terbaik dan akan mewakili Indonesia di Putra Cup.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dalam program Palangkaraya Pagi dan Siang yang hari ini sudah di pukul 11 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Sudah siap belum makan siangnya pendengar? Hari ini tadi masak apa? Atau mungkin sudah ada yang beli jadi begitu ya di warung-warung makan, karena memang weekend ini biasanya bagi sebagian di antara kita lebih baik beli jadi aja gitu ya. Lebih mudah dan gampang ya, hitung-hitung untuk memanage tenaga begitu ya, menghemat tenaga agar tidak terlalu capek ketika masaknya yang begitu banyak begitu ya pendengar. Dan pendengar, untuk Anda hati-hati di jalan, pakai masker ya kalau bepergian, karena pagi ini kabut asapnya pekat sekali. Rasanya mata pedih, kemudian juga hidung kita juga tidak enak untuk bernafas. Sekalipun menggunakan masker, masih tetap saja terasa udara kabut asap begitu ya pendengar, masuk ke dalam hidung kita. Dan bagi Anda juga yang punya penderita asma, pastikan untuk jaga kondisi kesehatan Anda di hari ini ya pendengar, juga sampai nanti musim kemarau ini berakhir. Kita semua sama-sama berdoa pendengar agar segera hujan atau modifikasi hujan buatan ini juga segera berhasil begitu ya. Karena memang informasinya untuk modifikasi cuaca supaya bisa hujan ini akhir-akhir ini gagal atau tidak bisa terjadi karena asapnya yang begitu tebal, awan juga tidak terlihat, sehingga untuk menabur garam pun juga sangat disayangkan nanti menjadi mubazir begitu ya pendengar. Dan namun pihak terkait juga masih terus berupaya melihat situasi dan kondisi peluang untuk bisa membuat modifikasi cuaca. Dan pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi dalam program Palangkaraya siang di hari ini, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menerapkan kebijakan PJJ bagi seluruh jenjang pendidikan ini dimulai dari hari Jumat kemarin ya. Menindaklanjuti kondisi kabut asap yang semakin meluas dan pekat dalam beberapa hari terakhir, kualitas udara di Kota Palangkaraya memang terpantau masuk kategori tidak sehat atau bahkan berbahaya, hingga aktivitas pembelajaran tatap muka dibatasi. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani mengatakan bahwa kebijakan PJJ ini merupakan penyesuaian dari aturan sebelumnya yang hanya mengundur waktu masuk sekolah menjadi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Namun, karena kondisi cuaca semakin memburuk, pemerintah menetapkan pembelajaran dari rumah bagi jenjang PAUD, SD, dan SMP selama 3 hari hingga hari Senin ya, pendengar. Dan ini juga harusnya menjadi pembelajaran juga untuk kita semua begitu ya. Sebagai orang tua, ini satu kabar yang melegakan begitu ya, karena anak-anak tidak perlu keluar rumah dan cukup melakukan pembelajaran dari rumah saja. Dan ini sangat mempengaruhi kesehatan keluarga pastinya. Dan tapi dengan adanya pembelajaran jarak jauh atau di rumah saja ini, para orang tua juga diharapkan tetap menjaga aktivitas anak begitu ya, mengontrol aktivitas anak, jangan malah nanti dibawa ke mall ya kan. Dan malah melakukan aktivitas liburan di luar begitu ya. Dan tetap bisa melakukan aktivitas di dalam rumah tanpa anak harus merasa bosan, mungkin bisa searching di YouTube begitu ya, atau mungkin juga di Google bagaimana caranya menciptakan suasana nyaman, ramai, betah untuk anak-anak selama PJJ berlangsung. Dan tentu dengan tugas-tugasnya ya, diharapkan orang tua turut mendampingi anak-anak selama pembelajaran jarak jauh di rumah. Nah, semoga ada anggota keluarga yang juga terus mendukung aktivitas ini begitu ya pendengar, agar anak-anak ini ketika di rumah mereka tetap bisa mendapatkan pendidikan, tapi mereka juga tetap bisa mendapatkan haknya untuk bermain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nadine, ku bikin saya SPPD dulu.
4: SPPD untuk apa?
3: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
4: Ah, saya takut ah.
3: Bah, ini bos yang suruh.
4: Oh, oke sudah, kau tunggu ya.
5: A few moments later.
3: Ayo, saya SPPD ada nih. Ku bikin saya uang jalan dinas dulu.
4: Heh, kau mau kemana jadi?
3: Ke Jakarta, cepat sudah.
4: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
6: Heh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
4: Yo, sip.
7: Oh, no.
6: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
4: Oh, oke, sip, makasih.
3: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
4: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi.

0: Angkara Siang, kami hadir dengan sajian program lainnya di ruang dengar Anda. Dan pendengar, jangan lewatkan musik informasi lainnya, masih dalam program musik dan informasi di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita dengarkan ada Kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, Gubernur Kalimantan Tengah Gustiar Sabran juga telah menggratiskan paket sembako dalam kegiatan pasar murah yang telah digelar di Taman Kota Sampit, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kota Waringin Timur, di mana beberapa waktu lalu pendengar paket ini terdiri atas 5 beras, 5 kilogram beras begitu ya. Kemudian juga gula pasir 1 kilogram dan minyak goreng 2 liter dengan nilai Rp149.500 per paket. Jadi dengan isian beras 5 kg, gula pasir 1 kilo, dan minyak goreng 2 liter ya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ini memberikan subsidi Rp139.500 sehingga masyarakat semestinya hanya membayar Rp10.000 saja. Namun dalam kegiatan tersebut, Gubernur Gustiar Sabran memutuskan seluruh paket diberikan secara gratis ya. Pasar murah merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk hadir membantu masyarakat, khususnya di tengah kondisi ekonomi dan kemarau yang membutuhkan perhatian bersama. Pemerintah harus melihat kondisi serta kebutuhan masyarakat di lapangan agar bantuan yang diberikan ini memang benar-benar memberikan manfaat, gitu ya, pendengar. Dan semoga ini juga menjadi salah satu kabar gembira dan meringankan beban masyarakat di tengah kondisi cuaca seperti saat ini. Dan pendengar, jangan lupa makan siang di saat aktivitas lagi padat-padatnya, jangan sampai kesehatan kita terganggu ya, karena harus mengejar deadline sehingga membuat kita lupa untuk makan siang, kemudian juga minum air putih yang cukup agar tubuh kita tetap terhidrasi dengan baik.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: kan, adem tenan sore iki yo. Tapi aku kadang mikir, saiki kok bocah-bocah nom wis jarang sing gelem ngomong nggo basa daerah yo. Luwih bangga gawe basa gaul utawa asing.
1: Nah, wujud banar itu Mas Bejo. Ulun gin prihatin. Padahal bahasa daerah kayak bahasa Banjar lawan Jawa ini kan warisan datu moyang kita. Mun lain kita nang melestarikan, siapa pulang?
0: Wong iku aja cinta tanah air sing paling cedhek karo awake dhewe. Nanging senajan basane dhewe beda-beda. Sampean Banjar, aku Jawa. Rasa duweni lan bangga karo Indonesia itu tetep siji.
1: Kada apa-apa beda bahasa. Nang penting kita saling mengerti dan menghargai. Keberagaman ini nang mengolah bangsa kita sugih lawan bungas. Cinta tanah air tuh kada cuma soal angkat senjata, tapi juga menjaga bahasa dan budaya daerah supaya kada hilang dimakan zaman.
0: Makane iku, ayo dilestarekne. Beda suku, beda basa, tetap siji rasa, bangga dadi wong Indonesia.

Ya, peringkat nomor 1 RRI Palangkaraya, Dinas Sosial Kabupaten Kota Waringin Barat meraih prediksi kualitas tinggi zona hijau dalam penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik Ombudsman Republik Indonesia tahun 2025 dengan nilai 80,88. Jadi piagam penghargaan ini langsung diserahkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kobar dalam rangkaian apel pagi di halaman kantor Bupati pada Kamis 27 Agustus lalu. Ini menjadi apresiasi atas komitmen Dinsos Kobar menghadirkan layanan publik yang transparan, responsif, dan inklusif. Ya, penilaian tahunan Ombudsman RI ini mengukur berbagai aspek pelayanan publik seperti kompetensi pelaksana, kemudian ketersediaan sarana prasarana, standar pelayanan, hingga kualitas pengelolaan pengaduan masyarakat demi mencegah praktek maladministrasi. Ya, pendengar, raihan predikat zona hijau ini memang tidak akan membuat jajarannya berpuas diri, namun menjadi pemicu untuk semakin memperkuat integritas dan keterbukaan akses bantuan sosial bagi warganya. Dan pendengar, ada informasi lainnya, tetap bersama kami Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: tengah dataran Jawa Tengah. Candi Prambanan berdiri megah sejak abad ke-9. Dibangun oleh Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya sebagai simbol kejayaan agama Hindu. Candi ini didedikasikan untuk Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa, tiga dewa utama dalam kepercayaan Hindu. Menara utamanya menjulang setinggi 47 meter, menjadikan Prambanan sebagai candi Hindu tertinggi di Indonesia. Namun, bukan hanya kemegahannya yang memikat. Legenda Roro Jonggrang turut menyelimuti. Dan konon, candi-candi di Prambanan adalah hasil dari 1000 bangunan yang hendak diselesaikan dalam semalam oleh seorang kesatria sakti demi cintanya yang ditolak. Pada tahun 1991, UNESCO menetapkan Prambanan sebagai warisan budaya dunia, membuktikan bahwa keajaiban arsitektur dan cerita cinta yang tragis bisa hidup berdampingan dalam satu warisan abadi.
1: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
2: Yoga takut tahu?
1: Takut sama ibu guru.
2: Yoga takut gempa.
1: Oh, coba Yoga dengar lagi.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk. Lu ya apa sih kok sampe kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri, ngeri.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
0: Selamat siang pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Barat dari Jalan Muhammad Husni Tamrin. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah edisi hari Minggu 30 Agustus 2026. Dari berita penting, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya bersama pihak terkait melakukan penundaan pembagian MBG di sekolah. Kebijakan ini diterapkan mengingat kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya semakin meluas dan berbahaya bagi kesehatan. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Listia. Pendengar kami

0: pembelajaran jarak jauh atau PJJ untuk mengurangi dampak kesehatan pada pelajar, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya juga menunda pembagian makan bergizi gratis atau MBG untuk sementara waktu. Dalam hal ini, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Jayani, mengatakan program MBG diberhentikan untuk sementara waktu seiring pelaksanaan PJJ hingga Senin depan. Sebelumnya, program MBG tetap dibagikan di hari Jumat dengan imbauan orang tua siswa mengambil makanan tersebut di sekolah masing-masing.
1: Nah, khusus di hari Jumat ini juga itu diharapkan orang tua yang mengambilnya. Tapi untuk hari berikutnya, Sabtu dan Senin, itu nanti ya mungkin depending dulu gitu. Nah, karena kita takutkan istilahnya yang mengambil pun, orang tua yang mengambil pun nggak terpapar udara yang kurang sehat ini kan gitu. Nah, kita pending dulu sebetulnya dalam koordinasi kita kemarin.
0: Lebih lanjut, salah satu orang tua siswa SD Negeri 4 Menteng Kota Palangkaraya, Dirian Almas, mendukung kebijakan penundaan pembagian MBG selama PJJ berlangsung. Menurutnya, anggaran MBG dapat dialihkan untuk kebutuhan lain selama kondisi kabut asap masih membahayakan kesehatan.
2: Mungkin bisa dialihkan ke hal yang lainnya daripada tetap membagikan MBG, dan kemungkinan besar juga orang tua banyak yang tidak mengambil ke sekolah untuk pembagian hal itu. Jadi mungkin bisa lebih efisiensi anggarannya dialihkan ke hal yang lain.
0: Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi aktivitas masyarakat di luar rumah selama kualitas udara memburuk akibat karhutla. Pelaksanaan pembagian MBG untuk hari-hari berikutnya akan menyesuaikan perkembangan kondisi kabut asap dan hasil koordinasi dengan pihak terkait. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Palangkaraya mengerahkan tim rescue untuk mengevakuasi 8 warga yang terjebak dalam kebakaran hutan dan lahan di Jalan Mahir Mahar pada Jumat kemarin. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Palangkaraya, Anak Agung Ketut Alit Supartana, mengatakan tim rescue langsung dikerahkan setelah menerima laporan masyarakat terkait warga yang terjebak di tengah kobaran api.
4: Terjadi kebakaran hutan dan lahan di Jalan Mahir Mahar, Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya. Akibat dengan kejadian tersebut, ada sejumlah masyarakat yang terjebak di daerah terdampak tersebut yang dikurung oleh api. Kami setelah menerima laporan dari masyarakat mengerahkan tim rescue Kantor Pencarian dan Pertolongan Palangkaraya untuk melaksanakan evakuasi.
3: Pendengar, operasi SAR melibatkan unsur gabungan dari Basarnas Palangkaraya, BPBD Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya, TNI Polri, Manggal Agni, Pemadam Kebakaran, Kementerian Kehutanan, relawan, serta masyarakat sekitar. 8 warga yang dievakuasi terdiri atas 6 laki-laki dan 2 perempuan dengan rentang usia 14 hingga 76 tahun, dan seluruhnya berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat pada pukul 19.50 waktu Indonesia Barat. Proses evakuasi berlangsung di tengah kondisi kabut asap yang menjadi salah satu kendala bagi tim SAR gabungan dalam melakukan operasi. Untuk menjaga keselamatan petugas, tim memaksimalkan penggunaan peralatan keselamatan termasuk SCBA atau Self-Contained Breathing Apparatus, serta melakukan pemantauan dan koordinasi selama evakuasi berlangsung.
5: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
3: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2FM Pulang Pisau, dan LPPL Batua FM Buntok. Kita beralih ke informasi selanjutnya, kesebelasan Isen Mulang Kalteng FC secara resmi dikenalkan kepada ratusan supporter. Kehadirannya diyakini akan membawa beragam keuntungan bagi Palangkaraya, terutama dalam menggerakkan berbagai sektor penting seperti UMKM, perhotelan, kafe, dan transportasi. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
6: Orang akan tahu Palangkaraya ini luar biasa, multiplier efek dari adanya klub Liga 1 yang ada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
7: Kesebelasan Isen

0: Mulang Kalteng FC secara resmi dikenalkan kepada ratusan pendukung setia Kalteng Mania dan pasukan khusus di Cafe 808 Jalan Tamrin. Tampak hadir Kapten Tim Ardi dan penyerang makan Konate. Sekretaris Umum Asprop PSSI Kalimantan Tengah Sigit Widodo menyatakan bangga atas hadirnya Ihsan Mulang Kalteng FC sebagai klub profesional yang akan berlaga dan menjadikan Palangkaraya sebagai kandangnya. Kehadiran klub tersebut diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Kalimantan Tengah, sekaligus mempererat sinergi antara asosiasi, klub, pemerintah, masyarakat, sponsor, dan media.
1: Intinya kami dari Asprop PSSI Kalimantan Tengah cukup bangga ya, tahun ini ada klub Liga 1 yang akan bermain di Stadion Tawapahu. Adanya Ihsan Mulang ini tentu tak luput dari keinginan dari Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Haji Agus Hartabrat. Cukup jauh, hari lama sudah komunikasi dengan Mas Eko ini, sudah cukup lama, dan alhamdulillah Pak Gubernur yang memang orang gila bola ya, meskipun dihujat di apa, namanya orang gila bola dia gila, kalau nggak gila ngapain ngurus bola. Dan insya Allah nanti akan ada tim-tim besar yang akan bertandang ke Palangkaraya, tentu akan menggerakkan UMKM, hotel, dan semuanya akan tumbuh. Orang akan tahu Palangkaraya ini luar biasa, multiplier effect dari adanya klub Liga 1 yang ada di Palangkaraya Kalimantan Tengah.
0: Selain itu, kehadiran klub profesional di Palangkaraya diyakini tidak hanya memberikan dampak terhadap perkembangan olahraga, tetapi juga mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah. Pertandingan kandang dan kedatangan tim-tim besar dari luar daerah diharapkan dapat menggerakkan sektor UMKM, perhotelan, transportasi, serta berbagai sektor usaha lainnya di Palangkaraya. Sementara itu, manajer kesebelasan Ihsan Mulang Kalteng FC, Eko Setiawan, berkomitmen membangun sepak bola Kalimantan Tengah secara menyeluruh melalui kerjasama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada prestasi tim utama di kompetisi profesional, tetapi juga menyentuh pembinaan sepak bola usia dini sebagai fondasi untuk mencetak pemain-pemain masa depan.
2: Ingin mempolitkan, mengenalkan bahasa Dayak, yaitu Ihsan Mulang FC, ke kancah nasional dan internasional. Kita mau berintegrasi ke stadion, kita mau mendukung dengan keluarga, tidak hanya di Palangkaraya, tetapi kita harapkan nanti seluruh kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah mendukung. Bayangkan kalau seandainya dari Sampit, Pulang Pisau, kemudian yang terdekat itu mana perbatasan Banjarmasin, Kapuas, setelah kita melihat kita main ketemu Persib Bandung, Persija, mereka ingin berbondong-bondong ke Palangkaraya. Mengajak, gak mungkin anak kecil jalan sendiri, pasti dengan orang tua.
0: Selain membangun prestasi, kehadiran Ihsan Mulang Kalteng FC juga membawa misi memperkenalkan identitas dan budaya Kalimantan Tengah. Nama Ihsan Mulang yang berasal dari falsafah dan semangat masyarakat Kalimantan Tengah diharapkan semakin dikenal, tidak hanya oleh masyarakat lokal, tetapi juga di tingkat nasional hingga internasional melalui dunia sepak bola. Edi Suroso melaporkan.
3: Pendengar, menyikapi kondisi kualitas udara di Kabupaten Kapuas yang berada pada kategori sangat tidak sehat, Camat Bataguh, Dino Aries Fahrizal, bekerja sama dengan Kepala Puskesmas Pulau Kupang, Justina, melakukan pembagian masker kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Bataguh pada Jumat lalu. Berdasarkan data ISPU, net yang dipantau pada Kamis, kualitas udara Kabupaten Kapuas tercatat pada indeks standar pencemaran udara 234 dengan parameter kritis PM2.5, dan kondisi tersebut termasuk dalam kategori sangat tidak sehat dan dapat meningkatkan resiko kesehatan bagi masyarakat yang terpapar. Sementara itu, Kepala Puskesmas Pulau Kupang turut mengingatkan masyarakat agar memperhatikan kondisi kesehatan selama kualitas udara masih berada pada level tidak sehat. Masyarakat diharapkan segera mendapatkan pelayanan kesehatan apabila mengalami keluhan seperti batuk, sesak nafas, iritasi mata, atau gangguan pernafasan lainnya. Pendengar, Open Trip Palangkaraya tidak hanya menjadi alternatif perjalanan wisata, tetapi juga turut mengenalkan potensi budaya, konservasi, dan masyarakat lokal. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan daya tarik wisata daerah, sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat Palangkaraya. Selengkapnya, Nur Halisa melaporkan.
4: Oke, untuk Open Trip Palangkaraya sendiri itu lebih ke konsep wisata ya, konsep wisata karena ada kata open di situ, jadi kita wisatanya bersama-sama dengan orang lain gitu.
5: Open Trip Palangkaraya tidak hanya menawarkan perjalanan wisata, tetapi juga menjadi sarana mengenalkan potensi budaya dan konservasi di sekitar kota Palangkaraya. salah satu destinasi yang ditawarkan yakni kawasan Seigohong dan Pulau Kaja, yang memadukan wisata susur sungai, konservasi orang utan, serta interaksi dengan masyarakat lokal. Pengelola Open Trip Palangkaraya, Hida, mengatakan wisatawan tidak hanya diajak menikmati keindahan alam dan melihat orang utan, tetapi juga diberikan pemahaman mengenai prinsip ekowisata selama berada di kawasan konservasi. Edukasi tersebut dilakukan agar peserta dapat berwisata secara bertanggung jawab dengan tetap menghormati lingkungan dan aturan yang berlaku.
4: Di sana kan tujuan utamanya tuh wisata konservasi ya, Kak. Dan harapannya kami juga bisa mengedukasi peserta itu supaya paham lah prinsip-prinsip ekowisata gitu, bagaimana caranya mengunjungi wilayah itu dengan beradab gitu, Kak. Jadi memang di sana itu kita tanamkan kepada peserta supaya memandangnya tidak seperti kebun binatang atau taman safari. Karena di sana itu wilayah konservasi yang dikelola oleh BKSDA dan BOS Foundation.
5: Salah satu pengelola Open Trip Palangkaraya, Dina, mengatakan konsep Open Trip memberikan kesempatan bagi wisatawan untuk mengenal orang baru sekaligus menikmati destinasi dengan biaya yang lebih terjangkau melalui sistem berbagi biaya. Selain itu, wisatawan juga mendapat pendampingan selama perjalanan sehingga tidak perlu menyiapkan berbagai kebutuhan perjalanan secara mandiri.
6: Kalau menurut aku, kenapa mereka pada tertarik itu? Yang pertama karena kalau kita tahu kan biasanya lebih familiar ngelihat orang utan itu pasti di Tanjung Puting, Pangkalan Bun, di Palangkaraya itu ada juga namanya Pulau Kaja.
7: Jadi tujuan utamanya ke sana itu orang utan gitu ya?
6: Iya, melihat orang utan sambil susur sungai.
5: Keberadaan Open Trip di Palangkaraya diharapkan dapat mendorong masyarakat lebih mengenal dan bangga terhadap potensi wisata daerah sendiri. Selain memperkenalkan destinasi wisata dan budaya, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian lokal serta menjadikan Palangkaraya bukan hanya sebagai kota singgah, tetapi juga sebagai tujuan wisata. Nurhalisa melaporkan.
3: Informasi yang terakhir, pendengar, jarak pandang di lintas Jalan Insinyur Soekarno mencapai kurang lebih 150 meter. Dan laporan selengkapnya akan langsung disampaikan oleh Syarbani langsung dari lapangan atau langsung dari Jalan Insinyur Soekarno, Kota Palangkaraya. Syarbani.
8: Baik, terima kasih rekan ya. Kelihatan nampaknya jarak pandang dari Insinyur Soekarno itu sekitar 150 meter atau diperkirakan juga nggak sampai 150 meter ya, kita 100. Nah ini saya mengimbau pada masyarakat yang lewat dari Insinyur Soekarno untuk selalu berhati-hati dalam mengendari sepeda motor roda 2 maupun roda 4. Dan saya juga telah tersambung dengan salah seorang pengendara motor yang sudah lewat dari Soekarno ini. Dan baiklah, saya akan bincang sedikit dengan Ali. Pak Ali, ini kalau dilihat dari jarak pandang ini, gimana Pak Ali?
9: Kabut, bisa kabut.
8: Oh, kabut. Halo?
3: Silakan Pak.
8: Ngomong aja.
10: Pandangan apa kabut ini, Kak? Oh, kabut ini sangat mengganggu, Pak. Ini berakibat flu, batuk. Artinya banyak.
8: Ya, itulah tadi yang telah disampaikan Pak Ali, yang mana saat ini mereka melalui Jalan Soekarno yang penuh padat gitu ya, padat dengan kabut asap ini. Dan tentunya kita harus berhati-hati dalam melalui berkendara gitu. Demikian rekan di studio, Sarbani melaporkan.
3: Baik, terima kasih. Dan pendengar, informasi tadi menjadi akhir jumpa kita dalam Warta Berita Daerah siang ini. Informasi lainnya dapat Anda baca pada portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Lisia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
11: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
2: Cian, mantep bener nih sotonya.
3: Ini mas sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
4: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
5: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan

0: Waktunya kentongan. Asap kebakaran mengandung komponen gas, partikel yang kecil, dan suhu yang panas. Menurut dokter spesialis paru dari Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia, Agus Dwi Susanto, pada saat kabut asap, yang paling berbahaya adalah asfiksi. Asfiksi adalah gangguan dalam pengangkutan oksigen akibat gas racun yang ditimbulkan dari asap kebakaran. Hal ini akan membuat seseorang mengalami asfiksia atau suatu kondisi di mana seseorang mengalami kekurangan oksigen. Jika terhirup, gas yang bersifat asfiksian ini yang sangat mematikan, sulit bernapas, detak jantung cepat, tekanan darah tinggi, lumpuh, dan koma adalah gejalanya. Kandungan asap membuat jumlah oksigen berkurang. Hal inilah yang menyebabkan seseorang haus akan oksigen, sehingga bisa menyebabkan kematian.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Request Pop Indonesia, Pos 1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: Ya, pendengar Pos 1 RRI, saatnya Anda request di program Request Pop Indonesia. Seperti biasa di 0536 0536 322179, dan juga di nomor WhatsApp 0811 520 3123. Sedari tadi sudah ada penelpon yang berdering ya pendengar, kita terima dulu untuk penelpon kita di siang hari ini di program Request Pop Indonesia. Selamat siang Request Pop Indonesia.
2: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Apa kabar Nanang Banjar?
2: Kabar kabar jelena.
1: Iya, kan lu masih terlihat lah.
2: Kenapa jelena?
1: Masih terlihat lo orang lain di hijabian tuh. Kalau kabut asap yang siang ini semakin pekat lalu orang dihiga karena terlihat.
2: Iya, kayaknya tambah-tambah kayaknya kabut ini.
1: Iya, itu nah, kayak apa nah?
2: Amanan begini cuman
1: Amanan begini cuman Nando.
2: Nando.
1: Bila yang kada begini cu, siapa tulah gitu lah.
2: Memang.
1: Siapa tulah ada terlihatan kam gitu nah, rasa raum-raum gitu.
2: Memang jelas kan begitu.
1: Imbahnya amangnya langsung begincu pulang lalu kelihatan gitu lah. Uma purunnya, Bang. Oke, Nanang Banjar, anak request gua apa napian?
2: Adanya kangen men.
1: Apa itu?
2: Jejak di hati.
1: Hah?
2: Jejak di hati.
1: Jejak di hati. Jejak iya. Kabut ada. Kita cari dulu nak. Takkan terganti kalau.
2: Kenapa sih?
1: Lagunya.
2: Jejak di hati.
1: Kedada, jejak di hati yang ada takkan terganti.
2: Yang ada apa?
1: Yang ada takkan terganti.
2: Nah itu kalau kata aja lah.
1: Nah, emang ya Allah, hai, pilih kata.
2: Barang aja kan itu kemarinnya.
1: Kenalah, coba sambil dicari jejak di hati kalau.
2: Iya.
1: Ayo just kirim salam dulu.
2: Salam buat Mama Yuda, anak Bang John ya, Budna. Abah Pin, Bete Putra Pangkalan Bun, buat Tenang Tuhapin Pangkalan Bun, Bang Milan Pangkalan Bun, Bunda Bang Jipri, Pak Omay, Abah Rino, buat Bang Irwin, Bapak Meme, buatnya Bang Pride, Mama Ibu Trenya ya. Buatnya Mbak Sasa, Mama Sri. Iya, hanya bersenang diri nak.
1: Ya.
2: Selesai semuanya. Dan juga online mengajak membawa ibu dan berataan.
1: Iya.
2: Mari kita sama-sama berdoa, mendoakan.
1: Amin.
2: Kepada para pahlawan pejuang karhutla kita.
1: Amin, ya Allah.
2: Mudah-mudahan selalu selamat, sehat, dan mudah menjalankan tugas-tugasnya kan.
1: Amin, supaya tidak ada lagi yang gugur.
2: Para Bapak TNI Polri, para lawan dan para semua personel terlibat di karhutla, mudah-mudahan selamat.
1: Amin ya Allah.
2: Selamat, sehat, dan mudah menjalankan tugasnya. Agar kau dicatik kita kembali cinta lagi.
1: Amin.
2: Ini kau dicatik kita di buram negaranya nih.
1: Hah?
2: Untuk cantik kita buram.
1: Iya, nanti setelah ini kita akan bersinar lagi kok.
2: Benar-benar cantik nih, untuk cantik kita.
1: Amin.
2: Ya, buat aja listi, terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Nanang Banjar ya. Doa kita harus sama nih. Semoga hujan cepat datang aja ya. Kita terima penelpon selanjutnya di program Request Pop Indonesia. Silahkan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung di 0536 322179. Kemudian juga di nomor WhatsApp kami 0811 520 3123, 0811 520 3123. Ada Mama Sri yang sudah telepon di WhatsApp, terhubung kita langsung ya. Halo, selamat siang Request Pop Indonesia. Halo.
3: Selamat siang, Request Pop 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Apa kabar Mama Sri?
3: Sehat selalu. Sehat di rumah aja tidur bersama anakku yang paling bungsu. Yang satunya masih di Pelangka. Bilangnya pulang hari ini. Kembali ke Perkahu sama teman-temannya.
1: Hati-hati di jalan karena pekat sekali asapnya di sini.
3: Ya, itu sama di Burung Rayan juga nih, pekat juga nih.
1: Oh, sama ya?
3: Sama. Soalnya di mana-mana nih terjadi kebakaran. Dari hutan yang hutan kayu yang besar-besar gitu terbakar. Kemarin kami jalan mancing tuh, aduh bilang sama anakku.
1: Hati-hati Mama Sri mancing. Ada masih ada ikannya enggak, atau jangan-jangan sudah masak juga ikannya langsung tinggal makan di lokasi.
3: Dapat juga ikan tapi sedikit. Soalnya air banyak yang kering. Sungai itu banyak kering, Mbak.
1: Aduh.
3: Makanya itu kasihan bilang kok damkar pemadam kebakaran tuh. Nah, kalau yang airnya susah dicari.
1: Iya.
3: Kasihan juga. Kalau nggak ngambil dari air berito, aduh susahnya itu. Air berito juga surut.
1: Berarti doanya kita harus sama nih semuanya.
3: Di rumah jadi aduh capek badan kemarin tuh. Pulangnya sampai rumah nih jam 7 lewat 45 menit baru sampai rumah, jalannya banyak rusak. Debu lagi. Bilang sama anakku yang pulang, bawa pulang pancing gini sampai malam nih capek. Ku bilang pinggang sakit. Badan kayak dipukul nih di rumah aja ada kan mana.
1: Jangan gitu, capek-capek.
3: Ya capek, tapi kita bersyukur ya tetap sehat ya, walaupun capek badan itu. Tapi bersyukur tetap sehat.
1: Betul.
3: Kalau kita ada gerakan badan juga bisa kena stroke lumpuh, Mbak.
1: Iya betul. Kita harus tetap melakukan olahraga ringan ya.
3: Iya. Walaupun kamu berangkat mancing, tuh kebilang sama anakku yang bonceng aku tuh pakai masker, aku bilang nggak sanggup. Aku bilangnya, soalnya anakku udah yang perempuan kedua tuh yang bawa aku mancing gantian mereka bonceng, aku kok gak bisa pakai motor.
1: Iya.
3: Kami berlima kemarin tuh sama teman yang satu juga dari kantor Bapeda tuh, anakku yang paling nomor dua tuh. Lumayan juga dapat.
1: Lumayan buat bisa nambah lauk makan ya.
3: Iya, enggak beli. Ini sudah berapa? 2 bulan lebih enggak ada pernah beli ikan.
1: Hanya untuk beli sayur aja nih. Sayur juga bisa mentik malah ya.
3: Kita harus rajin.
1: Oke. Ini yang dari Yanti Arianto ya, putuskan saja.
3: Iya.
1: Oke, baik silakan Mama Sri.
3: Salamnya buat Bang Nanang Banjar tadi, buat Putra Pangkalambun, buatnya Pak Umay juga di Sampit, buat Reno, buat Om Toto, Tarim Sebangau, Mbak Sasa juga, Kami Tere, dan buat semua pendengar setia ada cara request pop 100% Indonesia di Pro 1 RI Palangkaraya tanpa terkecuali dari A sampai Z. Buat Mbak Listia beserta operatornya, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin. Kalau pulang nanti sore hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan bisa berkumpul bersama keluarga tercinta. Terima kasih, selamat siang menjelang sore.
1: Terima kasih Mama Sri sudah bergabung ya. Lagunya ditunggu, nanti kita akan putarkan. Pak Tony mungkin bisa dimatikan dulu baru telepon lagi Pak Tony ya. Karena ini belum masuk di WhatsApp-nya Pro 1 karena tadi masih ada Mama Sri yang bergabung. Saya bacakan dulu ya, selamat siang Request Pop Indonesia. Selamat siang, salam sehat selalu dari Bu Riz. Pengen diputarkan lagu Demi Waktu dari Pasha Ungu untuk didengar bersama seluruh pendengar setia RRI Pro 1 Palangkaraya, semoga terhibur. Terima kasih Bu Riz. Ditunggu saja lagunya ya, nanti kita akan putarkan. Pak Tony boleh silakan kalau mau telepon lagi di siang hari ini Request Pop Indonesia. Selamat siang Pak Tony.
4: Selamat siang.
1: Selamat siang. Sehat Pak Tony?
4: Sehat ya.
1: Sehat. Cuaca kita yang semakin tebal. Cuaca kita yang malah lagi enggak sehat ya.
4: Oke. Panas tapi ini berawan, berasap juga.
1: Betul. Semoga ini
4: gak berani buka jendela nih Mbak.
1: Gak terbuka aja asapnya sampai ke dalam ya. Gimana kalau dibuka gitu?
4: Iya. Jendela sama pintu tutup aja.
1: Tutup aja semuanya. Oke, Pak Tony sambil mau request lagu apa ini sambil kita carikan.
4: Di sini menunggu, di sana menanti.
1: Di sini menunggu, di sana menanti.
4: Ya, dari UKS.
1: Sebentar, kita sambil carikan dulu ya. Di sini menunggu, di sana menanti. Oke.
4: Salam dulu ya.
1: Silahkan.
4: Ya, Mbak Sasa, Mbak Susi, salam sehat. Mbak Yuda, Bang Agal, Putra Pangkalambun, Pak Neparol, dan yang putihnya, Omay, Bung Jepri, yang selajar, Jepri, Erwin juga, Bung Karim di Sebangau. Bung Pandu, yang lain kita rangkul aja semuanya. Ada ya Mbak?
1: Ada.
4: Oke. Okay. Mas Tia, selamat bertugas, semangat terus.
1: Siap.
4: Jaga kesehatan, Mas Tia. Terima kasih.
1: Terima kasih.
4: Salam sehat.
1: Salam sehat selalu, Pak Tony. Juga jaga kondisi kesehatan ya. Dan salam juga untuk keluarga. Kita terima penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang. Request Pop Indonesia.
5: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar Mama ya?
1: Kabar baik. Alhamdulillah. Gimana ini? Siapa namanya? Saya lupa.
5: Putra Pangkalan Bun.
1: Oke, gimana Bang Putra? Sehat juga Pangkalan Bun?
5: Alhamdulillah sehat.
1: Cuacanya sama enggak dengan di sini nih?
5: Wah, cetar, panas.
1: Waduh, asapnya tebal juga enggak?
5: Ya, saya kan masih kurang lebih 17 kilo ya dari Pangalambun. Nah, kalau di Pangalambun katanya rekan tua ya lumayan asapnya. Tapi kalau di tempat saya tinggal nih, alhamdulillah enggak ada gitu. Tipis,
1: masih
5: gitu.
1: Tipis ya? Waduh. Ya,
5: kata orang ada ya, gitu deh.
1: Aduh.
5: Gak mungkin jauh dari pusat titik apinya mungkin kalau di tempat saya tinggal.
1: Aduh, di sana berarti masih bisa menghirup udara segar begitu ya.
5: Alhamdulillah di tempat saya tinggal.
1: Alhamdulillah. Oke, mau request lagu apa nih, Bang Putra?
5: Hitam putih potomu.
1: Hitam putih potomu ini dari?
5: Dari Endang dan Rati.
1: Endang dan Rati. Oke, silakan.
5: Oke, kenapa Mbak?
1: Enggak, ini loh, aku udah ngebaca salah satu WA-nya lucu gitu.
5: Bacakan aja, enggak apa-apa.
1: Silakan lanjut nih.
5: Oh ya, lanjut lah. Ya, salamnya ya untuk barusan Bang Tony, sehat selalu untuk beliau, untuk Mbak Nanang Banjar, untuk Mama Sri, untuk Mbak Weni, Mbak Wika, Mbak Widya, untuk Putra Gacor, Putra CR, Bang Nanang Topik Pangkalan Bun, Bang Melon, nah lagi siap siaga Bang Melon ini di posko Karhutla nih, Bang Melon nih.
1: Oke, tetap semangat.
5: Salam semangat terus untuk rekan-rekan, saudara-saudara kita, petugas-petugas Damkar dan BPBD dan relawan dan anggota rapi yang bertugas ya. Lanjut untuk Bang Nanang Banjar. Untuk Bang Nanang Topik Pangalambun, Putra Mandiri Pangalambun.
1: Oke.
5: Okay. Untuk Bang Dede Pangalambun. Untuk Mbak Sasa, Mbak Susi. Untuk ya semuanya.
1: Oke.
5: Okay. Kita pro satu Palangkaraya. Lagunya ada Mbak Maya?
1: Ada.
5: Oke, okay, lagunya ditunggu untuk Mbak Manjanya. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak yang sudah bergabung ya. Satu penelpon lagi deh kita angkat. Halo, selamat siang Request Pop Indonesia.
6: Ya, Request Pop Indonesia.
1: Dengan siapa di mana ini?
6: Dengan Naparo.
1: Pak Naparo, bagaimana kabarnya?
6: Alhamdulillah, puji Tuhan.
1: Alhamdulillah.
6: Sehat selalu.
1: Puji Tuhan luar biasa. Pak Naparo.
6: Ya, juga sehat ya.
1: Sehat alhamdulillah walaupun udara kita hari ini bisa bikin sesak napas.
6: Banyak orang nggak tahan sama asap. Tapi kalau aku tahan, boleh aku makan sop.
1: Jadi lapar ini ya.
6: Banyak orang yang nggak tahan sama sop.
1: Iya.
6: Kalau sop, kuat.
1: Kalau sop, lain lagi itu.
6: Iya. Lagunya Natalia aja.
1: Yang mana?
6: Jamal Mirdad. Boleh.
1: Natalia Jamal ya. Mirdad.
6: Aku kalah oleh asap.
1: Oh.
6: Akhirnya aku kena pilek juga. Kemarin tuh keluar tuh. Kemarin ke Amakos itu. Pakai jamin keponakan. Ya. Akhirnya saya kena pilek.
1: Waduh, terputus ini. Sepertinya terpencet ya. Untung lagunya sempat sudah disampaikan tadi. Natalia dari Jamal Mirdad. Tetap semangat Pak Naparo. Jaga kondisi kesehatan ya. Yang pasti kalau keluar maskernya kayaknya harus double-double. Tapi kalau memang gak begitu penting, di rumah saja ya. Kadang kalau kita di rumah ini asapnya aja udah kecium. Walaupun tutup jendela, tutup pintu gitu ya. Tetap saja rasanya asapnya masuk. Tapi setidaknya tidak setebal saat di luar ya. Ya pendengar, kita langsung dengarkan saja lagu berikut ini. Untuk Anda yang juga sudah request di program Request Pop Indonesia.

0: Gak bisa gitu dong Pak RT. Masa nama saya ditaruh di hari Jumat malam terus? Mana dapatnya shift 3 lagi? Dari jam 2 pagi sampai subuh. Sampai ini pilih kasih atau gimana?
1: Coba diatur nafasnya dulu Pak Budi. Tarik nafas sebentar. Nah, duduk dulu, kita bicarakan ini baik-baik.
0: Pak RT kan tahu saya kerja bangunan dari pagi sampai sore. Kalau ronda jam 2 pagi, paginya saya kerja lemas, Pak.
1: Begini Pak Budi, penentuan jadwal ini kemarin kita bahas di musyawarah warga mingguan. Karena sampean kebetulan absen minggu lalu, kami mencoba membagi berdasarkan ketersediaan warga lain. Sistem ronda ini tuh dibuat bukan untuk memberatkan satu orang,
2: pukul
1: tapi demi keamanan kita
2: Indonesia,
1: bersama Pak. Kalau Pak Budi keberatan di shift 3 hari Jumat, bagaimana kalau kita tukar dengan Pak Anton yang kebetulan minta shift akhir di hari Sabtu karena beliau libur hari Minggu?
0: Pak Anton mau tukar? Bisa begitu Pak RT?
1: Tentu bisa, kuncinya cuma satu, dialog dan komunikasi yang baik Pak. Musyawarah itu artinya kita cari jalan tengah yang tidak merugikan siapapun, bukan saling tuduh. Kalau Pak Budi menyampaikan keluhan dengan tenang seperti ini, solusi kan jadi gampang ketemu, Pak. Dan yang penting kedepannya, kalau ada masalah di lingkungan kita, baik itu masalah ronda, kerja bakti, atau kebersihan, kita biasakan duduk bersama musyawarah. Dengarkan pendapat orang lain sampai selesai, baru kita cari solusinya.
0: Aduh, maaf ya Pak RT. Tadi saya datang langsung emosi. Tapi terima kasih ya sudah mau mendengarkan dan memberikan solusi untuk saya. Saya jadi malu.

Pernahkah kita merenungkan apa yang membuat Indonesia tetap kokoh berdiri di atas ribuan perbedaan? Jawabannya bukan sekedar retorika di atas kertas, melainkan aksi nyata yang terjadi di pelataran rumah ibadah kita. Ketika pemuda gereja berdiri menjaga keheningan sholat Idul Fitri, atau saat barisan pemuda muslim memastikan kekhusyukan ibadah Natal dan Nyepi. Disitulah sejatinya esensi beragama menemukan maknanya yang paling murni. Tradisi gotong royong lintas iman dalam perayaan hari besar adalah bukti bahwa perbedaan keyakinan tidak pernah menjadi batas untuk mengulurkan tangan. Mulai dari ibu-ibu yang sibuk di dapur menyiapkan konsumsi, hingga pemuda yang bahu-membahu menjaga keamanan. Kita sedang menuliskan cerita tentang kemanusiaan yang universal. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain berbeda, tapi ikut memastikan mereka dapat merayakan imannya dengan aman dan bahagia. Mari terus rawat warisan luhur ini, karena menjaga rumah ibadah saudaramu adalah cara terbaik menjaga rumah besar kita bersama, Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogyanya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Informasi tentang kandungan bahan pengawet yang ada di dalam mie instan tidak menjadi halangan bagi penggemarnya untuk tetap mengkonsumsi makanan ini. Walaupun bukan makanan yang menyehatkan, mie instan tetap digemari banyak orang. Selain rasanya yang enak dan gurih, penyajiannya pun sangat praktis. Di dalam bumbu mie instan terkandung kadar garam dan pengawet seperti monasium glutamat yang sangat tinggi. Sehingga pada orang yang memiliki hipertensi, kegemukan, dan diabetes, dianjurkan tidak mengkonsumsi mie instan. Sementara kandungan lilin yang selama ini diyakini ada dalam mie instan, umumnya akan meleleh atau hilang ketika direbus. Untuk itu, jika kita membuat mie instan, sebaiknya air rebusan tersebut tidak dikonsumsi. Selain itu, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan saat mengkonsumsi mie instan, yaitu jangan makan mie instan dalam kondisi mentah atau belum direbus. Jangan terlalu sering makan mie instan, minimal seminggu sekali. Jangan mengkonsumsi air rebusan dari mie instan. Tambahkan sayuran saat menyajikan mie instan. Cara ini juga sebagai upaya netralisasi komposisi agar yang dimakan mengandung bahan organik yang sehat. Usahakan tidak menggabungkan mie instan dengan mie, karena keduanya sama-sama mengandung karbohidrat. Jadi sebaiknya gabungkan dengan makanan lain seperti protein. Yang terakhir, minum air putih minimal 500 ml atau 2 gelas setelah makan mie instan. Lebih banyak air putih, lebih baik.

Request Pop Indonesia, Pos 1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.

Ya, peringkat Pro 1 di program Request Pop Indonesia, kami informasikan waktu asar. Hari ini pukul 14.44 menit waktu Indonesia Barat. Masih ada 10 menit untuk Anda umat muslim dapat bersiap menunaikan sholat fardu asar di hari ini. Dan di program Request Pop pendengar, untuk yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Kami juga sudah putarkan lagu yang Anda request ya. Dan sembari menunggu waktu asar, kembali kami hadirkan sajian lagu berikutnya. Kali ini masih dari Belantika Musik Indonesia, Yovie Widianto, Apa Artinya Aku.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kemarahan dimulai dengan kegilaan dan berakhir dengan penyesalan. Ali bin Abi Thalib.
4: Pendengar umat muslim dimanapun Anda berada, tiba saatnya kumandang azan salat asar untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Allahu Akbar.

0: Inilah Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, perintis radio, sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdul Rahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdul Rahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, terima kasih yang sudah bergabung di program Request Pop Indonesia. Jangan lewatkan pendengar Palangkaraya sore hadir hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jaga kondisi kesehatan pendengar, gunakan masker saat bepergian, dan jika memang tidak untuk kepentingan yang mendesak atau urgent, di rumah saja begitu ya pendengar, sampai kondisi jauh lebih baik daripada saat ini. Dan pendengar, mari kita jaga kesehatan kita diri sendiri begitu ya pendengar, kalau bukan kita siapa lagi, karena cuaca kemarau saat ini bukan hanya beberapa sumber air yang mengering begitu ya, tapi tubuh kita pun juga bisa saja mengering kalau kita tidak tetap mengkonsumsi air secukupnya agar tubuh kita terhidrasi dengan baik. Saatnya saya undur pamit pendengar, tetap semangat, besok kembali akan menemani Anda di Palangkaraya Malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kalian tahu nggak? Mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu?

0: apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Ya, berdengar Pro1 RRI Palangkaraya. Sore ini bersama saya, Cynthia Bagat, yang akan menemani Anda dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan ya, cukup kabut asap hari ini cukup tebal. Hati-hati para pengendara yang di jalan. Situasi ini juga mengganggu jarak pandang tentunya. Tetap jaga kesehatan dan jangan terburu-buru pendengar. Kurangi kecepatan dan nyalakan lampu bila diperlukan. Dan satu lagi yang paling penting pendengar, jangan lupa untuk menggunakan masker ya, karena berhubung cuaca hari ini lumayan buruk daripada cuaca sebelumnya. Dan pendengar, tetap hati-hati di jalan. Pro1 RRI Palangkaraya akan menemani perjalanan sore Anda. Tetap bersama kami di Pro1 RRI Palangkaraya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
2: Ya pendengar, hingga hari ini Minggu 30 Agustus kondisi kabut asap di Palangkaraya masih cukup mengkhawatirkan ya. Bahkan sejak pagi kualitas udara dilaporkan berada pada kategori sangat tidak sehat. Dan Karhutla juga menjadi perhatian. Menurut data BPBD Palangkaraya mencatat ratusan kejadian kebakaran sejak awal Juni dengan luas lahan yang terbakar mencapai ratusan hektar pendengar. Dampaknya tentu bukan hanya soal pandangan yang terganggu untuk para pendengar yang sedang dalam perjalanan ya, tapi juga dampak kesehatan dan aktivitas masyarakat sehari-hari. Sekolah pun pendengar masih menerapkan pembelajaran jarak jauh karena kondisi udara yang belum juga membaik. Jadi buat pendengar yang sore ini masih beraktivitas di luar rumah, mari lebih berhati-hati dan kalau tidak ada keperluan yang mendesak, kurangi aktivitas di luar ruangan dan kalau memang harus keluar ruangan begitu ya, jangan lupa gunakan masker dan jaga kondisi tubuh. Kita sama-sama berharap ya pendengar hujan segera turun dan api bisa segera dikendalikan dan udara Palangkaraya kembali bersih. Tetap bersama Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ikannya, Bu, masih segar. Ada kambung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
1: Kuenya, Bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
2: Wah, lengkap ya, Bu. Serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
1: Kebetulan punya kebun kelapa, Bu, warisan orang tua.
2: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
1: Sayang, Bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
2: Saya borong semua ya, Bu, tapi kasih diskon.
3: Kelapa bukan sekedar buah tropis, ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Tantrum adalah salah satu cara si kecil dalam menyampaikan perasaan kepada orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Meski begitu, tidak dipungkiri bahwa tantrum pada anak bisa menguras emosi dan fisik orang tua, terutama bila terjadi di malam hari. Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur, yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Yang pertama, pastikan si kecil melakukan aktivitas fisik yang cukup. Lalu, pastikan anak sudah makan dan menyusui dengan cukup. Dan ternyata, screen time seperti menonton televisi atau handphone sebelum tidur bisa membuat anak sulit tidur. Karena itu, untuk mengatasi dan mencegah anak tantrum di malam hari, batasi durasi screen time dan hentikan dalam 1 atau 2 jam sebelum tidur. Jika tantrum terjadi setiap hari dan disertai kemarahan yang ekstrim, orang tua perlu mengajak anak-anaknya berkonsultasi ke psikolog klinis atau psikiater untuk mendapat diagnosis terkait penyebab dan mencari tahu cara perawatan yang sesuai dengan kondisi si kecil.

Ya, pendengar, Palang Merah Indonesia atau PMI Provinsi Kalimantan Tengah ternyata menyediakan ruang sehat bebas asap atau RSBA bagi masyarakat yang membutuhkan tempat dengan udara yang lebih sehat. Jadi buat pendengar yang mungkin merasa kurang nyaman dengan kondisi udara saat ini ya, terutama kelompok yang lebih rentan seperti lansia, balita, atau ibu hamil, fasilitas ini sangat bisa dimanfaatkan. Ruang sehat bebas asap ini berada di Markas PMI Provinsi Kalimantan Tengah, Jalan Letjen Suprapto, nomor 3, Palangkaraya. Dan pendengar, menariknya fasilitas ini memang disiapkan sebagai tempat perlindungan sementara dari paparan kabut asap. Jadi masyarakat tidak harus terus-menerus berada di tengah udara yang kurang sehat di Palangkaraya ini ya, karena saat ini kita sedang dikepung nih oleh kabut asap di Kota Palangkaraya. Dan PMI Kalimantan Tengah juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas ini selama kondisi karhutla dan kabut asap masih terjadi. Dan pendengar, RSBA ini dibuka dari Senin hingga Jumat, mulai pukul 8 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jadi, pendengar, di tengah kondisi udara yang sedang kurang bersahabat, kita memang harus lebih peduli dengan kesehatan. Jangan tunggu sampai tubuh benar-benar terasa tidak nyaman ya. Jadi mulai dari sekarang, jaga kondisi tubuh, dan kalau memang harus keluar rumah, jangan lupa gunakan masker.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Sholat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
1: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Masih banyak saudara kita yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan bukan tentang malas, tapi tentang terbatasnya kesempatan.
4: Aldi, kamu kelihatan capek banget. Ada apa?
5: Iya, Rin. Kerja serabutan gak cukup buat kebutuhan keluargaku. Sejak ditinggal ayah meninggal, aku bingung harus mulai dari mana.
4: Kamu tahu gak? Sekarang ada pelatihan gratis dan bantuan usaha loh. Banyak orang sudah terbantu.
5: Benarkah? Aku kira kesempatan itu cuma buat orang-orang tertentu saja.
4: Enggak, Di. Kesempatan itu ada buat siapa aja yang mau berusaha.
5: Kalau gitu, aku mau coba, Rin. Aku ingin mengubah hidup keluargaku lebih layak lagi.
3: Pengentasan kemiskinan dimulai dari sebuah kesempatan, kepedulian, dan kerjasama. Mari dukung program pengentasan kemiskinan dan jadilah bagian dari perubahan. Bersama, kita bisa memutuskan rantai kemiskinan.
6: Pagi-pagi sekali, ibu sudah berada di kebun, menanam, menyiram, dan merawat tanaman dengan penuh kesabaran. Benar, di tangan-tangan yang ulet itu, sayuran segar dan hasil kebun terbaik bisa sampai ke meja makan keluarga. Tak hanya memasak, banyak ibu juga berperan sebagai petani keluarga. Mereka bekerja tanpa kenal lelah demi menyediakan makanan yang sehat dan bergizi. Keuletan seorang ibu mengajarkan kita arti kerja keras, ketekunan, dan kasih sayang. Setiap hidangan yang tersaji di meja makan adalah hasil perjuangan yang patut dihargai. Mari mulai dari hal sederhana, mengucapkan terima kasih dan membantu pekerjaan ibu di rumah. Karena di balik setiap makanan yang kita nikmati, ada tangan-tangan ibu yang bekerja dengan penuh cinta dari kebun hingga ke meja makan.
7: Hargai keuletan tangan ibu. Dari kebun ke meja makan, ada kasih sayang dan perjuangan dalam setiap sajian.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan untuk mengapresiasi peran dan keuletan para ibu dalam menjaga ketahanan pangan dan kesehatan keluarga.

0: Di era media sosial seperti sekarang, siapapun bisa menjadi konten kreator dari video singkat, vlog, hingga konten edukasi. Semuanya bisa dibagikan dengan mudah hanya melalui ponsel. Ketika sebuah konten menjadi viral, bukan hanya popularitas yang didapat, tetapi juga peluang, penghasilan, mulai dari iklan, endorsement, hingga program monetisasi. Dari platform digital, inilah yang sering disebut dengan fenomena viral jadi cuan, kreativitas yang dikemas, menarik, mampu membuka peluang ekonomi baru di dunia digital. Namun, menjadi konten kreator juga perlu tanggung jawab. Konten yang dibuat harus tetap positif, informatif, dan tidak menyesatkan. Karena pada akhirnya konten yang baik bukan hanya viral, tetapi juga memberi manfaat bagi banyak orang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Ya pendengar, mari kita dengarkan bersama dokumenter berjudul Rumah Tua Matal Uning yang merupakan sebuah warisan bukan sekedar bangunan tetapi menjadi saksi perjalanan masyarakat dari sejarah di masa lalu. Selamat mendengarkan.

Dokumenter siaran RRI Palangkaraya. Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kami ajak Anda untuk mengetahui cagar budaya Rumah Tua Matal Uning Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah yang hingga kini masih terjaga kelestariannya. Kabupaten Pulang Pisau memiliki banyak pangan lokal yang sudah menjadi kearifan lokal di berbagai daerah. Dan kepariwisataan di Kabupaten Pulang Pisau merupakan sektor yang memiliki potensi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah PAD. Namun, semua itu akan terwujud apabila pemerintah eksekutif agresif dalam merealisasikan program-program pembangunan yang berkaitan dengan sektor pariwisata daerah. Berbagai objek wisata andalan yang ada di Kabupaten Pulang Pisau seperti wisata budaya, baik sejarah, peninggalan, maupun arsitektur dan adat istiadat penduduk, wisata alam berupa danau, pantai, dan wisata cagar alam. Salah satu bangunan tua yang masih kokoh dibangun pada masa Belanda hingga kini masih dapat dilihat dari generasi ke generasi adalah Rumah Tua Matal Uning. Bangunan tua itu adalah rumah panggung yang terletak di Desa Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau. Pendengar, berikut ini penjelasan Kepala Bidang Kebudayaan Kabupaten Pulang Pisau, Renhas Atrilius SPD, terkait cagar budaya Rumah Tua Matal Uning.

Situs cagar budaya di Kabupaten Pulang Pisau ini terdiri dari 4. Salah satunya adalah Rumah Tua Matal Uning. Secara administrasi, Rumah Tua Matal Uning terletak di Desa Bereng, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau. Rumah Tua Matal Uning dibangun oleh pemiliknya yang bernama Matal Uning. Tahun berdirinya rumah ini masih kurang jelas, akan tetapi diperkirakan berumur ratusan tahun. Rumah ini terbuat dari kayu ulin yang terkenal akan kekuatannya. Rumah Tua Matal Uning juga merupakan tempat tinggal Haji Muhammad Sanusi yang merupakan pahlawan perintis kemerdekaan yang tidak lain merupakan menantu dari Bapak Matal Uning dari anak keduanya bernama Hamsiah. Rumah Tua Matal Uning pada zaman penjajahan Belanda sering digunakan untuk rapat-rapat oleh para tokoh perintis kemerdekaan Pulang Pisau dalam hal mempersiapkan dan mempererat kesatuan persatuan para pejuang perintis kemerdekaan. Sekarang Rumah Tua Matal Uning dijaga dan dirawat oleh keturunan Bapak Matal Uning keempat, yaitu Ibu Kamsiah. Dilanjutkan anaknya Ibu Rabaah dan dilanjutkan oleh Bapak Budiman, anak dari Ibu Rabaah. Rumah Tua Matal Uning masih dalam keadaan yang masih baik, terjaga dan terawat tanpa mengurangi keasliannya, baik itu tiang, lantai, dinding, atap serta ornamen lainnya masih memancarkan rumah Kalimantan Tengah yang asli. Hamparan halaman depan dan belakang rumah sangat luas yang ditanami dengan tanaman khas Kalimantan Tengah. Tidak jauh dari Rumah Tua Matal Uning terlihat juga makam keluarga Matal Uning, dan untuk komplek makam HM Sanusi dijadikan makam pahlawan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pulang Pisau karena jasa-jasa beliau dalam memperjuangkan daerah Pulang Pisau pada tempo dulu.

pelihara sangatlah penting dalam upaya meningkatkan keterawatan cagar budaya. Karena juru pelihara yang berhubungan langsung dengan cagar budaya dimaksud. Karena juru pelihara inilah nanti yang akan bertugas untuk merawat dan memelihara serta menjaga cagar budaya dan lingkungan sekitarnya yang masing-masing bertanggung jawab dalam memelihara, menjaga, serta

merawat cagar budaya yang ada di lingkungannya. Selain masalah kebersihan dan keamanan, juru pelihara juga diharapkan dapat memberikan info singkat mengenai cagar budaya yang dipeliharanya. Selain itu dapat memberikan informasi yang dibutuhkan jika misalnya ada masyarakat yang ingin mengurus izin penggunaan area di cagar budaya tersebut. Pendengar, berikut ini tanggapan dari Cicit Matal Uning, Ganda Haidah, terkait Rumah Tua Matal Uning sebagai cagar budaya Kabupaten Pulang Pisau.

Bapak Mata Uning berasal dari daerah Palangkau atau daerah Kapuas. Orang yang pertama kali membuka lahan di Pulang Pisau, khususnya daerah Bereng. Beliau terkenal ramah dan suka menolong, sehingga masyarakat baik dari daerah Pulpis maupun luar daerah sering bertukar pikiran atau tukar pendapat, baik tentang usaha maupun tentang keamanan masyarakat dari penjajah. Rumah Matal Uning berjumlah 12 buah, namun yang paling terbesar berada di Bereng, yang sampai sekarang masih ada, yang disebut situs rumah Matal Uning, Jalan Ngambun Hawun, RT4, nomor 2, Bereng. Rumah tersebut biasa digunakan untuk menampung orang-orang untuk mencari nafkah maupun tentara-tentara perjuangan pada waktu beliau hidup. Malah Bapak Presiden Soekarno pernah singgah di Sungai Kahayan, tepatnya di depan rumah Bapak Matal Uning. Dan pada waktu itu disambut oleh ibu saya yang bernama Rusmala dan tante saya bernama Munawarah, salah satu cucu dari Matal Uning. Beliau terkenal kaya raya dan dermawan atau disebut Pasek Kahayan. Usaha beliau dagang, karet, rotan, pantung, nyatu, gemur, dan lain-lain. Malah tanah beliau yang disebut tatas dari Sabangau sampai Kereng Bangkirai. Dan kami dengar sampai saat ini diberi nama Jalan Matal, daerah Kereng Bangkirai. Matal Uning mempunyai istri yang bernama Aminah dan dikaruniai anak 4 orang, 1 laki-laki dan 3 perempuan. Rumah tersebut sudah diwariskan kepada anaknya yang bernama Kamsiah. Ibu Kamsiah mempunyai 5 orang anak, 3 laki-laki dan 2 perempuan. Salah satunya Rusmala dan Budiman yang sampai saat ini masih diberi umur panjang atau masih hidup. Dan sekarang rumah Matal Uning dikelola oleh anak dari Rusmala yaitu M. Gunawan dan Ganda Haidah, regenerasi yang 4. Usia rumah tua ini diperkirakan sampai sekarang kurang lebih 150 tahun. Dan sampai saat ini sekali-kali kami pergunakan untuk musyawarah. Walaupun dalam saat ini belum ada sentuhan bantuan dari pihak terkait, kecuali halaman depan dan toilet, bantuan dari pemerintah. Saran dan harapan kami, sangat kami harapkan agar dari pihak terkait dapat merehab rumah Matal Uning, baik itu atap, dinding, tongkat, pagar rumah Matal Uning, dan kalau bisa dibuat dermaga. Demi kemajuan masyarakat Bereng untuk menjaga kelestarian budaya.

benda cagar budaya adalah hal penting yang harus dijaga dan dilestarikan. Cagar budaya memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan. Karena benda cagar budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, serta terbatas dan tidak terbarui. Sehingga perlu menjaga benda cagar budaya dari ancaman pembangunan fisik dan perlu dijamin eksistensinya. Kegiatan sosialisasi pelestarian benda cagar budaya perlu dilakukan untuk menjaga benda cagar budaya dari ancaman kerusakan dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat dalam rangka menjaga, melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Demikian dokumenter RRI Palangkaraya. Saya Suneta Mantike, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

ini adalah instrumen musik bernama sape. Sape merupakan alat musik tradisional suku Dayak yang ada di Pulau Kalimantan, yang dalam bahasa lokal suku Dayak dapat diartikan sebagai memetik dengan jari. Bentuk sape pada umumnya menyerupai perahu dan mempunyai bagian-bagian tertentu. Sape merupakan alat musik yang berfungsi untuk menyatakan perasaan, karena sape tidak sama dengan gitar kebanyakan, tidak ada tangga nadanya. Pada zaman dulu, ada ungkapan dari tetua adat Dayak yang menggambarkan bahwa alat musik sape mampu membuat orang yang mendengarnya merinding hingga menyentuh tulang atau perasaan. Keyakinan akan kesakralan alunan musiknya bisa dirasakan karena suasana pedesaan dan nuansa adat pada saat itu masih sangat kental. Saat ini, sape tidak hanya dimainkan sendiri, namun juga bisa dikolaborasikan dengan musik modern lainnya. Dulu, dawai sape menggunakan tali dari serat pohon enau, namun kini sudah memakai kawat kecil sebagai dawainya. Petikan dawai dan melodi yang semakin menambah ciri khas seni dan budaya dalam bermusik. Itulah sape, alat musik tradisional suku Dayak Kalimantan. Semoga tetap lestari, mewarnai kehidupan kita.

Bebek merupakan salah satu unggas yang paling mudah dikenali. Namun, di balik penampilannya yang sederhana, hewan ini menyimpan banyak fakta menarik. Hingga kini, diketahui terdapat sekitar 100 spesies bebek yang tersebar di berbagai belahan dunia. Salah satu keunggulan utama bebek adalah kemampuan beradaptasinya. Hewan ini dapat hidup di 3 lingkungan sekaligus, yaitu di air, di darat, dan di udara. Bahkan, beberapa spesies mampu terbang pada ketinggian antara 60 hingga sekitar 1.200 meter di atas permukaan tanah. Bebek juga dikenal sebagai hewan yang sangat sosial. Mereka sering hidup dan bergerak dalam kelompok. Menariknya lagi, para peneliti menduga bahwa bebek memiliki variasi suara layaknya dialek pada manusia. Penelitian yang dilakukan Dr. Victoria De Rijke dari Universitas Middlesex menemukan bahwa bebek yang hidup di kawasan London cenderung memiliki suara quack yang lebih keras dan kasar. Sementara itu, bebek di daerah pedesaan menghasilkan suara yang lebih lembut. Temuan ini menunjukkan bahwa lingkungan dapat mempengaruhi karakter vokal pada bebek. Keunikan lainnya terdapat pada paruh bebek. Bagian ini memiliki reseptor sentuhan yang sangat peka. Bahkan, cara kerjanya sering dibandingkan dengan reseptor pada ujung jari manusia. Kemampuan tersebut membantu bebek menemukan makanan di air yang keruh ketika penglihatan tidak lagi menjadi andalan. Mulai dari bulu yang tahan air, kemampuan mengapung dan terbang, hingga sistem komunikasi dan indera peraba yang canggih, bebek membuktikan bahwa hewan yang tampak sederhana ternyata menyimpan banyak keistimewaan yang menarik untuk dipelajari.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Saya Ervin Rahmawati, guru SLB Kutera Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara, walau tak selalu nampak.

0: Mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia, lingkungan yang mendukungnya, serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka.
1: Astal.
0: Astal. Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
2: Pendidikan terbaik adalah guru.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Induk kerbau yang tampaknya keras dan kuat ternyata dapat dimanfaatkan menjadi bahan kerajinan yang sangat bermanfaat seperti menjadi wadah gelas. Tanduk-tanduk kerbau itu digantung di depan gerbang penyambutan tamu saat festival kampung di Desa Riam Tinggi. Tanduk-tanduk kerbau tersebut sudah diisi dengan tuak atau minuman khas Dayak untuk menyambut tamu yang akan masuk ke desa mereka. Tanduk tersebut sudah dipoles dan memiliki bentuk ukiran yang unik pada permukaannya. Hal tersebut menandakan jika tanduk tersebut sudah melewati proses yang panjang. Pengolahan tanduk kerbau memang butuh keahlian dan selera seni, tapi juga ketekunan mengingat proses pengolahannya yang lama. Pengolahan diawali dengan menggergaji tanduk sesuai dengan ukuran kerajinan yang akan dibuat. Setelah digergaji, dibakar di atas bara api, proses pembakaran bertujuan agar tanduk menjadi lentur sehingga mudah untuk dibentuk. Sementara itu, tanduk kerbau juga memiliki arti tersendiri. Tanduk kerbau melambangkan kekuatan hati, mempunyai kemauan tinggi dalam mencapai sesuatu yang baik, gigih, dan tidak pernah berputus asa.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Taukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
3: Ya, berdengar Plus 1 RRI Palangkaraya. Tidak bosan-bosannya kami sampaikan ya, di tengah kondisi kabut asap seperti sekarang, bukan hanya tubuh yang bisa terasa lelah, tapi kadang pikiran kita juga bisa ikut lelah ini pendengar. Melihat kondisi di luar, kabutnya semakin tebal gitu ya, terus pandangan terbatas saat mengendarai kendaraan, dan kemudian mendengar berbagai informasi tentang karhutlah, sangat wajar bagi kita lalu timbul rasa khawatir begitu. Apalagi kalau kita memikirkan kesehatan diri sendiri dan keluarga. Nah, secara psikologis pendengar, ketika kita terus-menerus memikirkan sesuatu yang belum bisa kita kendalikan, rasa cemas justru bisa semakin besar. Jadi sore ini saya mengajak kita semua ya pendengar untuk coba membedakan mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang memang berada di luar kendali kita. Kita mungkin tidak bisa menghilangkan kabut asap ini sendirian pendengar, tapi mungkin yang harus menjadi fokus kita adalah tentang hal-hal yang bisa kita kendalikan seperti mengurangi aktivitas di luar rumah, menggunakan masker, menjaga kesehatan, mengikuti informasi resmi begitu ya tentang kualitas udara terkini dan memastikan keluarga tetap aman atau mungkin saat ini pendengar yang mungkin berada di luar Kota Palangkaraya mungkin bisa sambil menanyakan informasi keluarganya begitu ya yang ada di sekitaran Kota Palangkaraya karena saat ini kabut terpantau semakin tebal di luar. Dan tetap jaga kesehatan pendengar. Tidak perlu terus-menerus melihat kabar buruk begitu ya di media sosial ataupun di televisi. Pilihlah informasi yang terpercaya lalu kembali melakukan aktivitas yang bisa membuat kita merasa lebih tenang begitu ya. Karena rehat sejenak dari informasi di media sosial bukan berarti kita tidak peduli dengan kondisi saat ini pendengar, karena tentu kondisi mental kita juga perlu dijaga di saat-saat seperti ini. Jangan kita mudah tersulut kabar-kabar yang tidak benar dan tetap menjaga kesehatan kita dan keluarga. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

Mengapa kita perlu mencegah anak-anak dari terlibat dalam judi online? Bahaya judi online bagi anak-anak dapat mengakibatkan ketergantungan. Anak-anak lebih rentan terhadap pengembangan kebiasaan buruk, termasuk kecanduan judi online yang dapat mengganggu kehidupan mereka secara keseluruhan. Kemudian kerugian finansial. Bermain judi online dapat menyebabkan kerugian uang yang signifikan, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada keuangan mereka dan keluarga mereka. Akibat lainnya adalah gangguan psikologis, stres, kecemasan, dan depresi dapat terjadi karena tekanan dari hutang atau rasa bersalah akibat berjudi secara online. Langkah-langkah untuk mencegah anak dari judi online, pendidikan dan kesadaran. Ajari anak-anak tentang bahayanya judi online dan dampak negatifnya. Pantau aktivitas online, tetap terlibat dalam aktivitas online anak-anak untuk memastikan mereka tidak terlibat dalam perjudian online. Berikan alternatif positif. Sediakan hobi dan kegiatan lain yang dapat mengalihkan perhatian anak-anak dari judi online, seperti olahraga, seni, atau klub sukarela. Mencegah anak-anak dari judi online adalah tanggung jawab kita bersama dengan memberikan pendidikan yang tepat, pengawasan yang diperlukan, dan dukungan untuk alternatif positif, kita dapat membantu mereka tumbuh dan berkembang tanpa terpengaruh oleh praktik yang merugikan ini. Mari kita jaga masa depan mereka dengan baik.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

0: yang harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngacir banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
4: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
5: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
6: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda, dicek fakta. Pro 1 RRI.
7: Ya, pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim informasi bahwa Presiden Prabowo Subianto menunjuk pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam sebagai koordinator penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kalimantan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com, Mensesnek Prasetyo Hadi memberikan bantahan dan ia menyatakan narasi Presiden Prabowo menunjuk Haji Isam sebagai koordinator Karhutla di Kalimantan merupakan informasi tidak benar. Prasetyo mengatakan pemerintah telah menunjuk sejumlah pejabat setingkat menteri untuk saling berbagi wilayah dalam penanganan Karhutla. Dengan demikian, narasi Presiden Prabowo menunjuk Haji Isam sebagai koordinator Karhutla di Kalimantan Tengah merupakan informasi keliru. Sekian cek fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
6: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital,

Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, ada satu bunyi sederhana yang begitu akrab terdengar, bunyi kentongan. Sejak dulu, kentongan digunakan sebagai penanda untuk memberi kabar, mengingatkan warga, hingga mengumpulkan masyarakat dalam situasi tertentu. Di salah satu daerah, bunyi kentongan bahkan memiliki arti yang berbeda. Ketukan satu kali menandakan kabar duka. Ketukan dua kali menjadi tanda adanya pencurian. Ketukan tiga kali, peringatan adanya kebakaran. Ketukan empat kali, pertanda bencana alam. Ketukan lima kali, menjadi tanda adanya pencurian hewan. Ketukan enam kali, menandakan situasi aman atau kondisi yang terkendali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Ya, peringkat 21 RRI Palangkaraya tiba saatnya senja hadir ya waktu ini. Dan tepat menjadi waktu untuk sejenak untuk kita menenangkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkar melalui lantunan dan kajian Al-Quran dari Gema Nuansa Senja. Sore ini kita akan bersama-sama menyimak Surah Ali Imran ayat 95 sampai 99 bersama Muhammad Herliansyah SPD dan Baidah. Semoga ayat-ayat Allah yang kita dengarkan sore ini tidak hanya sampai di telinga, tetapi juga menyentuh hati dan menjadi petunjuk dalam kehidupan.

Ya, pendengar, setelah kita mendengarkan pengajian Al-Quran tadi, mari kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya.

Ya, alhamdulillah pendengar. Semoga ibadah kita hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala serta membawa keberkahan, ketenangan hati serta menambah semangat untuk menjalani aktivitas dengan penuh keikhlasan dan rasa syukur. Selamat kembali beraktivitas pendengar. Semoga setiap langkah dan pekerjaan yang kita lakukan hari ini dapat menjadi bagian dari amal kebaikan dan senantiasa diberikan kemudahan serta keselamatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya suatu hari beliau membicarakan masalah salat. Lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga salat, salatnya akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga salatnya, niscaya tidak ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Tabrani dari kitab Durrul Mansur. Demikian hadis tentang pentingnya salat. Kita tutup dan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

keutamaan sedekah. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 271. Artinya, bersedekah secara ikhlas, baik terang-terangan maupun

kehidupan dunia. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, sesuatu yang melalaikan, perhiasan bermegah-megahan di antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Artinya, dunia hanya sementara, jangan sampai membuat kita lupa akan akhirat.

0: Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya. Iya.

Ya, peringkat 1 RRI Palangkaraya dalam Gema Nuansa Senja hari ini ya. Ada satu hal yang seringkali kita lupa dalam menghadapi keadaan yang tidak sesuai dengan harapan, khususnya kita masyarakat yang tinggal di Palangkaraya ya dan sekitarnya. Akhir-akhir ini udara kita dilingkupi oleh kabut asap gitu ya. Kita selalu percaya bahwa Allah selalu punya alasan di balik setiap keadaan, dan hal ini juga tertulis dalam Al-Quran. Allah mengingatkan kita dalam surah Al-Isyarah ayat 5 dan 6 bahwa bersama kesulitan selalu ada kemudahan. Artinya, pendengar, ketika hari ini terasa berat, ketika kondisi lingkungan buat kita khawatir, atau ketika ada persoalan yang belum menemukan jalan keluar, jangan buru-buru kehilangan harapan, gitu ya. Kita lakukan bagian yang bisa kita lakukan, kemudian serahkan hasilnya kepada Allah. Menjaga kesehatan adalah ikhtiar, berhati-hati adalah ikhtiar, berdoa juga ikhtiar, pendengar. Selebihnya, mari kita percayakan bahwa pertolongan Allah selalu datang pada waktu yang terbaik. Jadi, pendengar, sore ini tenangkan hati, tarik nafas, ucapkan syukur, dan yakinkan diri. Selama kita masih punya Allah, selalu ada alasan untuk berharap.

Kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Ayo sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Teman-teman, pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep. Emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
2: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, Minggu 30 Agustus 2026. Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah sore ini diantaranya.
3: Melakukan koordinasi dengan teman-teman terkait, terutama dari teman-teman dari
4: tadi. Perlu diterapkan pemerintah daerah bagaimana kolaborasi-kolaborasi tertentu pemerintah daerah dengan perusahaan atau investor itu perlu ditingkatkan lagi.
2: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Cynthia Baga.

0: Pendengar, kita awali ke berita pertama. Jarak pandang yang berkurang akibat kabut asap mengganggu jadwal penerbangan di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya. Selengkapnya, Andre Faisal melaporkan.
1: Nah, tentu kami akan melakukan koordinasi intens dengan teman-teman terkait, terutama dari teman-teman tadi.
2: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kini berdampak pada jadwal penerbangan di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, hingga Minggu 30 Agustus 2026. Jarak pandang di bandara tersebut sempat menyentuh angka 800 meter di bawah batas minimum yang dipersyaratkan untuk keselamatan penerbangan. General Manager Bandara Cilikriwut Imade Darmawan mengatakan, berdasarkan pemantauan pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, kondisi jarak pandang tersebut membuat penerbangan dengan nomor IU674 harus melakukan holding. Gangguan akibat kabut asap terhadap jadwal penerbangan di Bandara Cilikriwut telah terjadi sejak 28 Agustus hingga 29 Agustus 2026. Saat itu jarak pandang di bandara tersebut sempat turun hingga di bawah 1000 meter. Kondisi terparah tercatat pada Sabtu 29 Agustus 2026 ketika jarak pandang anjlok hingga 300 meter pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Akibatnya penerbangan IU674 mengalami penyesuaian waktu keberangkatan akibat facility below minimum. Made menegaskan hingga Minggu siang belum ada penerbangan yang dibatalkan akibat kabut asap. Meski demikian, pihaknya memastikan seluruh keputusan penundaan maupun holding penerbangan tetap mengutamakan aspek keselamatan.
1: Kemudian teman-teman airnav dan juga memastikan koordinasi kepada teman-teman maskapai untuk persiapan penerbangan. Apakah ini akan dilakukan departemen ataupun memang koordinasi dengan bandara origin untuk melakukan penundaan keberangkatan menuju bandara Palangkaraya. Karena memang ini kan fluktuatif Pak untuk kabut asap ini. Ya. Tadi pagi dua pesawat koneknya kemonok Batik Air dengan Garuda Indonesia itu bisa terbang dengan baik karena memang kondisi asap masih memadai untuk terbang meninggalkan bandara itu. Tapi semakin siang ini semakin peka karena kita juga berharap adanya arah angin, ya, arah angin yang memang mampu membawa perhijau dari bandara Cilikriwut.
2: Pihak bandara mengimbau masyarakat di sekitar kawasan bandara untuk tidak melakukan pembakaran sampah, sebab asap yang ditimbulkan berpotensi mengurangi jarak pandang dan dapat mengganggu keselamatan serta kelancaran operasional penerbangan.
3: Andri Faisal melaporkan.
0: Ya, pendengar, Bupati Barito Utara Salahuddin bersama para tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama dan masyarakat melaksanakan sholat istisqa sebagai ikhtiar dan doa untuk memohon turunnya hujan yang membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat. Dilansir dari kantor berita Antara Kalteng, sholat istisqa dilaksanakan di halaman pemerintah Kabupaten Barito Utara yang diikuti jajaran pemerintah daerah, Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua MUI Barito Utara, KH Rusmadi Darsani, para Habib, alim ulama,

0: bah, memperbanyak istighfar, serta bersama-sama mencegah karhutlah dengan tidak membuka lahan melalui pembakaran, tidak membakar sampah sembarangan, dan segera melaporkan apabila menemukan titik api. Bergar, kita beralih ke berita selanjutnya. Investasi di Kalimantan Tengah dinilai masih memiliki peluang besar untuk terus ditingkatkan. Meski realisasinya saat ini mulai mendekati target yang ditetapkan pemerintah, optimalisasi potensi sektor unggulan, kepastian regulasi, penguatan infrastruktur, serta kolaborasi pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci untuk menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif di Kalimantan Tengah. Selengkapnya, Sabella Indasari melaporkan.
1: Perlu diterapkan pemerintah daerah bagaimana kolaborasi-kolaborasi tertentu pemerintah daerah dengan perusahaan atau investor itu perlu ditingkatkan lagi.
2: Pengamat ekonomi sekaligus dosen Universitas Palangkaraya, Dr. Fitria Husnatarina menilai realisasi investasi di Kalimantan Tengah mulai mendekati target yang ditetapkan pemerintah. Meski demikian, menurutnya optimalisasi investasi di Kalimantan Tengah masih terbuka lebar, sehingga berbagai peluang yang ada perlu dimaksimalkan melalui kebijakan dan kolaborasi pemerintah daerah dengan investor. Fitria menyebut sejumlah sektor yang masih menjadi primadona investor di Kalteng, di antaranya perkebunan, pertanian, dan kehutanan. Selain itu, sektor perikanan dan kelautan juga mulai dilirik. Untuk meningkatkan minat investasi, pemerintah daerah dinilai perlu menghadirkan regulasi yang memberikan rasa aman dan kepastian bagi investor, memperkuat komunikasi dengan dunia usaha, serta memastikan ketersediaan infrastruktur yang mendukung kelancaran distribusi dan rantai pasok.
1: Daerah itu tidak ada infrastrukturnya, tentu berpikir mana lebih baik, daerah yang ada infrastrukturnya dengan yang belum ada jalannya. Pasti kita memilih ada di jalannya. Ada sudah tersedia, maka dia akan infrastruktur yang lancar, baik, begitu, itu juga akan menjadi minat tersendiri membangun fasilitas-fasilitas investasi supaya kemudian rantai pasok mereka menjadi lancar. Itu penting banget.
2: Menurut Fitria, investasi yang memberikan dampak langsung terhadap masyarakat perlu menjadi perhatian, khususnya investasi di sektor manufaktur dan perkebunan yang memiliki daya serap tenaga kerja besar. Ia juga menekankan pentingnya hilirisasi agar bahan mentah dari Kalimantan Tengah dapat diolah menjadi produk jadi. Selain itu, pemerintah harus memastikan setiap investasi memenuhi ketentuan lingkungan dan melibatkan UMKM lokal dalam rantai pasok, sehingga investasi tidak hanya meningkatkan perekonomian daerah, tetapi juga membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong peningkatan PAD dan pembangunan daerah. Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Diskominfo Sandi, Kabupaten Barito Utara, Ardian mengatakan, pembangunan dan pelebaran jalan serta sejumlah jembatan terus dilakukan oleh Kabupaten Barito Utara untuk memperlancar mobilitas masyarakat maupun distribusi sumber daya alam. Ardian mengatakan, penguatan infrastruktur dan sarana pendukung diharapkan dapat menjadi upaya meningkatkan daya tarik investasi di daerah. Ardian menyebut sektor pertambangan batubara masih menjadi salah satu investasi yang dominan di Barito Utara, selain perkebunan kelapa sawit dan karet. Menurutnya, perbaikan infrastruktur akan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, termasuk petani karet dan sawit, dalam mengangkut hasil produksi. Ardian juga mendorong pembenahan sektor karet, terutama dari sisi bibit dan produktivitas, agar potensi yang dimiliki daerah dapat memberikan hasil yang lebih optimal.
3: Sarana prasarana pendukung seperti jalan dan sebagainya saat ini sedang berbenah diri, membuat beberapa jembatan yang mungkin tidak selesai pada tahun ini, tetapi juga akan selalu diteruskan. Terkait dengan itu, peran Kominfo Sandi selalu mendampingi dan memberikan informasi kepada masyarakat dan khususnya Barito Utara dan juga masyarakat di wilayah Kalimantan Tengah.
2: Ardian menambahkan, pembangunan dan pelebaran jalan serta sejumlah jembatan terus dilakukan untuk memperlancar mobilitas masyarakat masyarakat maupun distribusi sumber daya alam. Sementara itu, Dinas Kominfo Sandi, Barito Utara, turut berperan mempromosikan potensi daerah melalui pemanfaatan digitalisasi dan penyebar luasan informasi. Ardian mengatakan promosi tidak hanya menyasar masyarakat Barito Utara dan Kalimantan Tengah, tetapi juga masyarakat nasional. Salah satu rencana yang saat ini didorong yakni pemanfaatan videotron

0: kawasan Bandara Jakarta sebagai media untuk memperkenalkan potensi Barito Utara kepada calon investor. Sabila Indah Sari melaporkan.
1: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
2: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Burung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, karhutla masih berpotensi mengganggu aktivitas penerbangan di Kalimantan Tengah. Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan pihak Angkasa Pura saat ini terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan jarak pandang untuk memastikan keselamatan penerbangan. Angkasa Pura Bandara Cilikriwut mengimbau calon penumpang memperhatikan jadwal keberangkatan dan melakukan pengecekan melalui situs maupun kanal resmi maskapai penerbangan yang digunakan. Informasi terkait perubahan jadwal pre-timing maupun penundaan penerbangan akan disampaikan melalui media sosial resmi maskapai atau pesan ke nomor telepon yang dicantumkan saat pembelian tiket.
3: Kalau terganggu pasti terganggu dengan kondisi kabut asap. Ini kalau kita di bahasa dunia penerbangan disebut dengan force majeure. Kemudian kita melakukan pemantauannya sesuai dengan SK Gubernur yang memang kondisi karhutla ini diperpanjang hingga 30 September 2026. Nah, sepanjang ini kami selalu melakukan pemantauan terhadap dengan perkembangan cuaca khususnya kabut asap. Kemudian kami juga selalu berkoordinasi dengan Satgas Karhutla yang memang sudah ada poskonya di Bandar Udara. Itu selalu kita melakukan briefing di pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG.
2: Lebih lanjut diungkapkan Imadi Darmawan, gangguan penerbangan akibat kabut asap bagi penerbangan disebut sebagai kondisi force majeure. Pemantauan dilakukan mengikuti kebijakan penanganan karhutla yang diperpanjang hingga tanggal 30 September 2026. Selain memantau perkembangan cuaca, pihak bandara juga berkoordinasi dengan Satuan Tugas Karhutla melalui posko yang berada di Bandar Udara Cilikriwut. Saat ini PT Rekayasa Atmosfer Indonesia, RAI, juga melaksanakan modifikasi cuaca di Bandara Cilikriwut atas perintah Kementerian Lingkungan Hidup, bekerja sama dengan BMKG Pusat dengan harapan hujan dapat membantu mengurangi dampak kabut asap dan mendukung kelancaran penerbangan. Pendengar, maraknya judi online dan investasi bodong menjadi ancaman yang perlu diwaspadai, terutama bagi generasi muda di era digital. Literasi finansial pun menjadi salah satu benteng penting agar masyarakat tidak mudah tergiur tawaran keuntungan instan. Selengkapnya Bunga Aulia melaporkan.
4: Sebenarnya literasi keuangan itu sebegitu berpengaruhnya terhadap keputusan-keputusan kita.
5: Maraknya judi online dan investasi bodong di era digital jadi tantangan tersendiri bagi masyarakat, khususnya pada generasi muda. Kemudahan mengakses berbagai tawaran keuangan melalui media sosial dan telepon pintar membuat masyarakat perlu memiliki pengetahuan finansial yang baik. Founder komunitas Mind Your Money, Muhammad Rani menilai rendahnya literasi keuangan dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Menurutnya, kurangnya pemahaman finansial dapat membuat seseorang menjadi konsumtif serta mudah tergiur investasi bodong dan judi online.
4: Sebenarnya literasi keuangan itu sebegitu berpengaruhnya terhadap keputusan-keputusan kita. Karena kalau misalnya kita mempunyai literasi keuangan yang bisa dibilang kurang, itu pasti akan mempengaruhi entah itu kita suka bablas jajan atau kita akhirnya malah ngikutin investasi-investasi bodong atau bahkan sekarang ini ya banyak judi online, dan itu menurut saya juga dampak dari literasi keuangan rendah. Makanya era difokuskannya untuk meningkatkan literasi keuangan, khususnya untuk anak muda.
5: Sementara itu, dosen ekonomi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Dwi menekankan bahwa literasi finansial menjadi bentuk perlindungan agar masyarakat tidak mudah terjebak tawaran keuntungan instan. Ia juga menilai literasi keuangan perlu didukung dengan kemampuan literasi digital.
6: Dengan literasi finansial yang baik, anak muda diharapkan tidak hanya tertarik pada keuntungan yang besar atau cepat, tetapi juga mampu melihat risikonya, memahami kemampuan keuangannya, dan memeriksa apakah suatu investasi itu legal atau masuk akal. Jadi menurut saya, literasi keuangan bukan hanya kemampuan mengelola keuangan, tetapi juga menjadi salah satu bentuk perlindungan agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam judi online maupun investasi bodong.
5: Masyarakat pun diimbau untuk tidak mudah tergiur tawaran keuntungan besar dalam waktu singkat sebelum mengambil keputusan keuangan. Pentingnya untuk memeriksa legalitas serta risiko dari setiap tawaran dan tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial. Bunga Aulia melaporkan.
2: Ya, pendengar, ratusan warga Muhammadiyah di Kabupaten Barito Selatan hari ini melaksanakan sholat istiqo, memohon hujan untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan karhutla dan kekeringan di wilayah setempat. Sholat istiqo yang diinisiasi unsur pemuda Muhammadiyah Barito Selatan, diketuai Fajar Putra Wijaya tersebut dilaksanakan pada pukul 7 waktu Indonesia Barat di lapangan Perguruan Muhammadiyah Buntok. Kami kutip dari kantor berita Antara Kalteng, imam sekaligus khotib sholat istiqo, Ustadz Aziz mengatakan, sudah dalam beberapa hari langit di wilayah Barito Selatan tidak menurunkan cukup hujan. Karhutla sudah membawa dampak buruk terhadap sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lainnya. Ustadz Aziz menambahkan, semua pihak berkumpul bukan hanya menggenggam tangan meminta hujan, tetapi juga menundukkan hati untuk beristighfar meminta ampunan dosa. Menurutnya, istighfar merupakan kunci yang telah Allah janjikan untuk membuka langit dan diharapkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan deras sehingga kabut asap hilang dan kemarau cepat berlalu. Pendengar, di tengah perkembangan UMKM yang mengarah ke tren positif di Palangkaraya, beberapa upaya perlu terus dilakukan untuk mendukung program UMKM naik kelas. Salah satunya melalui strategi storytelling untuk promosi produk yang dipasarkan. Berikut, pendengar, kita simak wawancara reporter RRI, Ayu Isti Prabendari bersama Ketua KIM Bintang Jaya Ita, Ibu Raden Roro Endah Kusumatuti.
7: Oke, Ibu, terkait dengan peran kelompok informasi masyarakat ini, bagaimana upaya atau apa saja upaya yang dilakukan dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada pelaku ekonomi kreatif di masyarakat, Bu, khususnya di Kota Palangkaraya ini?
8: Kalau kami di KIM Bintang Jaya Ita, sebenarnya peran kami lebih sebagai jembatan informasi. Jadi bagaimana informasi yang ada itu bisa sampai dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, khususnya teman-teman pelaku usaha mikro kecil dan ekonomi kreatif. Karena kami melihat banyak sekali pelaku usaha yang produknya sebenarnya bagus, kualitasnya juga bagus, tetapi kadang mereka bingung bagaimana cara memperkenalkan produknya kepada masyarakat yang lebih luas. Nah, disitulah mencoba mendampingi, tidak hanya mempromosikan produknya, tetapi juga memberikan pemahaman tentang bagaimana mereka bisa memanfaatkan informasi dan teknologi untuk mengembangkan usahanya. Jadi seperti fisik SIKIM sebagai jembatan informasi, kami lebih banyak mengajak, mendampingi, memberi contoh, dan tentunya membuka ruang promosi bagi mereka. Demikian.
7: Oke. Berarti terkait dengan penggunaan teknologi ini, kalau dari pemantauan Ibu ini, pelaku usaha termasuk UMKM di Palangkaraya ini, apakah bisa dibilang rata-rata sudah menggunakan promosi teknologi menggunakan online begitu, Bu, atau masih sebagian masih ada yang manual, Ibu?
8: Sekarang kan zamannya sudah digital ya, jadi mau tidak mau pelaku usaha juga harus mulai beradaptasi. Tapi yang paling sederhana sebenarnya kami ajarkan bagaimana pelaku usaha memanfaatkan media sosial yang sehari-hari sudah mereka gunakan. Misalnya Instagram, Facebook, TikTok, WA, dan sebagainya itu sebenarnya bisa menjadi etalase usaha kita. Kami juga sering mengedukasi bagaimana membangun storytelling atau cerita tentang produk sehingga dari storytelling ini konsumen merasa dekat dengan ownernya atau dengan produknya. Jadi nantinya masyarakat atau konsumen bukan hanya tahu ini produk apa, tetapi juga tahu siapa yang membuat, bagaimana prosesnya, apa kelebihannya, dan kenapa sih saya harus membeli produk ini, sementara banyak juga produk-produk serupa di pasar digital lainnya. Seperti itu.
7: Baik, menarik Ibu tentang storytelling tadi Bu, yang Ibu jelaskan, berarti ini menjadi hal penting yang perlu dibangun begitu ya Bu ya, bagi para UMKM agar kedekatan produknya itu bisa lebih terasa dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, kalau upaya sendiri Ibu membangun storytelling itu seperti apa sih Bu yang harus dilakukan para pelaku UMKM ini Bu?
8: Sejauh ini yang komunitas informasi masyarakat kami melakukan itu adalah memberitahu bagaimana proses ini berjalan, proses produksi, terutama di Kim Bintang Jaya Intah ini kan mengusung kearifan lokal ya Mbak. Jadi storytelling tentang kearifan lokal itu yang kami gaungkan gitu. Apa yang menjadi budaya di Kalimantan Tengah, produk-produk UMKM yang berasal dari Kalimantan Tengah, itu cerita-cerita yang kami berikan kepada calon konsumen atau pembeli untuk membangun narasi kepercayaan bahwa produk lokal itu pantas mendapatkan pilihan, pantas untuk dibeli, pantas untuk dipromosikan, dan tentunya pantas untuk dipercaya bahwa produk ini adalah produk yang tentunya baik, bagus, dan berkualitas untuk mereka pakai. Begitu.
7: Oke, jadi lebih mengandalkan atau mengunggulkan seperti bahan-bahan olahan lokal begitu Bu ya, yang memang sudah dekat oleh masyarakat dan itu di branding kembali begitu Bu, untuk nantinya bisa menjadi produk dan bisa laku atau terjual di masyarakat. Nah, kalau berbicara soal kendala nih Bu, kendala apa saja sih Bu yang masih banyak ditemui para pelaku UMKM ini dalam memasarkan produk dan mengembangkan usahanya di era digital saat ini Bu?
8: Kalau yang kami lihat, salah satu kendalanya adalah selain permodalan yang tentunya tidak merata ya Mbak, kendalanya adalah kemampuan dan keberanian untuk memulai. Kadang ada pelaku usaha yang mengatakan, saya nggak bisa bikin ini, saya nggak ngerti ini, saya nggak ngerti TikTok. Padahal sebenarnya bukan tidak bisa, tetapi belum terbiasa. Kemudian ada juga yang produknya bagus, tapi kurang percaya diri untuk mempromosikan. Ada yang sudah punya medsos, tapi belum konsisten menggunakan. Nah, ini yang menurut kami terus didampingi, diberikan edukasi, jangan sampai teknologi justru dianggap sebagai sesuatu yang sulit. Kita bisa kok belajar sedikit demi sedikit, tidak harus langsung sempurna. Seperti itu Mbak Ayu.
7: Kalau berkaitan dengan pendampingan tadi, Ibu, apakah dari Kim sendiri ini memberikan satu orang khusus gitu, misalnya satu pendamping untuk berapa pelaku usaha di setiap desa atau kelurahan, atau seperti apa, Bu, mekanismenya, Bu?
8: Sejauh ini yang sudah Kim lakukan di bidang sosial, kami memberikan pelatihan, Mbak, di tempat-tempat tertentu, dan tentunya ini kami berkoordinasi juga dengan kelurahan, dengan lembaga-lembaga yang lain. Contohnya pelatihan yang kami adakan di Lapas Wanita beberapa tahun yang lalu. Nah, ini juga salah satu bukti adalah Kim sebagai jembatan informasi, Kim sebagai penyambung lidah antara pemerintah dengan masyarakat dan dari masyarakat ke pemerintah. Dan di sini juga pada saat kami memberikan pendampingan, tentunya kami memberikan edukasi. Kami melihat juga produk-produknya itu, apakah produk pelaku usaha ini di kerajinan atau di kuliner, itu terkait dengan perizinan dan legalitasnya yang kami dampingi. Contohnya misalnya untuk produk kuliner atau makanan, memang kami mengedukasikan pentingnya perizinan halal, yang memang dari pemerintah saat ini masih diberikan kuota pengurusan sertifikat halal secara gratis. Nah, tentunya ini juga disambut baik oleh para pelaku usaha karena mereka tidak mengira bahwa ternyata mengurus izin halal itu tidak sulit. Dan ternyata pemerintah juga mendukung memberikan biaya gratis sebagai pengurusan izin halal untuk usaha makanan mereka.
7: Oke, berarti memang bukan hanya soal promosi, Bu ya, tapi juga sertifikat halal dan legalitas itu juga perlu terus didorong agar bisa secara otomatis bisa meningkatkan promosi dan penjualan bagi para pelaku usaha sendiri. Oke, kalau mungkin terakhir ini Bu, apa harapan dan langkah ke depan dari kelompok informasi masyarakat dalam memperkuat literasi, keterampilan, serta daya saing pelaku ekonomi kreatif di daerah ini Bu?
8: Harapan dari Kim Bintang Jaya Ita, tentu kami ingin semakin banyak pelaku ekonomi kreatif yang bisa naik kelas. Naik kelas itu bukan hanya berarti penjualannya meningkat, tetapi juga pengetahuan dan keterampilan mereka juga meningkat. Mereka memahami digital marketing, memahami branding, kualitas produk, kemudian perizinan, sampai bagaimana membangun hubungan dengan konsumen. Bagaimana konsumen ini menjadi lebih dekat dengan kita. Dan di Kim kami juga mungkin tidak berjalan sendiri. Tentunya Kim ini membutuhkan kolaborasi dengan pemerintah, dengan komunitas dunia usaha, dan media yang tentunya para pelaku UMKM itu sendiri. Kalau semua bisa bergerak bersama, kami yakin bahwa potensi ekonomi kreatif di daerah Kalimantan Tengah pasti akan sangat besar. Kita punya banyak produk lokal yang sebenarnya luar biasa. Tinggal bagaimana mereka mengemas, storytelling atau menceritakan itu, dan mempromosikan dengan cara yang tepat, Mbak. Jadi kalau boleh saya simpulkan, Kim terus menjadi teman bagi masyarakat dan pelaku usaha. Jadi seiring visi-misi kita sebagai jembatan informasi, informasi yang kita sampaikan adalah pelaku usaha kita dampingi, produknya kita kenalkan, dan akhirnya kita berharap UMKM lokal bisa semakin dipercaya dan mampu bersaing di pasar yang luas.
7: Oke, okay. Baik, terima kasih Ibu Roro Enda atas waktu dan informasinya Ibu.
8: Ya, terima kasih kembali Mbak Ayu.
7: Demikian wawancara saya bersama Ketua Kelompok Informasi Masyarakat Bintang Jaya Itah Palangkaraya, Raden Roro Enda Kusumastuti. Diharapkan pemerintah terus memberikan pendampingan dan dukungan kepada pelaku usaha untuk terus meningkatkan produk yang lebih berkualitas dan berdaya saing.
2: Demikian warta berita daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat petang.
1: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah kamu istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan? Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluwek, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang. Hanya.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawa batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

Burger Prosato RRI Palangkaraya, kita semua tahu ya, gambut bukan sekedar tanah biasa. Ketika gambut mengalami kekeringan, risikonya bisa jauh lebih besar, terutama ketika terjadi kebakaran. Nah, menariknya ada riset yang dilakukan oleh Bagus Mulyadi bersama sejumlah peneliti yang mencoba memahami gambut dengan pendekatan yang lebih menyeluruh pendengar. Salah satunya melalui metode MP2D, yang melihat hubungan antara kondisi air, ekologi, dan perubahan fisik gambut. Dan artinya pendengar, penanganan gambut tidak cukup hanya dilakukan ketika api sudah muncul. Kita perlu memahami kondisi gambut sejak awal, bagaimana airnya, bagaimana perubahan lingkungannya, dan kapan kawasan tersebut mulai memiliki risiko kebakaran yang lebih tinggi. Karena pendengar pada akhirnya menjaga gambut tetap sehat, berarti juga menjaga air, lingkungan, dan tentu saja mengurangi risiko karhutla. Menarik ya pendengar tentang informasi ini, ternyata teknologi dan riset bisa menjadi bagian penting dalam upaya kita menjaga gambut Indonesia karena ternyata gambut merupakan anugerah yang diberikan Tuhan yang perlu kita sadari untuk wilayah Kalimantan ini yang melimpah begitu ya lahan gambutnya. Oleh sebab itu pendengar, kita harus menjaga ekosistem lahan gambut Indonesia ini dan tentu hal ini juga membuat kita mencegah begitu ya bencana-bencana alam yang akan datang pada akhirnya. Karena tentu seperti kata pepatah begitu pendengar, lebih baik mencegah gitu ya daripada mengobati. Dan pendengar tetap bersama kami di Pro1 RRI Palangkaraya karena pukul 19 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
2: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
1: Hah? Tempat apa tuh?
2: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orangutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
1: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
2: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Hah? Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Hmm? Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak.
2: Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti dewan pengawasnya monggo dari berbagai unsur.
0: Badan Riset dan Inovasi atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Israel menutup akses Al-Mughayir di tepi barat selama 20 jam. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN masih menguji efektivitas tepung berbahan singkong sebagai salah satu alternatif pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam skala besar. Kepala BRIN Arif Satria mengatakan BRIN menindaklanjuti pernyataan dari Kapolri soal tepung singkong dengan melakukan kajian yang melibatkan para ahli kimia molekuler. Arif menjelaskan secara teori material tepung singkong dapat digunakan untuk membantu memadamkan api, namun harus diuji dan dikaji sebelum diterapkan secara luas. Oleh sebab itu, Brinda Polri melakukan kerjasama untuk penelitian. Penjelasan Arif disampaikan kepada wartawan di Jakarta.
4: Secara saintifik sebenarnya itu hal yang masuk akal, sesuatu yang bisa. Nah, sehingga sekarang begitu saya mendapat berita itu, kemudian kita lakukan kajian secara teoritik. Para ahli kimia molekuler yang ada di BRIN melakukan kajian dan langsung disampaikan bahwa memang itu secara teoritik betul. Nah, tinggal bagaimana sekarang Polri dan BRIN sedang kerjasama untuk melakukan uji coba untuk berbagai skala. Ya, karena kan ya saat ini kita lihat kan baru skala kecil ya. Nah, sekarang bagaimana untuk skala besar? Untuk skala besar kan umum dari sisi campuran-campuran zat-zatnya maupun dari sisi bagaimana teknik untuk memadamkannya seperti apa. Kan tidak mungkin ditaburi pakai tangan, harus pakai alat-alat tertentu, dan sekarang sedang dikaji.
3: Sebelumnya dalam rapat koordinasi penanganan karhutla dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Palembang, Sumatera Selatan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan inovasi tepung dari singkong untuk penanganan karhutla. Penggunaan tepung pernah dilakukan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau. Mendengar hal itu, Presiden Prabowo Subianto meminta BRIN untuk melakukan penelitian dan memproduksi secara massal.
1: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
5: Bahan bakunya dari singkong. Coba di

0: TNI mengerahkan 583 personil penyuluh untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Bobby Sapulite.
1: Tentara Nasional Indonesia TNI terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla dengan mengerahkan personil penyuluh di sejumlah wilayah yang membutuhkan dukungan. Pengerahan dilakukan secara bertahap melalui serpas udara dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur sejak 24 hingga 27 Agustus 2026. Personil yang dikerahkan berjumlah 583 orang, terdiri dari 50 perwira tinggi atau pati dan 533 perwira menengah atau pamen yang berasal dari unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, serta Mabes TNI. Mereka akan mendukung kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Hingga Kamis kemarin, sebanyak 583 personil telah diberangkatkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju sejumlah wilayah, antara lain Kalimantan Barat, Palembang, Lampung, dan Pekanbaru. Pengarahan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap upaya pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani karhutla secara terpadu. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulite, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Hana Syarif melaporkan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya.
2: Komisi 2 DPR RI mengusulkan perubahan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan kinerja. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengusulkan Menteri ATR BPN menjadi satu-satunya anggota komite, sementara Dewan Pengawas memiliki jenjang jabatan struktural di bawah Menteri. Ia menilai struktur Komite Badan Bank Tanah perlu disederhanakan agar koordinasi kebijakan lebih mudah dilakukan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya Menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti Dewan Pengawasnya monggo dari berbagai unsur, kan? Karena Dewan Pengawas tentu harusnya levelingnya lebih rendah jabatan strukturalnya dibanding menteri. Kan yang penting diawasi dan berjalan dengan governance yang bagus dan prudent.
2: Sementara itu, PLT Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menjelaskan struktur Badan Bank Tanah saat ini terdiri atas Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, dan Komite. Dengan Badan Pelaksana dijalankan 2 pejabat karena posisi Kepala Badan masih kosong.
3: Komite memberikan arahan secara umum, pedoman 5 tahun, pedoman 25 tahun, dan pengesahan rencana kerja tahunan. Kemudian Sekretaris Komite melakukan beberapa pekerjaan monitoring dan melakukan pekerjaan administrasi apabila ada pelaksanaan yang membutuhkan persetujuan komite. Salah satunya adalah apabila ada HPL yang ingin dilepaskan untuk kepentingan umum, kepentingan pemerintah, dan reforma agraria. Kemudian ada kekecualian atas tarif. Dalam peraturan kami tentunya dimungkinkan apabila tarif untuk kepentingan umum itu dimungkinkan Rp0, tentunya dengan persetujuan komite yang dilandasi beberapa kajian yang memang membolehkan hal tersebut dilaksanakan.
2: Adapun Komisi 2 juga meminta Badan Bank Tanah segera menyusun draft perubahan peraturan pemerintah Nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Sebagai tindak lanjut, Komisi 2 DPR RI berencana menggelar fokus group discussion bersama Badan Bank Tanah untuk membahas kendala regulasi dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Komisi 2 DPR RI menilai masih minimnya pembenahan wajah institusi oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu melalui publikasi kinerja di era digitalisasi saat ini. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Coba kita refleksikan kepada diri kita masing-masing.

0: asing. Saya tadi membuka IG-nya seluruh anggota Bawaslu RI.
1: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan masih minimnya publikasi kinerja jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu di berbagai lini platform media sosial. Dalam kegiatan evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu dalam masa non-tahapan pemilihan umum pemilu, Rifki Nizami menyebut penyampaian hasil kinerja melalui media sosial menjadi langkah strategis dalam menghadirkan publikasi yang komunikatif. Rifki Nizami mengungkapkan bahwa kondisi ini menunjukkan minimnya kesadaran dan keinginan jajaran Bawaslu dalam perbaikan tata kelola publikasi di era digitalisasi. Untuk itu ditekankan politisi Partai Nasdem Rifki Nizami, publikasi kinerja melalui platform media sosial tersebut harus digencarkan dan menjadi salah satu indikator penting dalam menunjukkan performa kerja Bawaslu, khususnya di masa non-tahapan pemilihan umum.
0: Saya harus katakan bahwa IG para anggota ini itu belum mencerminkan kesungguhan untuk membenahi wajah depan institusi Bawaslu. Belum. Masih banyak yang asik bawa anaknya foto sama suami atau istrinya. Ada yang ngopi sambil sarungan. Itu lebih dibanggakan dibanding kemudian memposting apa yang Anda kerjakan sebagai bagian dari tanggung jawab amanah yang diberikan kepada Anda dalam 5 tahun sebagai anggota Bawaslu. Kan kegiatan banyak. Kalau tidak ada kegiatan, maka Anda dituntut sebetulnya untuk membuat, saya paling sering ngomong ini, key performance indicator untuk diri Anda sendiri dan institusi Anda.
1: Menyikapi hal itu, anggota Bawaslu RI Roli Suhenti mengatakan bahwa pihaknya akan menggencarkan perbaikan dalam tata kelola publikasi kinerja di media sosial. Hal itu diungkapkan Roli sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik dalam publikasi kinerja yang menjadi wajah dari institusi pengawas pemilu.
2: Kalau halaman rumah kita menarik, indah, memberikan kenyamanan dan terbuka untuk orang lain, maka orang itu tertarik untuk datang dan berlama-lama di rumah kita. Seperti itulah kehumasan Bawaslu. Jadi kalau kita bicara soal kehumasan, tidak sekedar bicara berapa banyak jumlah publikasi pemberitaan kelembagaan ini yang sudah dihadirkan. Tapi sesungguhnya ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
1: Kendati demikian, lebih lanjut anggota Bawaslu RI Loli Suhenti menekankan dalam publikasi kinerja jajaran Bawaslu, hal yang harus menjadi perhatian kehumasan, yakni terkait kebermanfaatan informasi yang dipublikasikan. Hal itu ditegaskan Loli agar masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari publikasi informasi kinerja Bawaslu. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Supaya orang betah ketika datang ke Bawaslu dan merasakan manfaat atas kehadiran dan kinerja Bawaslu.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandra Rini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit memastikan telah melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur. Selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
4: Penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandra Rini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Melalui hasil identifikasi sementara, penemuan limbah tersebut menunjukkan sejumlah barang medis yang tidak sesuai dengan produk yang digunakan rumah sakit. Melalui Direktur Utama RSUD Eka Chandra Rini, Dr. Listiorini Raraningtyas, menyebut berdasarkan hasil temuan di lokasi pembuangan, merek jarum suntik yang ditemukan yakni merek OneMed, sedangkan pihak rumah sakit menggunakan merek Nipro. Pihak RSUD juga memastikan terus melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur dan bekerjasama dengan PT Wastek Internasional untuk pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3.
5: Ya, jadi teman-teman untuk meluruskan dan menjelaskan supaya nggak ada kesalahpahaman ya dengan video-video yang beredar di media sosial bahwa ada penemuan jarum suntik nih. Setelah kita melacak dan menyelidiki lebih lanjut, ternyata jarum suntik yang ditemukan itu mereknya berbeda dengan yang digunakan di rumah sakit Eka Chandra ini.
6: Mereknya OneMed itu. Oh, ya ya.
5: Ya, kalau ya, di Eka Chandra ini menggunakan merek Nipro. Nah. Sejak rumah sakit berdiri sampai sekarang, kami menggunakan merek Nipro. Kemudian di TKP itu juga ditemukan tidak hanya jarum suntik. Ya. Ada obat KB suntik, ada antibiotik, ada kapas alkohol. Juga dengan merek yang tidak pernah kita gunakan.
4: Sementara pakar hukum Universitas Erlangga, Profesor Dr. Bambang Sugeng Ariyadi, menyebut dari adanya kejadian tersebut, pemerintah bersama penegak hukum harus fokus mencari para pelaku pembuangan limbah dan diadili sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup.
7: Kembali menjadi pertanyaan siapa yang harus bertanggung jawab, bertanggung jawab itu tensinya kembali, bertanggung jawab secara kepidanaan maupun keperdataan. Namun bagi lingkungan ya itu punya arti penting, di mana nanti akan menimbulkan problem berikutnya terhadap lingkungan itu sendiri. Ya, soal regulasi itu sebenarnya sudah ditata di Undang-Undang Lingkungan Hidup ya, yang mana semua barang yang habis pakai apalagi yang nanti menimbulkan pencemaran pada lingkungan itu harus apa? Dikelola dengan baik.
4: Hingga saat ini pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan terus mendalami isu tersebut karena dapat berdampak negatif bagi lingkup fasilitas kesehatan yang ada di Surabaya. Sementara pihak RSCC memastikan untuk terus berkomitmen melakukan pelayanan kesehatan yang maksimal setiap harinya. Faiz Putra melaporkan.
3: Dalam sidang pleno terakhir Muhtamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang berlangsung hari ini memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
8: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Ketentuan ini menjadi bagian dari pembahasan dalam sidang pleno terakhir Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Parul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur yang berlangsung pada Minggu hari ini. Ketua Komisi Organisasi sekaligus Katib Suriah PBNU Profesor Dr. Kyai Haji Asrorun Niam menjelaskan bahwa Ketua Umum PBNU dan Rais Am sebagai mandataris muktamar tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan politik. Larangan tersebut juga mencakup kegiatan mencalonkan diri, dicalonkan atau menerima pencalonan untuk menduduki jabatan politik selama masih menjalankan amanah organisasi.
9: Penting saya sampaikan bahwa model kepemimpinan dengan mekanisme ahlul hali wal abdi dan model baru pemilihan ketua umum dengan penjaringan sebanyak-banyaknya 5. Nah, jadi sebanyak-banyaknya 5 dari peserta kemudian diambil 5 besar, ini menunjukkan pergeseran atau transformasi dari kepemimpinan yang basisnya individual menjadi kepemimpinan yang basisnya kolektif, sekaligus mekanisme korektif yang sebelumnya dengan pendekatan one man one vote cenderung memperhadapkan antar kader yang potensial dan kemudian ada win dan lose.
8: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, turut menyampaikan Muktamar NU di Jombang kini memasuki tahapan krusial dalam menentukan Ketua Umum PBNU. Ia menegaskan bahwa sidang ini bersifat terbuka dengan tetap mengedepankan kenyamanan dan juga ketertiban.
10: Persidangan ini terbuka, semua bisa mendengarkan dengan baik ya apa yang menjadi perdebatan. Semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi yang kita prioritaskan itu adalah kenyamanan dan ketertiban.
8: Hasil pembahasan tersebut menegaskan upaya Muktamar NU ke-35 untuk menjaga independensi pimpinan tertinggi organisasi dari kepentingan politik praktis. Di sisi lain, pengurus NU di bawah Ketua Umum dan Rais Am tetap memiliki ruang untuk berkontribusi di berbagai bidang dengan tetap mematuhi ketentuan organisasi dan tidak merangkap jabatan dalam partai politik. Anu Kusuma melaporkan.
3: Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
11: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Papua, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Bandung, dan Tanjung Selo. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bandar Lampung, dan Pontianak, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Merauke, potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Jayapura. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Tentara Israel menutup satu-satunya akses yang tersisa menuju desa Al-Mughayr di tepi barat yang diduki selama 20 jam berturut-turut sehingga warga tidak dapat keluar maupun masuk. Kepala Dewan Desa Al-Mughayr, Amin Abu Alia, mengatakan kepada Anadolu, pembatasan dan serangan terhadap warga serta petani di desa itu meningkat selama 20 hari terakhir. Dari dunia olahraga, Indonesia berhasil mendominasi perolehan gelar juara pada ajang bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Pontianak. Bung Rokib, laporan Anda.
1: Baik, dengar Pro 3 RRI, hasil final bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026 mengantarkan Indonesia sebagai dominasi pada gelar juara, di mana untuk pasangan ganda putra Indonesia yaitu Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan keluar sebagai juara setelah mengalahkan lawan senegara Yeremia Eria Yakub Rabitan dan Patra Harapan Rindo. Kedua tim melangsungkan pertandingan di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat sore hingga malam ini. Prasetyo Ramadan berhasil unggul 2 game sekaligus dengan skor 22-20, 21-15. Sementara untuk di ganda putri dan tunggal putri, Indonesia terpaksa harus kehilangan pemain setelah gugur di perempat final kemarin, di mana pada perolehan ganda putri diraih oleh pasangan dari pemain dari China Taipei mulai 2 game kemenangan yakni skor 5-21, 14-21. Di tunggal putri pemain India Tanvia Patri unggul atas Korea. Kemudian di ganda campuran pemain Indonesia berhasil meraih juara setelah mengalahkan pemain dari China Taipei dengan skor yang sangat sengit 21-19, 25-27 dan 19-21 sehingga Dejan Apriani dan Dahayu berhasil mengalahkan pertandingan ini. Kemudian untuk di tunggal putra, Ricardo berhasil mengalahkan pemain dari India yaitu Sona lewat 2 game pertandingan langsung dengan skor 24-22, 21-19. Pertandingan yang berlangsung dengan alot di Gor Terpadu Ayani Pontianak ini mampu memukau ribuan penonton hingga gemuruh sorak penonton pecah tatkala pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ricardo mengakui bahwa permainan dari India sangat apik sehingga pertandingan berjalan dengan sengit hingga kerja ekstra.
2: Lawan juga sama siapa yang konsisten aja sih yang dia menang, cuman beberapa tadi belakangan dia ada sedikit kesalahan, jadi saya maafkan.
1: Usai pertandingan berlangsung, para supporter hingga keluar lapangan untuk menanti para fans atlet Indonesia yang telah berhasil menjuarai Polytron International Challenge 2026 yang digelar di Kota Pontianak Kalimantan Barat, dan hari ini merupakan hari terakhir yang telah dilaksanakan mengantarkan kabar baik bagi dunia olahraga bulu tangkis Indonesia. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rokib, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: profil pahlawan Indonesia.
1: Ki Bagus Rangin. Biasa dikenal dengan Bagus Rangin, ia merupakan tokoh ternama di Cirebon. Ia merupakan seorang pemimpin dari kelompok perlawanan rakyat Cirebon untuk penjajah Belanda. Ki Bagus Rangin selalu berdakwah agar rakyat mendapat semangat nasionalisme dan moral agama. Bagus Rangin merupakan pemimpin yang bertanggung jawab, mencintai rakyat dan mampu menjadi contoh bagi masyarakat dari sikap positif yang diajarkannya.
2: Tahukah Anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi dan tsunami. Hidrometeorologi 1 mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2 mencakup banjir bandang, longsor dan abrasi pantai. Serta bencana non-alam seperti limbah, epidemi dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien.
3: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
4: Indonesia menyapa malam.
5: Kami Banjarmasin.

0: Ya, shalom pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya. Puji Tuhan, kita hari ini masih ada di tempat ini, di Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan pendengar, kami akan sajikan mimbar agama Kristen dengan tema Ketika Tuhan Terasa Diam. Dan terambil dari Nas Mazmur 13, ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6. Dan pendengar, tentu telah hadir bersama kami Bapak Dani Ewe Luhana Pesi, STH. Selamat malam, Bapak. Iya, selamat malam. Bagaimana kabarnya, Bapak?
1: Kabar baik di tengah
0: Kabar
1: asap.
0: Puji Tuhan masih baik dan sampai
1: Amin.
0: di tempat
1: Ya,
0: ini
1: amin.
0: dengan selamat ya Bapak.
1: Amin, Pak.
0: Terima kasih sekali lagi Bapak atas waktunya pada malam hari ini. Dan langsung saja ya pendengar, kita dengarkan mimbar agama Kristen kita hari ini. Silahkan Bapak.
1: Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Selamat malam, shalom buat pendengar setia Radio Republik Indonesia, secara khusus acara mimbar agama Kristen. Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan, kita akan bersama-sama membaca kitab Mazmur pasal 13 ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang keenam. Di bawah perikop doa kepercayaan, saya bacakan bagi kita sekalian. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggalkan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Sampai demikian jauh pasal pembacaan Alkitab bagi kita. Penekanan kita ada di ayat 16a, Bapak Ibu Saudara. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Pendengar setia yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saat ini kita selalu berdoa. Atau apalagi ditambah dengan situasi atau cuaca ekstrim, dan juga kita diliputi dengan asap di mana-mana. Tentunya kita tidak akan pernah putus berdoa. Tapi seringkali juga doa kita itu seakan-akan tidak dijawab oleh Tuhan. Bahkan mungkin terasa Tuhan diam ketika kita berdoa. Kita sudah berdoa untuk keluarga, kita sudah berdoa untuk pekerjaan, kita sudah berdoa untuk kesehatan, masa depan, bahkan mungkin untuk persoalan saat ini. Mau minta hujan dari Tuhan. Tapi yang terjadi hari berganti hari, keadaan belum berubah. Dalam kondisi seperti itu, hati kita mungkin bertanya, di manakah engkau Tuhan? Apakah engkau masih mendengar doaku? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur Daud pernah mengalami keadaan seperti ini. Dalam Mazmur 13, ia berseru, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Daud adalah seorang yang percaya kepada Tuhan. Namun ternyata, orang beriman pun dapat mengalami masa ketika Tuhan terasa diam. Untuk itu kita mau melihat beberapa poin untuk membawa kita memahami apa yang sedang terjadi. Yang pertama kita mau melihat, Tuhan tidak marah ketika kita datang dengan hati yang jujur. Daud tidak menyembunyikan kesedihannya, ia membawa semuanya kepada Tuhan. Hal ini mengajarkan bahwa doa bukanlah tempat kita berpura-pura kuat. Kita boleh datang kepada Tuhan dengan air mata, dengan ketakutan, dengan kekecewaan, bahkan dengan pertanyaan-pertanyaan kita selama ini. Menyangkut apa yang kita hadapi. Ketika hati kita berkata, Tuhan aku lelah, katakanlah kepada Tuhan. Ketika kita tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan, maka datanglah kepada Tuhan. Sebab Tuhan lebih menginginkan hati yang jujur daripada kata-kata yang indah tapi tidak berasal dari hati. Hal yang kedua, diamnya Tuhan bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Bayangkan seorang anak sedang belajar berjalan, ada saatnya orang tua tidak terus-menerus memegang tangannya. Bukan karena orang tua tidak peduli, tapi karena anak itu sedang belajar berdiri dan melangkah sendiri. Demikian pula di dalam perjalanan iman kita. Ada masa ketika kita melihat pertolongan Tuhan dengan sangat jelas. Namun ada juga masa ketika kita harus berjalan hanya dengan percaya kepada janji Tuhan. Kita mungkin belum melihat jawaban Tuhan atas doa kita, tapi yakin dan percaya Tuhan tetap bekerja dengan caranya dalam kehidupan kita. Kita mungkin berdoa sampai jungkir balik, minta Tuhan turunkan hujan agar kemarau ini tidak berkepanjangan, agar asap ini reda. Tapi ketika Tuhan belum menjawab doa kita, bukan berarti Tuhan tidak mau mendengarkan doa kita, tidak. Tapi Tuhan bekerja. Tuhan sedang memproses kita melewati situasi ini untuk menjadi orang-orang yang selalu percaya kepada janjinya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, jangan pernah mengukur kehadiran Tuhan hanya berdasarkan apa yang sedang kita rasakan. Pada saatnya, Dia akan menjawab doa kita. Hal yang ketiga, tetap percaya kepada kasih setia Tuhan. Menariknya, Bapak Ibu Saudara, Mazmur 13 dimulai dengan pertanyaan. Berapa lamakah? Tapi kemudian diakhiri dengan sebuah tindakan kepercayaan. Daud berkata, tapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Keadaannya mungkin belum berubah, tetapi hatinya telah berubah. Inilah iman. Iman bukan berarti semua persoalan kita langsung selesai ketika kita berdoa kepada Tuhan. Tapi iman berarti kita tetap berkata kepada Tuhan, Tuhan, sekalipun aku belum mengerti, aku belum melihat jawaban, tapi aku percaya kepadamu. Itulah iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan yang sedang mendengarkan siaran ini, mungkin hari ini ada doa yang belum terjawab. Ada keluarga yang sedang mengalami pergumulan. Ada kebutuhan ekonomi, pekerjaan, pendidikan anak-anak, hubungan yang sedang retak, atau masa depan yang belum jelas dalam kehidupan kita. Tapi firman Tuhan katakan apa? Jangan berhenti berharap. Ketika Tuhan terasa diam, bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Ketika Tuhan belum menjawab, bukan berarti Tuhan tidak mendengar. Dan ketika jalan di depan belum terlihat, bukan berarti Tuhan tidak menyediakan jalan bagi kita. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, tetaplah berdoa, tetaplah percaya, tetaplah beriman, dan tetaplah berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sebab kasih setianya tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Melainkan baru di setiap pagi hidup yang kita jalani. Itu janjinya. Dan sebagai orang beriman, kita harus memegang terus janji Tuhan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, Tuhan tidak marah dan Tuhan tidak bertindak atau Tuhan tidak menjawab doa kita. Tuhan akan bekerja pada saat yang tepat untuk menjawab setiap doa kita. Diamnya Tuhan bukan berarti Dia meninggalkan kita. Tuhan ada dan akan mengerjakan segala yang baik dalam hidup kita. Tapi Tuhan mau melihat apakah kita sungguh-sungguh datang kepadanya, apakah kita sungguh-sungguh percaya, apakah kita berdoa dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Karena di sanalah iman kita nyata bagi Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa agar Tuhan mengaruniakan segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita, dan kita mau melihat pada saatnya Tuhan berkarya melalui setiap mujizat dalam hidup kita. Kita bersatu di dalam doa. Allah yang penuh kasih, terkadang kami tidak memahami jalan-Mu ya Tuhan. Ada doa-doa yang belum terjawab dan pergumulan yang masih kami hadapi sampai saat ini. Ketika Engkau terasa diam, kuatkanlah iman kami. Jangan biarkan kami menyerah hanya karena kami belum melihat jawaban Tuhan atas setiap doa dan permohonan kami. Ajarlah kami percaya kepada kasih setia-Mu. Kuatkan setiap pendengar yang sedang menghadapi persoalan dalam keluarga, pekerjaan, kesehatan, ekonomi, dan juga masa depan. Bahkan kami juga mau berdoa bagi Palangkaraya, Kalimantan Tengah, bahkan Indonesia. Secara khusus kami yang sedang menghadapi kebakaran hutan dan asap di mana-mana. Biarlah kami tetap memegang janji-Mu ya Tuhan, bahwa Tuhan akan menolong pada saat yang tepat. Biarlah di tengah segala keadaan yang kami hadapi, kami tetap dapat berkata, Tuhan, aku percaya kepada-Mu. Berkati semua pihak yang terlibat, yang berjibaku untuk memadamkan api ini, Tuhan. Kuatkan mereka, berikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka, ya Allah. Karena apa yang mereka lakukan adalah untuk kebaikan kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, ketika Tuhan terasa diam, tetaplah percaya. Sebab Tuhan tidak mungkin tidak selalu bekerja dengan cara yang dapat kita lihat. Tapi kasih setianya tidak pernah berhenti bekerja. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.
0: Amin untuk firman Tuhan. Pendengar, diamnya Tuhan bukan berarti meninggalkan kita, karena iman bukan berarti saat kita berdoa Tuhan langsung menjawab. Betul. Begitu pendengar. Tetapi iman adalah tetap percaya sekalipun jawaban itu belum ada. Jika Tuhan diam bukan berarti Tuhan tidak mendengar. Begitu pendengar, seperti yang disampaikan oleh Bapak Dani tadi, sangat memberkati kita pada malam hari ini.
1: Amin.
0: Terima kasih Bapak atas waktunya malam hari ini hadir di Prosatu RRI Palangkaraya. Iya. Dan pendengar, demikian mimbar agama Kristen kita pada hari ini. Terima kasih telah mengikuti. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.

Kalimat bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

0: dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Ya, pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi perkiraan cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Tengah. Dan kita sudah terhubung dengan BMKG Palangkaraya kepada prakirawan yang bertugas. Kami persilakan informasi Anda selengkapnya.
1: Ya, baik, terima kasih. Selamat malam para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya. Dan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah untuk esok hari Senin 31 Agustus 2026. Secara umum diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan yang disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Selanjutnya untuk udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 98%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah timur laut hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 km per jam. Dan bagi sobat BMKG, tetap perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah, diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga perlu diwaspadai potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan, diimbau kepada masyarakat agar menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas sobat BMKG pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.
0: Baik, terima kasih kembali rekan kami prakirawan Ihsan atas informasi Anda terkait perkiraan cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Tengah. Dan kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam pendengar semua dimanapun Anda berada, baik itu di Palangkaraya sendiri, terus juga dari Kapuas, Buntok, Lamandau, Pangkalambun, sampai Pruk Cahu atau yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin yang akan menemani Anda tepatnya di hari ini Minggu 30 Agustus 2026 dari pukul 20 hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian program Palangkaraya malam ini. Dan semoga pendengar dalam keadaan sehat walafiat meski kabut asap semakin tebal di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan pendengar ya. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di Palangkaraya malam ini pendengar, kita hadirkan untuk Anda ada mini drama dengan judul Denting Tengah Malam. Dan untuk itu pendengar, inilah dia Palangkaraya malam ini selengkapnya.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini. Kanal informasi dan

0: aku gak bisa tahu musiknya gak terlalu serem gitu openingnya.
1: Alah, lah namanya kisah horor.
0: Iya sih.
2: Nah, ini udah pas waktunya kita kumpul nih.
1: Yeay, dateng deh cemilan. Loh, Linanya mana?
2: Bah!
1: Astagfirullahaladzim. Ini belum resmi mulai ya. Kartu kuning.
2: Sorry. Nih, minumannya Paduka Suprayoga.
0: Asik, lengkap list temen nonton. Teman kita gibahin makhluk halus malam ini.
1: Gibah jare. Ya wes, siapa dulu yang bersedia berkisah sih di pertemuan kali ini?
2: Aku sih.
1: Baiklah, silakan Tuan Putri Sita Marlena Peduli Sumatera.
3: Baiklah. Jadi, ini kisahnya dari temanku, si Intan.
4: Intan. Yang katanya indigo itu Tasit.
3: Nah iya bener. Yang kapan hari kita sempat nongkrong di kafe Senin itu. Yang kamu.
0: Loh he, Pak jadi ngerumpi dewe.
3: Sorry.

0: mau nginep sini.
1: Itu beneran?
0: Iya, beneran. Biasanya kalau pas liburan gini kan sepi.
1: Aduh, kok beneran bunyi sih?
0: Gimana? Mau turun?
1: Kamu yakin?
0: Ya, aku sih terserah kamu. Aku sendiri udah lihat kok.
1: Ih, kamu kok bisa setenang itu sih?
0: Lah emang kenapa, Din? Kan gak ganggu. Toh, suaranya bagus.
1: Sakit emang ya, Nak.
0: Ih, turun gak?
1: Iya deh. Tapi beneran gak apa-apa kan ya?
2: Itu piano bunyi sendiri mesti pas tengah malam.
3: Iyo, si Intan bilang gitu. Nah, temennya mau buktiin.
4: Level 4 ini pedese. Main merinding aku.
1: Merinding yuk. Tapi minumku yuk jadi sikat lah.
4: Sorry, refleks. Terus, Sid.
3: Nah, si Dina tuh akhirnya mau turun buat lihat sendiri.
0: Tuh, pianonya ketutup kan? Ruang tengahnya juga gelap.
1: Astaga, kok bisa?
3: Shh, ayo turun. Sini aku gandeng, pelan aja.
1: Aku takut, Atan.
0: Gak sepertinya kamu pikir kok.
1: Ayo, pelan-pelan dong jalannya.

0: berjalan ke ruang tengah, mendekati piano tua itu, dan dari belakang tiba-tiba terdengar suara wanita dengan nada tidak senang.
1: Sedang apa kalian?
2: Astagfirullah. Selamat tengah malam, Tante.
3: Bu Ratna, kami hanya ingin lihat ini.
1: Lihat apa?
2: Saya yang pingin kok, Tante.
1: Kalian ini, kenapa gak tidur? Malah keliaran.
3: Bu, kami...
2: Udahlah, Intan, yuk balik kamar aja yuk.
1: Tunggu, tetap di sini.
2: Tante mau apa sama piano itu?
3: Tenang,

0: Itu,
1: iya, saya biasanya muter rekaman ini kalau sedang rindu. Saya tunggu waktu sepi seperti ini supaya anak-anak kos gak ribut.
0: Bu, Caca pasti senang karena ibu masih sering muter ini.
2: Iya tante, pasti.
1: Iya, terima kasih. Sekarang kalian naik sana tidur lagi.
3: Wala rekaman, gak rai parno airek tante itu.
0: Tapi, itu belum selesai.
4: Hah? Lah terus?
0: Gak enak ini perasaanku.
5: Iya, karena waktu mereka naik ke kamar dan rekaman sudah dimatikan tante Ratna, piano itu beneran main lagi.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95 99 FM Pro 1 dari Palangkaraya. Nah, berapa Aidis ya? Gimana kabarnya pendengar di malam hari ini? Semoga sehat ya. Dan tentunya kita ucapkan sekali lagi selamat malam untuk pendengar Pro 1 dari Palangkaraya, baik itu di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntok, Lamandau, Pangkalambun, Sampit, Pruk Cahu, atau yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Gimana malam hari ini? Semoga sehat ya, tetap semangat, dan yang paling penting tetap waspada. Karena malam ini Nudin akan menemani yang pendengar dengan info dan musik kurang lebih 40 menit ke depan ya, hingga ke pukul 21 waktu Indonesia Barat. Yang dilihat pukul 20 lewat 20 menit. Tapi kalian bukan orang yang kedua ya, walaupun angkanya 22 gitu. Dan untuk informasi pertama pendengar, ada informasi soal keselamatan dan kondisi kabut asap sampai situasi penerbangan dari Bandara Cilikriwut Palangkaraya juga kita siapkan untuk menemani Anda. Nah, kita mulai dulu dengan kabar yang cukup melegakan pendengar, di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 3 orang yang sebelumnya dilaporkan hilang di kawasan hutan Desa Lawang Kajang, Kecamatan Timpah, Kapuas, Kalimantan Tengah. Dan ketiganya berhasil ditemukan dan dievakuasi dalam kondisi selamat. Yang menarik nih pendengar, lokasi evakuasi ini cukup jauh. Jaraknya mencapai 81,7 km dari lokasi kejadian perkara atau LKP. Nah, kalau kita dengar 81 km rasanya bukan lagi jalan-jalan sore ya pendengar ya. Ini sudah masuk kategori mau cari sinyal malah menemukan pengalaman hidup begitu ya. Tapi tentu saja pendengar, di balik kabar baik ini ada pesan penting yang perlu kita dengarkan bersama. Kita tahu Kalimantan Tengah punya wilayah hutan yang luas, banyak masyarakat yang beraktivitas di hutan, sungai maupun kawasan yang jauh dari pemukiman. Karena itu sebelum bepergian ke wilayah yang memiliki resiko, pastikan kita benar-benar memahami kondisi medan. Jangan lupa membawa perlengkapan yang diperlukan, memberitahu keluarga atau orang terdekat mengenai tujuan Anda, dan jangan memaksakan diri ketika kondisi sudah tidak memungkinkan. Sebab keselamatan itu bukan soal berani atau tidak berani ya pendengar. Berani itu bagus, tapi berani yang diperhitungkan begitu. Jangan sampai karena merasa aman aja kemudian ternyata situasinya berubah. Dimana hal ini juga sesuai informasi dari kantor pencarian dan pertolongan atau SAR Palangkaraya juga mengingatkan masyarakat agar mengutamakan keselamatan, menghindari tindakan yang tidak aman atau yang dapat memicukan kondisi membahayakan. Dan ada satu pesan yang sangat penting pendengar, jangan menambah jumlah korban. Artinya jangan karena ingin menolong justru kita berada dalam kondisi berbahaya tanpa persiapan. Kalau menemukan keadaan darurat, segera laporkan kepada pihak yang berwenang dan ikuti arahan petugas. Kepada keluarga 3 warga yang sempat hilang ini, tentunya kabar bahwa ketiganya berhasil ditemukan dalam kondisi selamat menjadi kelegaan yang luar biasa. Dan semoga kejadian ini menjadi pengingat untuk kita semua, sayangi diri kita, sayangi keluarga kita, karena keluarga di rumah bukan cuma menunggu kita pulang pendengar ya, mereka juga menunggu kita pulang dengan selamat. Nah pendengar, setelah informasi ini jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RI Palangkaraya. Kita dengarkan musik untuk menemani Anda dalam segala aktivitas. Setelah kita ini akan bicara tentang sesuatu yang juga sedang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah, yaitu kabut asap. Apa yang sebaiknya kita lakukan ketika kualitas udara sedang kurang bersahabat seperti ini? Kita bahas setelah lagu dari Selena Gomez dengan judul Love You Like a Love Song.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dan nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mai. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah ngapain dipadahkan. Biar kami isi kala i. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Udah lama i, dan bisa esok disambung lagi. Lala, assalamualaikum.
4: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus? Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
5: Gak boleh begitu nak. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya.

Ya pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RI Palangkaraya. Pendengar, kalau beberapa hari terakhir kita melihat suasana luar rumah tampak berkabut, jangan buru-buru menganggap itu sebagai suasana romantis ya. Karena kalau kabut berasal dari asap kebakaran hutan dan lahan, ini bukan kabut yang cocok untuk foto-foto. Ini waktu yang tepat untuk kita lebih waspada. Apalagi di hari ini luar biasa banget kabut asap ya pendengar. Sampai jarak pandang aja berkurang dan kualitas udara jadi menurun. Kondisi seperti ini tentu perlu kita sikapi dengan bijak, terutama bagi anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki aktivitas cukup tinggi di luar ruangan. Lalu apa yang harus kita lakukan pendengar? Yang pertama, kurangi aktivitas di luar ruangan jika kondisi udara sedang buruk. Kalau tidak ada keperluan mendesak, tidak ada salahnya menikmati waktu di rumah. Bukan berarti malas ya pendengar ya, ini namanya strategi bertahan hidup ya. Daripada keluar rumah cuman untuk bilang, wah asapnya tebal, lebih baik tetap di rumah sambil melakukan aktivitas yang aman ya. Terus yang kedua, kalau memang harus keluar rumah, gunakan masker yang sesuai dan juga pastikan terpasang dengan baik. Masker bukan aksesoris tambahan saat ini pendengar ya. Jangan dijadikan cuman dipasang di dagu aja. Kalau masker nongkrong di dagu, yang terlindungi justru dagunya ya. Bukan hidung Anda begitu ya. Yang ketiga, perhatikan kondisi anak-anak juga pendengar. Kalau anak mulai mengalami batuk, pilek, sesak, mata perih, atau keluhan kesehatan lainnya, jangan dianggap hal ini sepele. Berikan perhatian dan segera cari bantuan tenaga kesehatan jika keluhan memburuk. Terus yang keempat pendengar, jaga asupan air, minuman, dan juga kondisi tubuh Anda. Saat kondisi lingkungan yang kurang baik seperti ini, tubuh tetap membutuhkan yang namanya asupan cairan yang cukup. Dan yang tak kalah penting, jangan membakar sesuatu sembarangan. Karena di tengah kondisi yang kering dan rawan banget kebakaran seperti saat ini, api kecil pun bisa menjadi masalah besar jika tidak dikendalikan. Terus membakar sampah mungkin terlihat sederhana, tapi kalau angin membawa api ke lahan kering, bisa berubah jadi sebentar saja menjadi waduh kok jadi besar banget. Nah ini, maka dari itu mari kita sama-sama menjaga lingkungan. Kalau melihat potensi kebakaran atau kondisi yang membahayakan, segera laporkan kepada pihak terkait pendengar ya. Dimana kabut asap bukan hanya soal pemandangan yang menjadi buram, ada keselamatan di sana, ada kesehatan, ada aktivitas masyarakat, bahkan transportasi yang bisa ikut terdampak di sini. Jadi mari kita saling menjaga ya pendengar ya. Kita jaga diri kita sendiri, kita jaga keluarga kita, dan juga kita jaga lingkungan kita saat ini. Karena menghadapi kabut asap ini bukan tugas satu orang saja, ini tanggung jawab kita bersama. Nah, tetap tenang aja, tetap waspada, dan jangan lupa juga kalau udara sedang tidak sehat, kita yang harus lebih pintar mengatur aktivitas kita. Setelah ini mungkin ada lagu yang Nudin mau putarkan untuk pendengar ya. Dan pada sesi berikutnya kita akan membahas informasi yang tidak kalah penting pendengar, tentang situasi penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya yang hari ini 30 Agustus 2026 yang akan ada informasi seperti apa. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya.

kerbau yang tampaknya keras dan kuat ternyata dapat dimanfaatkan menjadi bahan kerajinan yang sangat bermanfaat seperti menjadi wadah gelas. Tanduk-tanduk kerbau itu digantung di depan gerbang penyambutan tamu saat festival kampung di Desa Riam Tinggi. Tanduk-tanduk kerbau tersebut sudah diisi dengan tuak atau minuman khas Dayak untuk menyambut tamu yang akan masuk ke desa mereka. Tanduk tersebut sudah dipoles dan memiliki bentuk ukiran yang unik pada permukaannya. Hal tersebut menandakan jika tanduk tersebut sudah melewati proses yang panjang. Pengolahan tanduk kerbau memang butuh keahlian dan selera seni, tapi juga ketekunan mengingat proses pengolahannya yang lama. Pengolahan diawali dengan menggergaji tanduk sesuai dengan ukuran kerajinan yang akan dibuat. Setelah digergaji, dibakar di atas bara api, proses pembakaran bertujuan agar tanduk menjadi lentur sehingga mudah untuk dibentuk. Sementara itu, tanduk kerbau juga memiliki arti tersendiri. Tanduk kerbau melambangkan kekuatan hati, mempunyai kemauan tinggi dalam mencapai sesuatu yang baik, gigih, dan tidak pernah berputus asa.

Ya, pendengar Pro Satria Palangkaraya, kita lanjutkan informasi malam ini dengan situasi penerbangan dari Bandara Cilikriwut Palangkaraya Minggu 30 Agustus 2026, di mana informasi yang kami terima menyebutkan kondisi cuaca semakin memburuk berdampak pada sejumlah penerbangan. Dan untuk penerbangan Super Airjet dengan tujuan Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, dan Semarang hari ini dilaporkan dibatalkan atau di cancel flight karena kondisi cuaca yang semakin memburuk. Sementara itu, penerbangan CityLink dengan tujuan Jakarta dan Surabaya pada informasi sebelumnya masih menunggu perkembangan kondisi cuaca hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat tadi. Apabila hingga batas waktu tersebut kondisi cuaca belum mengalami perubahan, maka penerbangan juga berpotensi mengalami pembatalan. Nah, pendengar, bagi Anda yang punya keluarga, teman, atau mungkin Anda sendiri yang memiliki jadwal penerbangan, tentu informasi seperti ini sangat penting ya, karena kalau penerbangan dibatalkan rasanya semakin membuat hati berkata, aduh padahal udah siap-siap dari tadi ya, tas udah siap, baju udah siap gitu ya, sudah pamit sama keluarga, pesawatnya yang belum bisa berangkat. Ya nggak apa-apa, tapi kita perlu melihat persoalan ini dari sisi keselamatan juga, pendengar ya. Dalam kondisi cuaca yang kurang mendukung ini, keputusan untuk menunda atau membatalkan penerbangan tentu bukan keputusan yang diambil sembarangan begitu. Keselamatan penumpang, awak pesawat, dan seluruh pihak yang terlibat tetap menjadi prioritas utama. Jadi bagi pendengar yang sedang memiliki jadwal penerbangan, jangan hanya mengandalkan informasi dari grup WhatsApp keluarga yang bunyinya katanya pesawat cancel. Jangan ya pendengar ya. Lebih baik cek informasi resmi dari maskapai atau pihak bandara dan pastikan status penerbangan Anda belum berangkat. Sebelum berangkat ya, ini penting supaya kita tidak datang ke bandara dengan penuh semangat dan ternyata jadwalnya berubah. Dan satu lagi, jika penerbangan mengalami pembatalan atau penundaan karena kondisi cuaca, mari kita tetap tenang dan mengikuti prosedur dari maskapai. Jangan marah kepada petugas di lapangan karena petugas juga bukan orang yang bisa berdiri di landasan sambil berkata, ayo awan minggir dulu, gak mungkin kan. Cuaca memang tidak bisa kita atur ya pendengar ya, tapi cara kita menyikapinya bisa kita atur. Jadi malam ini dari informasi SAR tentang 3 warga yang berhasil ditemukan selamat, kemudian kondisi kabut asap yang mengharuskan kita lebih waspada lagi, dan sampai situasi penerbangan yang terdampak cuaca, ada satu pesan yang sama pendengar ya. Keselamatan harus menjadi prioritas. Jangan memaksakan diri, jangan mengambil risiko yang tidak perlu, dan selalu ikuti informasi serta arahan dari pihak berwenang ya pendengar. Semoga kondisi cuaca segera membaik, kabut asap segera berkurang, aktivitas masyarakat kembali normal, dan tentu saja seluruh perjalanan Anda diberikan kelancaran dan keselamatan. Untuk itu pendengar, tetap bersama Pro Satria Palangkaraya. Kami akan terus menemani Anda malam hari dengan informasi ringan, musik yang menyenangkan, dan tentunya hal-hal yang bermanfaat yang kami hadirkan untuk Anda. Dan kita close dulu Info The Music pukul 20 waktu Indonesia Barat di malam hari ini, edisi siar 30 Agustus 2026. Tetap sehat, tetap waspada, dan satu lagi, kalau mau bepergian, cek dulu cuacanya. Jangan sampai kita sudah siap berangkat tapi cuacanya bilang besok aja ya. Selamat malam pendengar, dan nanti di pukul 21 waktu Indonesia Barat kita hadir untuk Anda dengan sajian Melodi Memory ya, yang mungkin siap kalian request di telepon ataupun WhatsApp-nya. Dan ada lagu penutup dari Mulan Jamela dengan judul Wonder Woman akan menggema di ruang dengan Anda. Mau itu Wonder Woman, mau Superwoman, Superman gitu ya kan. Semuanya juga akan kalah kok dengan kabut asap ini ya.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 95,9 FM Pro 1 RI Palangkaraya. Selamat malam pendengar semua dimanapun Anda berada. Anda masih bersama kami di sajian Palangkaraya malam ini, dan kita bersua dalam program Melody Memory. Untuk Anda yang ingin bergabung, kirim salam, request lagu, boleh banget di layanan telepon kita 0536322179 atau layanan WhatsApp kita 0811520313. Kita sapa dulu penelpon perdana kita di malam hari ini. Ada siapa di ujung sana? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Ken.
0: Selamat malam, Ken. Nah, kabar Anda, nama?
1: Kabar balap.
0: Aduh, namun suara nih pindah berubah. Kenapa nih?
1: Ah iya tuh, Ken. Karena anu tuh Asep tuh.
0: Cekar andau nah anu Asep itah lah. Kabut tutup.
1: Anu semakin parah, Ken.
0: Semakin parah. Anu nah.
1: Boleh terkendali indai.
0: Yo TG info andau nah anu. Terupdate barat tumbang nusa kau anu. Nara terbakar nih. Anu lahan nah. Banyak terbakar lagi di tumbang nusa sana. Baru ya infonya nih masuk.
1: Makanya kita tuh dalam keadaan kerututnya. Jadi kita hanya satu-satu harapan kita dengan Tuhan nih. Namun kita berharap dengan manusia jauh lebih terkendali indai kawin narai akibat itu kawin ulah kita kebuat. Jadi diajurkan oleh pemerintah elak itah macam-macam menusul narai. Tu tapi itah berdungil.
0: Iyo.
1: Dia menumu nona sehat pemerintah.
0: Iya te.
1: Tu akibat tah.
0: Maka ai.
1: Jadi harapan itah bersamalah akan dijadi tersangka kau. Bujur-bujur diusut sesuai dengan aturan perundang-undangan berlaku.
0: Bujur.
1: Jadi uang undang-undang te. 15 nyelu penjara lah denda 1 miliar.
0: Iyo.
1: Jadi harapan teh elak hanya uang kertas bewe.
0: Bujur.
1: Jadi elak sampai bermain mata tena.
0: Iyo.
1: Jadi harapan kita laku penegak hukum atur bujur buah aturan kita awi Kalimantan Tengah tu tege ujuk perusahaan namun dia salah lah.
0: Iyo.
1: Terlibat jadi buka ditegakkan bujur-bujur elak bermain mata
0: bujur
1: tapi harus... syarat pertama aku main mata syarat kedua bandang hijau
0: bandang hijau biru
1: mate, syarat ketelu aku pun bebas sih
0: nah
1: jadi itu yang paling main masalah.
0: Iyo.
1: Jadi harapan teh bujur-bujur ini negak
0: bujur mak setuju ikema. Yo. Oke lama menghibur itah ji kacepan tuh nah lagu narai
1: narai mungkin aku tuh jadi ah dia ubah request teh kami narai sempat di tanah kerpertigo narai
0: aduh
1: ma iya nah
0: dengan
1: Asep tuh
0: iyo
1: aras berah gebu sujung tuh
0: aduh ma anu jadi, nah pare minum air berputih lama
1: air berputih keiken tapi kenapa kita masyarakat miskin tuh, lah ide itulah, amun dia kan kere bekabun narai, kerja nyiram mata sia-sia urbanan narip.
0: Bujur kia.
1: Jadi kita tuh, aku te merenung lakin lah, set berpandir
0: hingga. Iya, betul ya mak. Silakan.
1: Merenung, sampai keadaan manusia di muka bumi itu.
0: Iyo.
1: Jadi narai kong kute. Tapi kesalahan kebuat jadi kita elak Tuhan laku laku mohon hujan dosa tam desak Tuhan sadar diri kita tuh
0: bujur ma.
1: Jadi biarlah kehendak Tuhan yang jadi elak kita memaksa Tuhan tapi kesalahan kita kebuat
0: bujur ma.
1: Jadi telate lah hampir keadaan hidup teh tapi kono ebit jadi mungkin Tuhan mulai busan kua atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita tapi narai kebuat kesalahan kebuat jadi kerutek mungkin lah mulai terlalu panjang lebar pasti akan nuluji likut ke
0: hendak
1: kami jadi kita tuh tetapi kita berharap bersandar kepada Tuhan.
0: Bujur,
1: Mak. Supaya keadaan tuh dapat terkendali dengan sesuai dengan aturan di aturan Tuhan for dunia tuh.
0: Iya,
1: Mak. Ya, bujur, Mama anak main lagu kan lah.
0: Iya, lagu narayan daun, Mak.
1: Lagu bara isu gantung lah. Jangan sakiti hatinya.
0: Jangan sakiti hatinya. Salam ya. Akan Ewe, Mak.
1: Salam terutama akan Akeng Pujibajen Tabajurah lah. Akeng kami nudin semoga panjang umur.
0: Amin.
1: Dimurahkan rezeki.
0: Amin.
1: Harapun Ikei. Akan Andi Kursiana kelah. Akan Putra Cilik Riwut. Akan Bang Tuni. Akan Susi. Akan Mama Yuda.
0: Iya.
1: Masih akan Mas Dede, Umar, Bang Adi, Mas Jepri, Wian Seloyor, akan Ewej, Komplang Pisau, aku udah bingatara, Randy.
0: Iya.
1: Akan Randy, ya lah. Oh iya itu, Komplang Pisau, aku termasuk Ulu Kabupaten Komplang Pisau, ya masih domisili, masih Hong Desa Pilang.
0: Yo, mama nala.
1: Kecamatan Jebiren Raya. Tapi aku tuh mbak anak tuh cuma pulang ke raya tuh.
0: Iyo. Ya, mangat kia menukap anak malah.
1: Iya.
0: Iyo.
1: Jadi akan Mama Sri kia lah, Mas Sasa, akan Mas Dede, akan udah sekian gua rasa aja tempat terkecuali lah.
0: Iyo ma.
1: Akan akengku Aminuddin. Namun buli hati-hati.
0: Siap, Mak.
1: Lala laju. Jaga jarak kendaraan zaman supaya selamat ke tujuan dan bisa berkumpul dengan keluarga.
0: Amin.
1: Bersama.
0: Amin, Mak.
1: Makasih kenlah.
0: Sama-sama. Selamat malam ya. Semoga lekas pulih lah Mama Kupa Meme. Kita sapa lagi melombang kita selanjutnya ada siapa? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Halo, halo, halo. Selamat malam.
2: Halo.
0: Melamun nih. Apa yang dilamun?
2: Melamun
0: apa? Ela melamun, Mbak. Dari kabar Anda, Mbak Susi. Aduh, bajemo.
2: Kasongan asa anu asep.
0: Aduh, sama kia palangkat asep kia.
2: Teh urung teh mata teh urung.
0: Aduh. Ji penting ate dia peh lah.
2: Sama kia.
0: Aduh, hai.
2: Ate ke peh awi dia tau belua huma.
0: Iyo. Dia tau anu lah ngobrol dengan ulu sansila dengan tetangga.
2: Dia bahanyi belua lagi.
0: Iyo.
2: Angat-angat jimele rembok penjara na jaka jimele penjara na tau nangat ita.
0: Iyo.
2: Ita jemen. Tu penjara melerbak huma makan Asep.
0: Iyo, ita jemen terima Asep anda lah. Oke lah. Nah. Baiklah kita doakan saja semoga cepat berlalu kalau begitu ya.
2: Hujan turun lagi.
0: Amin. Lagunya apa nih? Hujan turun lagi nih. Mau lagu apa malam hari ini?
2: Lagunya Hati Ini Bukan Pelabuhan dari Atta Inovelo.
0: Hati Ini Bukan Pelabuhan ya. Dari ya. Atta
2: Inovelo.
0: Dari Atta Inovelo. Oke, salamnya ya. Buat siapa?
2: Salamnya buat pemene, tetangga sebelah, Sasa, Penaparo sama Eyang Putri. Buat Karim, buat Putra Mandiri, Pangkalan Bun, Pak Umay, buat semuanya dibungkus jadi satu.
0: Oke deh.
2: Buat Aminuddin, salam sehat, amin. Semoga cepat dapat jodoh.
0: Amin.
2: Pulangnya hati-hati, semoga sampai rumah dalam keadaan selamat.
0: Amin.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam juga, terima kasih untuk Mbak Susi di Kasongan ya. Lagunya udah masuk juga di playlist kita. Tunggu aja nanti kita akan puterin ya. Kita sapa penelpon kita pendengar. Selanjutnya pendengar ada siapa di ujung sana. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam juga. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Mas Randi di Kuala Pulau Pisau.
0: Halo Mas Randi, apa kabar?
3: Alhamdulillah bagus. Ini Bang sama Bang siapa nih?
0: Bang Nudin. Kali ini Bang Ai juga bisa dipanggil.
3: Bang Nudin enggak? Salam kenal lah.
0: Salam kenal juga Bang Randy. Yeah. Bang Randy gimana nih kondisi asap di Pulang Pisau? Ini dekat banget sama ini Tumbang Nusa ya yang lagi kebakaran tuh.
3: Kalau di Pulang Pisaunya berasap ya ada kebakaran juga di lahan-lahan. Tapi kalau di aku ini di kecamatannya di Bahaur.
0: Di Bahaur. Oke, oke.
3: Tapi emang di Bahaur ini aman-aman aja nah, aman-aman dari ada kebakaran di dekat sini nah.
0: Bahaur berapa Pian?
3: di kecamatannya.
0: Di Sabtu
3: Bahaur ini nah.
0: Oke, oke, oke. Salam untuk warga
3: lagu dulu,
0: Bahaur.
3: Boleh.
0: Boleh lagu apa nih? Kita melodi memori ya, lagu lawas nih.
3: Oh, lagu lawas. ST12 kawalah.
0: ST12 masuk request pop, Bang. Melodi memori yang lebih jadul lagi, lebih lama lagi.
3: Oh, anu nah, dari Nika Ardila, Bang.
0: Nika Ardila masuk.
3: Sandiwara Cinta lah.
0: Sandiwara Cinta. Siap. Salamnya ya. Buat siapa silahkan?
3: Salamnya salam kebersamaan nama sudah masuk inilah. Salam kenal dari Mas Randi nah.
0: Siap Mas Randi.
3: Ya, terima kasih lah Gusen Panyar Radio Persatu Palangkaraya Bersaan.
0: Siap.
3: Dan selalu sehat.
0: Amin.
3: Dipanjang umur murah rezeki sama sepuluh Udin lah.
0: Amin. Abang Randi ya.
3: Mudahan anu kita nah kabut asap cepat berlalu
0: lepas turun
3: hujan.
0: Yep, betul, Bang. Kita doain semua, amin.
3: Siap, okay. Ya, terima kasih dulu lah.
0: Sama-sama, Bang Randi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Randi di Pulang Pisau ya. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya, pendengar ada siapa di ujung sana. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Semangat juga. Malam, Bung Amruddin yang paling ganteng sedunia.
0: Bisa aja. Gimana kabarnya nih, Bang Lanius?
4: Kabarnya, puji Tuhan, cuman kabut asap masih melanda nih.
0: Aduh, sama kita, Bang. Ini di Palangka semakin tebal hari ini.
4: Itu semalam kita juga berquest lagunya pun dengan Bung Okta, pun lagunya pun tentang itu juga, tentang kebakaran hutan juga semalam. Memang lagunya tuh mengingatkan aja gitu. Karena di udah apa? Sekarang udah tuh udah enggak sejuk lagi gitu.
0: Oke deh. Kalau malam hari ini mau request lagu apa nih,
4: Pak? Lagunya dari Kang Jan TS Cinta Membawa Luka.
0: TS Cinta Membawa Luka. Oke.
4: Okay. Kang Jan TS, kalau ketemu, kalau belum ketemu saya kirim linknya bisa juga gitu. Cukup.
0: Oke. Okay,
4: kan salah putar juga.
0: Aman ada Kang.
4: Ada ya?
0: Ada.
4: Okay. Rambutnya panjang kan?
0: Iya, betul. Keriting-keriting ya.
4: Iya, betul. Itu lagu tahun 90-an ke bawah itu. Mm-mm. 97 kali itu.
0: Oke okay, deh. Salamnya buat siapa Bang Lanius?
4: Salamnya kita rangkul aja. Gimana cuaca di sana?
0: Cuaca kita masih panas dan kabut semakin tebal ini di.
4: Oh gitu. Oh pakai masker ya Bung ya, kalau keluar masuk.
0: Betul.
4: Yang penting jangan matanya dikasih masker kelihatan.
0: Gak kelihatan ya, betul juga.
4: Itulah.
0: Oke. Okay.
4: Yang penting mulut sama hidungnya aja yang ditutup ya, gitu.
0: Siap Bang.
4: Hanya skidding aja. Yuk, betul. Selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Day memory.
0: Selamat malam juga. Terima kasih untuk Bang Lanius yang udah gabung di layanan telepon kita ya. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya. Pendengar ada siapa di ujung sana? Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Selamat malam Melody Memory.
0: Malam juga. Dengan siapa di mana ini?
5: Putra Mandiri dari Kecamatan Kumai.
0: Halo Bang Putra Mandiri, gimana kabarnya?
5: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Wah, syukurlah kalau begitu.
5: Awannya masih kabut berasap.
0: Aduh. Sama Bang, Palangkaraya juga kabut berasap.
5: Baru tadi siang jam 3. Jam 13. Kebakaran di belakang Puskesmas Kecamatan Kumai.
0: Aduh, ya. Tapi sudah bisa dia tangani.
5: sudah ditangani bagian petugas pembakar kebakaran.
0: Syukurlah kalau begitu ya.
5: Dua unit mobil tangki pemadam.
0: Baiklah, Bang Putra Mandiri mau lagu apa nih malam hari ini?
5: Lagunya Di Batas Kota.
0: Di Batas Kota Ebit ya.
5: Ya.
0: Oh, Tommy Jipisa, sorry.
5: Ya, Tommy Jipisa.
0: Betul, betul. Salamnya buat siapa, silakan.
5: Untuk Randy tadi. Untuk Randy tadi. Untuk Mama Susi, Mbak Susi. Mbak Sri. Mama Sasa. Kan Mbak Sasa tuh.
0: Iya.
5: Putra Pangkalambun. Mas Danang Taufik. Nah, yang barusan tadi siapa toh?
0: Ada Bang Lanius tadi ya.
5: Bang Lanius, salam kenal aja dari Putra Mandiri Pangkalambun.
0: Oke, siap.
5: Ya, untuk Udin, untuk Amiruddinnya mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, amin, amin.
5: Panjang umur murah rezeki.
0: Amin.
5: Di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
0: Amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya, mendengar ada siapa. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Lady Memory.
0: Malam juga. Apa kabar, Mbak Sasa?
2: Kabarnya baik, puji Tuhan.
0: Wah, syukurlah kalau begitu.
2: Cuma asap kita ini yang tambah tebal.
0: Tebal banget. Tapi untung kada batukan lah, aman ya.
2: Enggak, cuma kadang-kadang kan tenggorokan ini kan bisa yang kayak kalau kurang minum air putih.
0: Iya, ini harus kita jaga kesehatan kita.
2: Bisa seperti kata Bapak Meme, kalau kurang bisa pening juga kepala kan, oleh asap kan mata.
0: Mata, habis itu hidung lagi dapatnya.
2: Aduh. Hidung wahin-wahin. Nah.
0: Ayo,
2: jangan. Itu kayaknya di Nusa itu yang deras lah.
0: Iya, ini baru tadi infonya, aduh.
2: Ini tadi kulihat ada yang mana itu.
0: Yang posting ya.
2: Sekeliling jembatan itu.
0: Aduh, cekar.
2: Di bawah-bawahnya itu nih.
0: Oke lah.
2: Masih merah.
0: Iya. Baiklah, Mbak Sasa, lagunya apa kita malam hari ini?
2: Lagunya dari Mas Selena Umar aja.
0: Judulnya?
2: Di sini ku nanti angin siaran kalau sama Ota sudah tahu ya, di sini ku nanti cintamu.
0: Oke deh. Baik, salamnya buat
2: salamnya
0: siapa?
2: Lah. Enggak apa-apa, Meme tadi, terus Pak Tony, Sisi, Putra Mandiri, Mas Dede, Pekalanggun, Putra Pekalanggun, Mas Randy ya, Randy, Nida dan Bang Jonnya, Mbak Winnie, terus Mama Denny, Lanius. Tanya buat semua aja dari A sampai Z ya.
0: Oke deh, siap.
2: Matamin dan operatornya. Salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu.
0: Amin.
2: Minta rezekinya.
0: Amin.
2: Lagunya ditunggu. Selamat malam. Terima kasih. Dadah. Bye-bye. Kawai-kawai.
0: Selamat malam juga. Terima kasih. Dadah. Kawai-kawai juga untuk Mbak Sasa yang udah gabung di layanan telepon kita di malam hari ini, pendengar ya. Dan tentunya juga pendengar, kita bacain satu WhatsApp yang udah masuk di layanan kita 0536322179 nya di 08 11520 3123 nya ada dari Bang Ian Seloyer di Sampit, mau request lagu Jamilah dari Jamal Mirdad. Salamnya buat Mama Lisa, Bang Rian, Bang Tony, Nanang Banjar, Putra CR, Bang Agau, Ica, Pak Umay, Mama Yuda, Bang John, Bang Joni, Bang Pandu, Bang Karim, Pak Navarro, dan semua penggemar Pro 1 dari Palangkaraya. Ada ini Bang Nudin yang siaran ya. Ada pantun nih, banyak bintang bertaburan, cakep, hanya satu yang bercahaya. Salam kompak buat yang lagi siaran, semoga sehat dan lancar rezekinya. Amin ya, buat Bang Aminuddin Palangkaraya, makasih dan sehat selalu dari Ian Slayer di Sampai. Terima kasih buat Bang Ian Slayer ya. Ini Nudin lagi siaran. Lagunya udah masuk di playlist kita ya, nanti kita putarin juga untuk Abang ya. Dan kita masih tunggu untuk Anda yang bergabung di layanan telepon kita 0536322179 atau di WhatsAppnya 0811520 3123. Kita sapa dulu penelpon kita. Selanjutnya ada siapa pendengar? Halo, selamat malam.
6: Malam Mas Nudin.
0: Malam juga Bang Pandu. Ih, lama banget gak dengar suara Bang Pandu nih. Gimana kabarnya?
6: Bahalap.
0: Oi, bahalap tutup. Kopi kita masih aman kah?
6: Aman Bang.
0: Tapi kabut kita yang gak aman ya Bang ya.
6: Kabutnya yang mengganggu.
0: Oke deh, Bang Pandu mau dengerin lagu apa nih malam hari ini Bang?
6: Dari ini aja. Terlatih patah hati itu dari siapa? Dari The Rap ya?
0: Terlatih patah hati itu masuknya lagu request pop Bang. Oh, The Rain. Iya, ini kan melodi memory kita. Apa nih? Agak lebih lagi jadul.
6: Masih ada waktu.
0: Dari siapa tuh?
6: Ebit.
0: Waktu. Ebit GAD ya?
6: Iya.
0: Salamnya buat siapa?
6: Salamnya untuk Mbak Sasa tadi ya. Salam jumpa kembali tuh. Terus untuk Bung Tony juga, untuk Bapak Meme juga. Terus untuk ini, untuk Mbak siapa tuh? Mbak Susi ya. Terus untuk semuanya aja, Mas Nudin.
0: Siap.
6: Itu aja, semoga Mas Nudin selalu diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Itu
0: amin,
6: aja.
0: Amin, amin.
6: Makasih, siap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Bang Pandu ya. Kita sapa lagi, menelpon kita satu, ada siapa pendengar. Halo, selamat malam.
7: Selamat malam.
0: Malam juga.
7: Ada memori.
0: Iya, apa kabar Bang Tony?
7: Sehat, cuacanya harus sehat.
0: Iya, sangat-sangat tidak sehat ini.
7: Malahan kabut.
0: Aduh.
7: Paling-paling berat.
0: Tadi kan dikira sore akan berkurang, ternyata sore semakin menebal. Jam 1 aja kayak berasa jam 5 sore.
7: Luar biasa hari ini. Mudah-mudahan cepat berlalu lah.
0: Amin. Oke deh, Bang Tony mau dengerin lagu apa malam hari ini?
7: Kisah sedih di hari Minggu aja.
0: Kisah sedih di hari Minggu. Aduh, sedihnya lagu Rati Purwasih nih, iya kan?
7: Air bulan tambah cuacanya kabut.
0: Aduh, perih di hidung, perih di mata, perih di hati, yeah. Perih di dompet ya.
7: Perih di dompet ini lengkap semuanya hari ini. Okay. Nggak pakai terus, jangan pakai hati itu tetap gembira, bersyukur ya kita.
0: Seperih-perihnya tetap ketawa kita ya Bang ya.
7: Iya, betul.
0: Baiklah, salamnya buat siapa Bang?
7: Salamnya kita rangkul dulu dari Bung Pandu tadi.
0: Siap.
7: Susi juga nih. Selayar yang lain kita rangkul semuanya. Selamat persahabatan.
0: Amin.
7: Selamat diri, selamat bertugas. Terima kasih, selamat malam, salam sehat.
0: Terima kasih, selamat malam, salam sehat juga. Kita sapa penelpon kita selanjutnya. Pendengar ada siapa lagi? Halo, selamat malam.
8: Halo, selamat malam.
0: Selamat ya, malam, Bang Navarro. Apa kabar?
8: Ya, tabah aja. Aduh. Memangnya sudah alam.
0: Betul. Semoga cepat berlalu saja. Boleh lagunya apa?
8: Kumbang dan Madu aja.
0: Kumbang dan Madu.
8: Dan Endang Estarina.
0: Oke, Endang
8: Estarina. Malamnya buat Mayuda, buatnya Mas John, buat Susi, buat Elisa juga, Ayah juga, buat Mas Rina juga, buat Bang Agau, buat Bang Tony juga.
0: Siap.
8: Buatnya Diona, Viola, buatnya Bung Freddy dan Bunda Putrinya juga. buatnya Bung Pandu juga, dan untuk semuanya aja. Dari
0: Siap. Dibungkus
8: buat
0: ya.
8: Bung Nudin, tetap tabah, tetap semangat,
0: harus
8: tetap bang. Dipanjangkan umurnya.
0: Amin.
8: Buat Bung Nudin, terima kasih. Selamat malam.
0: Terima kasih juga, selamat malam untuk Bang Navarro ya. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya, pendengar ada siapa? Halo, selamat malam.
9: Selamat malam.
0: Selamat malam, apa kabar Viola? Sehat?
9: Alhamdulillah baik, Bang Ai, gimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat juga kita ya. Walaupun rambut begitu tebal di Palangkaraya. Kalau di sana gimana nih?
9: Gimana apanya, Bang?
0: Cuacanya?
9: Oh, tetap panas, Makassar panas. Tapi kalau malam sih dingin.
0: Wah, iya ya.
9: Malam subuh dingin.
0: Oke lah kalau begitu. Gak ada kabut-kabut asap, gak ada kebakaran hutan kan di sana?
9: Alhamdulillah, enggak, Abang.
0: Wah, syukurlah kalau begitu. Baiklah, Viola.
9: Oh, di sana banyak ya?
0: Iya, lagi kabut-kabutnya nih. Sampai Bang Lanias juga
9: pakai masker.
0: Iya.
9: Abang pakai masker loh, keluar-keluar.
0: Iya, ini juga sampai kami nyari-nyari masker, kadang ada yang kosong karena lagi diburu banget tuh masker saat ini. Baiklah Viola, mau dengerin lagu apa nih? Kita lagu lawas ya. Apa nih?
9: Kalau Club Project masuk nggak sih?
0: Club Project, apa tuh judulnya?
9: Kampung Vio, Jogja.
0: Yogyakarta ya?
9: Yes.
0: Oke deh, salamnya buat siapa?
9: Saya hanya buat Mbak Sasha, Bang Lanius, Mbak Susi, Bang Roy, Bang Widi, siapa lagi ya? Semuanya deh yang lagi monitor tanpa terkecuali.
0: Oke deh.
9: Spesialnya Bang Ai aja, semangat terus.
0: Siap.
9: Happy terus, ya. Jaga kesehatannya loh di sana.
0: Siap.
9: Oke, Bang Ai, terima kasih ya. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Selamat malam juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Viola yang udah gabung di layanan telepon kita juga di malam hari ini ya. Oke, kita sapa lagi satu penelpon sebelum kita puterin lagu. Pendengar ada siapa di ujung sana? Halo, selamat malam.
10: Halo, selamat malam.
0: Malam juga. Apa kabar Bang Widi? Sehat?
10: Kabarnya baik.
11: Sehat. Bang Udin gimana?
0: Alhamdulillah sehat ya.
11: Nah, kita ketemu lagi di udara nih.
0: Betul. Walaupun udara Palangkaraya lagi gak baik-baik aja.
11: Kenapa? Hujan ya?
0: Kabut panas. Asap tebal sekali. Wah,
11: di mana-mana sekarang ya.
0: Betul.
11: Di Kalimantan juga ya.
0: Di Kalimantan dan Sumatera yang tebal banget saat ini.
11: Oh, itu karena kenapa ya?
0: Kebakaran hutan.
11: Memang ada orang yang membakar sengaja apa?
0: Nah, itu masih diusut, Bang. Ada yang ditemukan memang membakar, udah ada yang dipenjara juga. Kalau di Jepang saat ini apa nih musimnya, Bang?
12: Ya, udah mau masuk ke bulan 9 ya, agak sejuk lah, udah musim panasnya udah menghilang sedikit. Tadi sempat hujan juga.
0: Aduh,
12: dari kemarin.
0: Ini lagi musim buah kesemek nggak sih? Udah lewat.
12: udah
0: lewat ya.
12: Apa itu?
0: Ya itu yang apa? Yang warna oranye digantung dibikin manisan itu buah apa tuh? Lupa.
12: Oh. Nama. Itu untuk musim panas ya, itu ada upacara pesta itu mungkin ya.
0: Iya. Aduh, lupa namanya lagi.
12: Entar apa namanya itu ya? Kalau disebutkan namanya baru tahu itu. Biasanya ada aja. Itu buah apa buah ini ya?
0: Buah, Bang. Buah.
12: Buah ya?
0: Apa
12: ya?
0: Yang dibikin manisan.
12: Bentuknya?
0: Kayak... Bentar, aku cari dulu ya. Biar ini... teredukasi ya. Ini manisan kesemek, Bang. Hoshigaki. Hoshigaki kalau bahasa Jepangnya. Pada musim gugur. Iya, hoshigaki.
12: Oh, hoshigaki itu ya. Jarang dengar ini.
0: Manisan kesemek kering. Ya udah selesai kayaknya, udah ini di musim gugur katanya.
12: Iya, biasanya itu udah selesai, udah lewat itu mungkin berasa. Iya.
0: Oke deh Bang Widi, mau dengerin lagu apa malam hari ini nih?
12: Itu lagunya dari apa ya?
0: Dari siapa tuh?
12: Dari Betaria Sonata. Udah ada yang request ya lagunya yang judulnya Tinggal Mimpi.
0: Belum. Pas banget.
12: Iya, Betaria Sonata. Judulnya Tinggal Mimpi. Mimpi.
0: Baiklah. Salamnya buat siapa, ya, ya. Bang?
12: Ya, salam-salamnya ya, baru lewat ada Mbak Piola di Makassar ya. Selamat malam, terima kasih sapanya. Kemudian ada dengar ada Bang Lanio juga. Ada Mas Alsa, ada Bu Parida di Palu, ada Ayu Masuki di Maluku Tengah. Tepatnya di Pulau Sera, Mendabung Biniju di Manado, ada Bang Leman di Lampung, Pak Andi di Batam. Purnama Sari di Peliwali Mandar, ada Mas Cigurya di Jakarta Selatan, ada Mbak Weni. Putra CS dan ke semuanya ada salamnya dirangkul jadi satu asal bisa ya yang belum kenal salam kenal kok bakal selalu di udara buat Bang Nudin sehat selalu. Siap. Makasih sampai jumpa.
0: Terima kasih juga untuk Bang Widi di Jepang saat ini ya, yang katanya udah mulai mau masuki musim-musim dingin. Angin-angin dingin udah ada katanya ya. Dan semoga aja angin dinginnya sampai ke Palangka. Biar cepat menghempaskan asap-asap ini ya, dan hujan cepat turun. Amin. Kita doakan semua pendengar ya. Semoga cepat berlalu. Dan untuk itu pendengar, kita tahan dulu untuk sesi requestnya. Nanti kita bacain dulu karena lagu panjang banget ya. Bang Widi juga ini penelpon keberapa ini, udah gak terhitung lagi. Nanti kita akan terima lagi di segmen berikutnya jika sempat. Dan kita awali dengan lagu dengan I Sugianto, Jangan Sakiti Hatinya, menggema di ruang dengar Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

Ya, pendengar, lagu darinya Bateria Sonata dengan judul Tinggal Mimpi sudah nganterin kita menit waktu lepas pukul 22. Ini requestan dari Bang Widi tadi ya di Jepang. Dan ini sudah nge-close program kita Melodi Memori di malam hari. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan kirim salam di malam hari ini. Nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami tetap hadir di ruang dengar Anda dengan sajian jazz music. Lagu penutup ada darinya Utopia dengan judul Takkan Abadi, akan nge-close Melodi Memori di malam hari ini.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah kamu, ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Mama di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya Mama, hati-hati ya Mama.
0: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong Kak, gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Mangaruhi adalah cara orang suku Dayak menangkap ikan secara tradisional di kolam dengan cara mengeruhkan atau mengeruhi air. Kondisi air yang keruh membuat ikan pun mabuk, sehingga menjadi lebih mudah untuk ditangkap secara manual dengan tangan. Biasanya ketika kegiatan mengaruhi ini dilakukan, pihak pelaksana dengan memasukkan terlebih dahulu puluhan ekor jenis ikan yang akan ditangkap pada saat mengaruhi digelar. Kebanyakan ikan yang digunakan adalah ikan gabus atau haruan dan ikan lele. Sedangkan pada saat lomba Festival Budaya Isenulang atau FBIM, jenis ikan telah ditentukan, termasuk durasi lamanya waktu saat lomba, yakni dengan durasi selama 30 menit. Dalam lomba, mengaruhi ini biasanya dilakukan per kelompok atau perwakilan, di mana dalam satu kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang. Sementara pada saat berlangsungnya lomba, maka ikan yang berhasil ditangkap harus dimasukkan dalam keranjang atau kantong yang disiapkan untuk mempermudah menghitung jumlah yang didapat. Kelompok yang paling banyak mendapatkan ikan saat mengaruhi, maka kelompok itulah pemenangnya. Melalui event budaya seperti FBIM, setidaknya kita masih dapat menyaksikan tradisi mengaruhi dilestarikan oleh event budaya. Sebagai tradisi yang mulai ditinggalkan, mengaruhi digambarkan sebagai bentuk dari jati diri orang Dayak yang teguh dan kuat dalam menjalankan setiap fase kehidupan.

Gagasan Sekolah Rakyat berasal dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan akses pendidikan gratis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Program ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapai target Indonesia Emas 2045. Sekolah rakyat adalah solusi strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berbasis asrama. Program ini tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrim tumbuh dalam lingkungan belajar yang stabil dan kondusif. Sekolah rakyat yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial pada Juli 2025, program ini menargetkan masyarakat miskin dan miskin ekstrim agar mendapatkan akses pendidikan kualitas berkualitas. Dengan pendidikan yang setara, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pemerintah telah menetapkan 53 lokasi sekolah rakyat di daerah dengan angka kemiskinan tinggi seperti NTT, Kalimantan, Papua, dan Jawa Timur. Sekolah ini menggunakan sistem boarding school agar siswa mendapatkan lingkungan belajar yang terarah, fasilitas yang disediakan mencakup tempat tinggal, makanan, seragam, perlengkapan belajar, serta pendampingan intensif oleh para guru.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Halo, jumpa lagi bersama saya, Edi S. Abdullah. Chen Chen adalah seorang anak perempuan berumur 3 tahun asal Luzhou, Provinsi Henan, Tiongkok. Di saat anak-anak sebayanya sedang asik-asiknya bermain, balita ini harus merawat ibunya, Wang Huxian, yang lumpuh. Sang ibu tidak bisa berjalan lagi setelah menjadi korban tabrak lari. Mungkin Anda bertanya-tanya di mana keberadaan ayahnya atau kerabat dan kenapa mereka tega membiarkan anak kecil itu sendirian mengurus sang ibu. Ternyata nenek dan kakek Chen Chen telah meninggal dunia, sedangkan ayahnya yang sudah bercerai dengan ibunya sudah pergi entah kemana. Layaknya orang dewasa yang mengurus orang sakit, Chen Chen pun mengambilkan makanan dan menyuapi sang ibu, memberinya minum, bahkan membuang kotoran. Kondisi yang seperti ini membuat Wang Huxian menangis. Dia sebenarnya tidak tega membiarkan putrinya melakukan hal tersebut. Tapi dia tak punya pilihan lain. Beruntunglah ada seseorang yang merekam kisah Chen Chen dan membagikannya ke media sosial. Video tersebut kemudian viral dan banyak warganet yang tergerak untuk membantu bocah malang tersebut. Hasil donasi yang terkumpul digunakan untuk biaya operasi Wang agar cepat sembuh dan Chen Chen bisa menjalani kehidupan normal layaknya anak seusianya. Pelajaran yang bisa kita petik dari kisah nyata kehidupan yang inspiratif ini, salah satunya adalah untuk senantiasa bersyukur dengan apa yang kita miliki. Terlebih jika Anda masih mempunyai orang tua yang lengkap dan sehat. Saya

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siang sepanjang hari ini, Minggu 30 Agustus 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama, FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Merdeka.

Salam bahagia, saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, Programa 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran pada hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Thank you.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Mutiara Pagi Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

0: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Palangkaraya yang Anda bisa dengarkan di frekuensi FM 95,9 MHz dan juga di aplikasi RRI Digital, serta Anda bisa saksikan kami di kanal YouTube RRI Palangkaraya Official. Pagi hari ini Anda ditemani saya dalam Ceramah Agama Islam Mutiara Pagi, dan tentunya saya Setiarsono akan menemani Anda dalam acara ini bersama dengan narasumber yaitu Ustadz Haji Muhammad Ansori, SOS IMPD, untuk membahas terkait topik manfaat mengingat kematian dalam ajaran Islam. Segala sesuatu memiliki manfaat apabila kita bisa menggunakannya dengan baik, dan ini juga berkaitan dengan ilmu yang mudah-mudahan insya Allah bermanfaat untuk pagi hari ini. Kita sapa dulu Ustadz Ansori. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Seno.
0: Apa kabar Ustaz?
1: Alhamdulillah baik, walaupun ada gangguan.
0: Masalah
1: tenggorokan. Asap.
0: Berarti kurang minum.
1: Iya, mungkin. Sama cuaca.
0: Oh iya, cuaca baik.
1: Asap-asap ya.
0: Iya, mudah-mudahan cepat berlalu ya kita Ustaz ya. Baik, Ustaz, kembali kita ingatkan soal kematian Ustaz. Walaupun ini sudah pernah dibahas sebelumnya.
1: Sering.
0: Iya, sudah kita bahas sebelumnya, namun ini mungkin seri yang keberikutnya karena setiap penjelasan dari Ustaz Ansori itu pasti terbatas waktu.
1: Iya, ada cabang-cabangnya ya.
0: Iya, jadi karena terbatas waktu itulah ada
1: penjelasan yang lebih
0: edisi-edisi berikutnya yang diperjelas oleh Ustadz Ansori. Baik Ustadz, langsung saja kita dengarkan dulu penjelasan Ustadz tentang manfaat mengingat kematian dalam ajaran Islam. Silahkan Ustadz.
1: Ya, makasih Mas Seno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innalhamdalillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Palangkaraya di mana saja berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga host kita nih Mas Seno. Marilah mengawali kita selalu tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya selalu memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkah, rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, dan juga limpahan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, panjang umur, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Tentunya karena telah diberikan nikmat, ya,

Bil akhir nanti, amin Allahumma amin. Terkait tema kita, sesuai dengan apa yang tadi telah disampaikan Mas Seno, host kita nih, ya, terkait dengan yang namanya kematian, ya, memang beberapa kali pernah disinggung, ya, Mas Seno, ya. Cuma itu apa ya, kata orang itu kulitnya saja, ya, secara umumnya saja. Nah, hari ini secara khususnya Mas Seno, wah, terperinci supaya jelas gamblang. Ya. Supaya apa? Supaya lebih kita mengetahui, memahami akan yang namanya kematian. Karena yang namanya kematian adalah proses kehidupan. Ya, ada yang namanya kelahiran, tentu ada juga yang namanya kematian. Ya, tetapi dalam hidup ini jangan sampai kita terlena, ya, dengan godaan kehidupan dunia, melupakan kehidupan yang sesungguhnya, yaitu akhirat, atau melupakan yang namanya kematian. Ya, nah, hari inilah ya akan kita bagaimana sih ya cara kita atau manfaat ya, dari kita mengingat kematian. Ya, tentunya menurut pandangan agama Islam. Karena yang namanya kematian itu kan pasti datangnya. Cuma kita nggak tahu kapan waktunya. Karena itu adalah rahasia ilahi, rahasia Allah. Terkadang yang namanya manusia, hamba, kita biasanya itu selalu apa bisanya merencanakan saja. Tapi Allah lah yang menentukan. Ya, menentukan apa? Menentukan nasib kita, menentukan takdir kita, menentukan di dalam kehidupan kita di dunia ini dan juga nanti di akhirat. Para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Palangkaraya di mana saja berada, tentunya dengan yang namanya kematian, ya, ini juga harus kita ingat, ya. Kenapa? Dengan kita mengingat kematian, ya, tentunya ada manfaat-manfaat yang kita raih. Ya. Dengan kita mengingat akan kematian, ya, biasanya kalau kita mengingat itu akan menjadikan kita ada kehati-hatian akan sesuatu, ya, termasuk juga dengan namanya kematian ini. Supaya apa? Dengan kita mengingat kematian pasti ada manfaat, ya, ada hikmah di dalamnya yang akan menjadi dasar kita dalam menjalani kehidupan ini. Apa sih ya manfaat dengan kita ingat mati atau mengingat kematian? Nah, ini berdasarkan penjelasan para ulama, yaitu yang pertama, dengan kita mengingat kematian atau mengingat kematian itu termasuk ibadah tersendiri. Dengan mengingat ya kematian, seseorang telah mendapatkan ganjaran. Karena inilah yang diperintahkan oleh suri teladan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terus yang kedua, mengingat kematian membantu kita khusyuk dalam sholat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ingatlah kematian dalam sholatmu. Karena jika seseorang mengingat mati dalam sholatnya, maka ia akan memperbagus sholatnya. Sholatnya seperti sholat orang yang tidak menyangka bahwa ia masih punya kesempatan melakukan sholat yang lainnya. Hati-hatilah dengan perkara yang kelak malah engkau meminta uzur atau malah meralatnya karena tidak bisa memenuhinya. Hadis riwayat Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus. Ya, hadis ini hasan sebagaimana kata Syekh Al-Albani. Jadi dengan kita mengingat kematian di dalam sholat itu akan membantu kekhusyuan. Makanya pernah ya Mas Seno, ya, ya, ketika seseorang bertanya, saya ini Ustaz
dalam

0: sholat jarang yang khusyuk. Ya, khusyuk tuh paling 1-2 rakaat aja. Selebihnya udah mengambang kemana-mana. Nah, terkadang kan orang tidak sholat itu, yang tidak khusyuk itu ya Mas Seno ya, kadang lupa tuh. Ya, sudah rakaat yang ke berapa ya, karena memang khusyuk ini agak sulit seseorang mencapai kekhusyukan dalam sholatnya. Tapi ada anjuran nih ya, bagaimana sih supaya kita khusyuk dalam sholat ya. Jadi ada yang nasihat ya, kalau ingin khusyuk dalam sholat, anggaplah sholat yang kamu lakukan adalah sholat yang terakhir dalam hidupmu. Ya, artinya apa? Kematian akan segera datang. Nah, tentunya kita akan ada tadi, seperti yang kita bilang tadi, kehati-hatian, kekhawatiran, ketakutan. Ya, akhirnya apa? Menjadikan kita lebih, Mas Seno ya, sholatnya tuh lebih khidmat ya, Mas Seno ya, khidmat. Ya, artinya meresapilah ya apa yang di ucapkan dan apa juga yang dilakukan dalam gerakan-gerakannya. Ya, karena apa? Karena ada dalam hatinya ya untuk mengingat kematian. Inilah yang akan menjadikan khusyuk dalam sholatnya. Yang ketiga, mengingat kematian menjadikan seseorang semakin mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah. Karena barang siapa mengetahui bahwa ia akan menjadi mayit atau jenazah kelak, ia pasti akan berjumpa dengan Allah. Jika tahu bahwa ia akan berjumpa Allah kelak, padahal ia akan ditanya tentang amalnya di dunia, maka pasti ia akan mempersiapkan jawabannya. Ya. Jadi ini ya seperti yang kita bilang tadi, kekhawatiran. Ya, kenapa? Karena sering kita bilangkan ya Mas Seno ya. Jadi yang namanya orang hidup itu ada perimbangan nih, baik di dunia maupun di akhirat. Sama dengan ketika kita ingin kebahagiaan, seperti dalam penutup doa kita, doa sapu jagat, pasti kita pengen ada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, sama dengan yang ketika kita mencari penghidupan, ya ketika mencari penghidupan di dunia sebagai bekal, kita juga harus mengingat ya dengan bekal untuk kehidupan akhirat. Ya, karena yang namanya dunia ini sifatnya sementara, akhirat itu adalah sifatnya kekal. Ya, jadi kita juga harus mempersiapkan. Dengan mengingat kematian, tentunya kita akan lebih giat nih memperbanyak ibadah kita, memperbanyak amal soleh kita. Karena ketika kita menemui kematian, ya kita akan berjumpa dengan Allah. Ya, dan juga akan siap mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita di dunia. Ya, tentunya nanti ada juga pertanyaan-pertanyaan ya. Nah, itu ketika kita sudah mengingat akan kematian, kita sudah bisa menjawab ya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan nanti di akhirat. Ya, inilah manfaat ya ketika kita mengingat kematian. Ya, karena nantinya ketika kita mati ya, maka akan berjumpa dengan Allah. Terus yang keempat ya, mengingat kematian akan membuat seseorang memperbaiki hidupnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah banyak mengingat pemutus kelezatan atau kematian. Karena jika seseorang mengingatnya saat kehidupannya sempit, maka ia akan merasa lapang. Dan jika seseorang mengingatnya saat kehidupannya lapang, maka ia tidak akan tertipu dengan dunia, sehingga lalai akan akhirat. Ya, hadis riwayat Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi. Ya, jadi dengan seseorang mengingat kematian, ya, Jadi orang tersebut akan selalu memperbarui hidupnya, Mas Seno. Ya, jadi ada apa ya, rasa tersendiri dalam hatinya ketika dia selalu mengingat kematian. Apa? Jadi tidak akan merasa dirinya susah. Ya. Dia akan merasa dirinya lapang. Ya, karena sudah ada apa? Kedekatan dirinya dengan Allah. Ya, ada rasa-rasa yang baik yang tertanam, yang muncul dari dalam dirinya. Ya, ada merasa cukup dengan segala pemberian Allah. Banyak sedikitnya semuanya dari Allah. Ya, sama dengan rezeki. Ya, jadi ada rasa qanaah, ya, rasa cukup. Ya, dan juga sudah pernah juga ya kita sampaikan ya, Mas Senonya. Ya, kalau hendak hidup ini terasa nyaman, apa yang diberikan oleh sang pemberi nikmat itu cukup bagi kita, maka kuncinya adalah dengan selalu bersyukur. Ya, diberikan sedikit bersyukur, diberikan banyak lebih bersyukur lagi, kembali lagi diberikan sedikit bersyukur juga. Nah, itulah artinya apa? Karena dia mengingat kematian, ya, bahwasanya segala sesuatu itu datangnya dari Allah, termasuk yang namanya kehidupan kita ini. Ya, kita datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilahi roji'un. Ya, itu karena yang namanya kematian itu kan ya, Mas Seno ya, pemutus kelezatan. Ya, kelezatan apa? Kelezatan selama kita hidup di dunia. Akhir kehidupan kita dengan apa? Dengan tanda kita menemui kematian. Terus yang kelima, mengingat kematian membuat kita tidak berlaku zolim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mutaffifin ayat 4, tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Ya. Ayat ini dimaksudkan untuk orang-orang yang berlaku zolim. Ya, ketika menakar atau menimbang, seandainya mereka tahu bahwa besok ada hari berbangkit atau dihisab satu persatu, atau adanya awalnya dengan adanya kematian, tentu mereka tidak akan berbuat zolim seperti itu. Ya, jadi pengingat nih, Mas Seno, ya, supaya apa? Supaya dalam kehidupan ini kita tidak melampaui batas, ya, apalagi sampai kita menzolimi orang lain. Ya, itu apa, Mas Seno, ya, seakan-akan dia hidup yang lama, ya, berkuasa atas orang lain. Padahal kalau kita sadari, ya, kuasa di atas kuasa adalah miliknya Allah, ya. Kenapa? Terkadang itu yang kita tidak sadari. Ya, orang itu tak ingat mati. Jadi sekehendaknya berbuat semena-mena, berbuat zalim, ya, apalagi sampai menyakiti orang lain. Kenapa? Dia lupa, ya, bahwasanya dia nanti akan mati. Itu akan setiap perbuatan kita, ya, pasti akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Kalau baik, ya, baiklah pula nanti. Ya, kalaunya tidak baik, ya, sama. Tidak baik pula lah nanti. Ya, jadi ada konsekuensi pertanggungjawaban dengan segala apa yang perbuatan kita selama hidup kita di dunia. Ya, kalau kita selalu ingat kematian, inilah yang akan menjadi kita ada rasa kehati-hatian dalam menjalani hidup ini. Ya, Imam Qurtubi menyebutkan dalam At-Tazkirah mengenai perkataan Ad-Dakhok mengenai keutamaan seseorang yang banyak mengingat mati. Ya, dengan apa? Biasanya orang dengan mengingat kematian ini, ya dia akan menyegerakan tobatnya. Ada tidak menunda-nunda? Ya, untuk apa? Untuk bertobat, mengakui perbuatan dosa yang telah dilakukan, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, dan mengganti perbuatan-perbuatan buruk yang telah dilakukannya sebelumnya diganti dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, jadi tidak menunggu nanti aja dah tobatnya kalau sudah tua. Ya. Ya, seakan-akan hidupnya lama tuh ya Mas Eno ya. Padahal yang namanya kematian itu ya siap akan datang kapanpun saja. Ya, kita tidak tahu aja. Ya, terus juga hati ini ada rasa qanaah. Selalu merasa cukup. Ya, ya tadi dengan apa? Dengan segala pemberian Allah. Ya. Kalau tidak kita ada qanaah itu merasa kurang terus. Wah, udah. Siang bekerja, malam pun bisa jadi siang tuh Mas Eno. Ya, kenapa? Ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal kata orang-orang, wah kurang apa sih? Ya, sudah ibarat secara apa pandangan mata sudah terpenuhi. Ya, tapi dalam dirinya ada rasa kekurangan. Ya, ada yang belum merasa terpenuhi. Nah, itulah kenapa? Karena tidak ada rasa sifat qanaah dalam dirinya. Terus juga apa? Menurut Imam Al-Qurtubi ini ada semangat dalam beribadah. Ya, semangatnya ini meningkatkan ibadahnya. Ya, meningkatkan kedekatnya dengan Allah, meningkatkan amal soleh ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu. Sedangkan kebalikan adalah orang yang melupakan kematian nih, ya. Ia akan terkena hukuman, ya. Biasanya orang yang melupakan kematian ini biasanya Mas Eno itu adalah orang yang menunda-nunda tobat tuh. Ya, nanti ajalah tobatnya dah. Ya, itu biasanya. Terus juga tidak mau ridho dan merasa cukup terhadap apa yang Allah beri. Ya, jadi apapun dalam kehidupan ini, ya itu merasa kurang, ya tidak ridho dengan segala pemberian Allah, ya hendak minta lebihnya jar orang. Jadi ada rasa kekurangan, ya, ingin selalu terpenuhi, ya ada haus, ya haus dengan kekuasaan, haus dengan jabatan, haus dengan materi atau harta benda. Ibaratnya sudah ada satu gunung emas, ya Mas Eno ya, pengen dua gunung emas. Nah itu apa? Karena tidak ada keridoan, tidak ada kerelaan, tidak merasa cukup dalam hidupnya. Ya ini bagi orang yang melupakan kematian. Terus juga bermalas-malasan nih dalam ibadah. Ini bagi orang yang melupakan kematian, seakan-akan dia hidup selamanya. Wah, kematian itu nanti datangnya. Jadi dia tidak terlalu tekun nih. Ya, tidak ada peningkatan ya dalam ibadahnya. Setiap tahunnya sama tuh. Ya, misalkan ya puasa Ramadan tuh. Ya, sama aja. Ya, itu artinya sebenarnya dalam hidup ini ada peningkatan. Peningkatan apa? Yang lebih baik lagi. Bukan begitu ya Mas Eno ya? Iya, ya itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari penyakit cinta dunia dan takut mati. Ya, nah, ini biasa nih. Ya. Kalau sudah terlena dengan kehidupan dunia, menjadikan seseorang cinta kepada dunia dan takut akan kematian. Padahal sebenarnya tidak perlu takut nih Mas Eno. Ya, karena yang namanya mati itu pasti datang. Yang perlu ditakutkan apa? Ya, siapkah bekal yang akan kita bawa untuk perjalanan kita di menuju kampung akhirat. Ya, Selamat menjalankan aktivitas hari ini. Semoga rezeki, kebahagiaan, kesuksesan dilimpahkan kepada kita semua. Dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, begini.
1: Iya. Ya, alhamdulillah. Masya Allah, sudah kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Ansori ya, pendengar dan juga pemirsa, tentang manfaat mengingat kematian tentunya dalam ajaran Islam. Nah, dalam ajaran Islam sendiri memang berdasar pada Al-Qur'an dan hadis ya, begitu Ustaz ya. Jadi sebagaimana tadi Ustaz nyampaikan beberapa hal dari ayat Al-Qur'an dan juga dari hadis mengenai penjelasan tentang mengingat kematian. Dan tentunya untuk Anda ingin bergabung, masih ada waktu pendengar, silahkan di 0811-520-3123 atau di 0536-3221-779. Sembari menunggu pendengar ingin bergabung, Ustadz, ada pertanyaan terkait dengan apa yang tadi sudah Ustadz sampaikan. Okay. Ini mengenai bersyukur, Ustadz. Okay. Karena kan kalau mengingat kematian itu, tadi Ustadz menyampaikan tujuannya, salah satunya manfaatnya adalah bisa bersyukur. Begitu, Ustadz, ya?
0: Yeah.
1: Karena sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa dalam ayat Al-Qur'an aja ada beberapa ayat yang menyatakan bahwa manusia itu sangat sedikit sekali bersyukur, begitu Ustaz ya. Salah satunya di surah Saba kalau tidak salah ya. Dan itu kalau mengingat hal ini terkait dengan kematian tadi, orang-orang pasti bertanya-tanya bahwa Ustaz tadi menyampaikan kalau misalnya dapat yang sedikit bersyukur, dapat yang banyak bersyukur juga.
0: Oke, kembali lagi yang sedikit bersyukur
1: lagi. Nah, pertanyaannya Ustaz, kenapa susah sekali? Ya kan Ustaz, padahal itu Ustaz tadi sampaikan dengan begitu mudahnya seperti itu sebenarnya ya Ustaz ya. Bahkan memang kita bisa saja mengucapkan alhamdulillah, diawali dengan itu dulu ya Ustaz ya. Dan mungkin ungkapan perasaan-perasaan syukur berikutnya. Nah, pertanyaannya, kenapa susah sekali Ustaz itu?
0: Ya, gitu ya.
1: Iya. Pendapat Ustaz bagaimana? Nah, itu dah.
0: Ya, bagus nih pertanyaan Mas Eno nih. Apalagi terkait dengan apa syukur ya, seperti yang di dalam surah As-Saba ya. Kalau kita lihat tuh Mas Eno di surah As-Saba ini bagus nih. Ini menceritakan tentang bangsa Saba.
1: Ya, betul.
0: Bangsa Saba itu awalnya tuh adalah negerinya tuh makmur tuh. Ya, kalau ungkapan Jawa itu rim apa? Gemah ripah loh jinawi.
1: Oh, iya. Baru dengar tuh Ustaz.
0: Ibaratnya apapun yang ditanam akan tumbuh.
1: Bergelimangan, ya, bergelimangan gitu ya.
0: Oh iya. Jadi negerinya tuh terbelah oleh sungai ya, kanan kirinya ya ada apa kayak perkampungan lah. Jadi subur tanahnya. Jadi saking suburnya tuh Allah tuh cuma minta satu aja. Supaya apa? Supaya mereka beribadah dan pada apa? Beriman dan bersyukur. Ya. Awalnya memang bersyukur bangsa Saba itu. Tapi awal kelamaan ya ya terus juga timbul rasa ya itulah. Ya awalnya bersyukur tapi karena menikmati pemberian nikmat menjadikan mereka lupa.
1: Ya. Apakah itu yang sering terjadi sekarang Ustaz?
0: Iya. Kan, yang namanya lupa itu kan kodratnya itu.
1: Iya. Ya.
0: Sampai kata Nabi itu al insanu mahalul khata wan nisa. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Karena lupa itulah terkadang perlunya ada nasihat. Islam itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Ya, di dalam surah apa? Al-Asr ya. Watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saling nasihat menasihati di dalam kebenaran dan saling nasihat menasihati di dalam kesabaran.
1: Ya.
0: Jadi kayak tadi bangsa Saba itu karena mereka tidak bersyukur, durhaka ya, akhirnya mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah, ya Allah murka akhirnya membalikkan ya apa? Bangsa Saba yang awalnya
1: makmur
0: akhirnya apa? Akhirnya kehidupannya itu ya, jadi tanah tuh tidak bisa lagi ditanam.
1: Ya. Nah, jadi maaf Ustaz motong. Jadi kalau misalnya itu suatu bangsa, berarti ada sejumlah orang dalam jumlah kecil apa secara keseluruhan, Ustaz?
0: Masalahnya
1: kalau misalnya satu orang atau dua orang saja itu mewakili semua, semisal ya misalnya kita Indonesia misalnya ada beberapa orang saja yang melakukan kesalahan itu sementara yang lainnya bersyukur, harusnya tidak mendapatkan azab seperti itu dong.
0: Tapi juga bisa Mas Seno, yaitu sebagai peringatan.
1: Peringatan ya.
0: Iya, peringatan apa supaya kita ada semacam muhasabah, evaluasi ya. Sama dengan bencana yang kita alami.
1: Iya, yang kita alami.
0: Itu kenapa? Karena perbuatan ya mungkin sekelompok orang yang ingin ego ya. Jadi memenuhi tanpa melihat dari orang lain. Akhirnya kan ketika janji Allah, ketika kita tidak bisa menjaga ya alam dan kemakmuran, memakmurkannya ya,
1: dan tidak bersyukur tadi.
0: Tidak bersyukur tadi, ya akhirnya apa? Allah bisa murka, menurunkan balanya, menurunkan bencananya. Akhirnya apa? Terkadang bisa membuat orang sadar. Ya. Oh, ternyata inilah lupa yang telah dilakukan. Oh, inilah dosa yang telah dilakukan dan juga kesalahan. Ini mengingatkan. Ya, jadi yang namanya bersyukur itu kadang bisa lupa tuh, Mas. Ya, karena apa? Kenikmatan yang membuat dia terlena. Ya, awalnya ya sama tadi dengan diberikan sedikit bersyukur tuh, Mas. Ya, ketika diberikan banyak, ya antara dua aja. Masih ingatkah dia bersyukur atau lupa? Ya. Atau misalkan dibalikan lagi karena telah diambil nikmatnya tuh ya. Menjadi yang sedikit lagi, terkadang ada orang sadar, "Oh, ternyata aku lupa bersyukur nih."
1: Apa bisa, contohnya Ustadz, orang yang diberi banyak tapi dia tidak bersyukur?
0: Diberikan banyak.
1: Iya, dia seharusnya kan bersyukur dia karena diberi banyak. Kalau yang sedikit bersyukur itu maksudnya kalau orang yang sedikit tapi tidak bersyukur itu mungkin dalam tanda kutip wajar gitu ya Ustaz. Karena sedikit kan. Tapi kalau banyak tidak bersyukur itu gimana Ustaz? Nah,
0: jadi ada banyak sih sebenarnya Mas Seno. Pernah juga kan kita kisahkan tuh ya. Yang sedikit banyak sedikit ya, ketika seseorang nih ya kan dalam kehidupan yang sempit ya, terus anggaplah orang ini kesusahan ya, berdoa nih kepada Allah diberikan kelebihan harta ya, supaya apa? Supaya bisa beramal yang lebih banyak lagi, bisa menghidupi keluarga dan lain sebagainya.
1: Janjinya itu ya,
0: janjinya di dalam doanya. Akhirnya apa? Allah mengabulkan, diberikanlah nikmat yang banyak ya. Tetapi bukan menjadi dia tambah ya, dia menjadi takwa atau misalkan dia lebih dekat, tapi malah dia lupa. Ya akhirnya apa? Allah murka, mencabutlah ya, mengambilkan kembali amanah yang diberikan berupa harta itu ya dalam sekejap. Pernah kita kisahkan tuh Mas?
1: Iya, sudah pernah. Perlu kita ulas lagi Ustaz. Pasti itu lah.
0: Banyak
1: tuh. Iya, banyak.
0: Ya, akhirnya apa? Dia lupa ya, Allah ambil lagi kenikmatannya menjadi menjadi kembali lah seperti kembali ke laptop, kembali seperti semula ya,
1: setelan awal ya.
0: Ya itu bisa menjadikan antara dua itu Mas Seno, ya menjadikan seseorang ingat kembali ya bahwasanya telah berbuat kesalahan, atau bisa jadi dia malah menyalahi Allah ya, seolah-olah Allah itu tak adil, padahal yang namanya itu kan harus kembali lagi nih ke awal nih ya, ketika dia melakukan perjanjian dalam doanya ya, ketika Allah mengabulkan doanya tapi dia lupa ya, sebenarnya kan sudah pernah kita sampaikan ya Mas ya, dia lupa nih ya, ketika dia memiliki harta dia tidak ingat kepada orang lain, padahal yang harta yang dimiliki kan ada haknya orang lain, tapi dia lupa. Nah itulah Allah terkadang memberikan teguran tapi tidak mengindahkan. Ya, akhirnya apa? Allah murka ya, mengambil kembali nikmat yang telah diberikan. Karena ketika Allah mengambil nikmat itu semudah seperti membalikan telapak tangan. Bisa jadi lewat bangkrut ya, bisa jadi lewat musibah, kebakaran, ya. Yep. Yang selamat apa? Diri dan apa? Pakaian yang melekat di dalam di tubuhnya. Yep. Yang hartanya mana? Habis terbakar. Nah, itulah.
1: Baik.
0: Ya, nah itu yang kadang bisa menjadikan kita pembelajaran dalam kehidupan ini. Itu.
1: Okay. Baik. Jadi ya, mengingat
0: karena yang penting itu dalam kehidupan ini bersyukur. Bersyukur itu akan menjadikan kita menjadi orang yang bersifat qanaah,
1: yeah,
0: merasa cukup. Tidak perlulah kita iri dengan orang lain, ya.
1: Baik.
0: Karena terkadang yang kita peroleh, yeah, pun terkadang lebih daripada saudara-saudara kita yang lainnya. Ya, kalau terhadap kehidupan dunia itu lihatlah ke bawah. Ya, kalau masalah akhirat lihatlah ke atas.
1: Okay.
0: Ya, kita perlu iri kepada orang yang banyak beramal soleh, banyak ibadahnya.
1: Baik, ya, Ustaz.
0: Itu dan
1: sebagainya. Iya, baik Ustaz. Itulah manfaat dari mengingat kematian ya Ustaz. Ya. Jadi tidak terlampau untuk bisa mencari kenikmatan dunia.
0: Jangan mengingat kematian ketika kita sudah tua aja. Saat-saat sekarang.
1: Baik. Ya. Terima kasih Ustaz sudah menyampaikan hal tersebut di Mutiara Pagi kali ini Ustaz. Insyaallah kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Semoga juga bermanfaat apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Ansori pada kesempatan kali ini. Baik pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam ceramah agama Islam Mutiara Pagi. Saya Setia Arseno dan juga Ustadz Ansori mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Banjir bisa datang kapan saja, terutama saat musim hujan. Oleh karena itu, kesiapsiagaan menjadi kunci utama untuk mengurangi resiko dan dampak yang ditimbulkan. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengenali lingkungan sekitar. Ketahui apakah wilayah kita rawan banjir dan perhatikan jalur evakuasi terdekat. Pastikan juga saluran air di sekitar rumah tidak tersumbat. Serta simpan barang-barang penting di tempat yang lebih tinggi. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, pakaian, senter, dan makanan ringan. Saat banjir mulai terjadi, tetap tenang dan ikuti informasi resmi dari pihak berwenang. Jangan memaksakan diri melintasi arus air yang deras karena dapat membahayakan keselamatan.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pagi ini saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah hari Senin 31 Agustus 2026. Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
2: Jadwal penerbangan terpaksa harus mengalami penundaan.
3: Bisa masuk ke pasar internasional jadi nomor satu tren untuk halal ini.
1: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Setiar Seno.

0: Kita awali dengan berita yang pertama. Kabut asap yang menyelimuti Kota Palangkaraya kembali mengganggu operasional penerbangan di Bandara Cilikriwut. Kondisi jarak pandang yang terbatas menyebabkan sejumlah jadwal penerbangan mengalami penundaan, sehingga pihak bandara terus melakukan pemantauan intensif terhadap perkembangan cuaca demi menjamin keselamatan penerbangan. Laporan selengkapnya disampaikan Sabella Indasari.
1: Jadwal penerbangan terpaksa harus mengalami penundaan.
2: Kabut asap yang menyelimuti Kota Palangkaraya menyebabkan gangguan terhadap operasional penerbangan di Bandara Cilikriwut pada Minggu 30 Agustus 2026. Jarak pandang yang hanya mencapai sekitar 500 meter membuat proses pendaratan dan lepas landas pesawat tidak memungkinkan dilakukan, sehingga sejumlah jadwal penerbangan terpaksa mengalami penundaan. Salah satu penerbangan rute Surabaya-Palangkaraya bahkan harus kembali ke bandara asal atau return to base setelah pilot menerima informasi bahwa kondisi jarak pandang di Bandara Cilikriwut belum memenuhi persyaratan keselamatan penerbangan. Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan menyampaikan, gangguan tersebut turut berdampak pada jadwal penerbangan berikutnya, termasuk rute Palangkaraya-Semarang, karena menggunakan rotasi pesawat yang sama dari Surabaya menuju Palangkaraya. Pihak bandara menegaskan keputusan pilot untuk kembali ke bandara asal merupakan prosedur yang lazim dilakukan dalam upaya penerbangan apabila kondisi bandara tujuan tidak memungkinkan untuk didarati. Keselamatan penumpang dan seluruh awak pesawat menjadi pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan operasional. Untuk mengantisipasi dampak kabut asap, pengelola Bandara Cilikriwut telah melakukan koordinasi intensif dengan BMKG dan maskapai penerbangan guna memperoleh pembaruan kondisi cuaca serta jarak pandang. Sejumlah fasilitas juga disiapkan bagi penumpang seperti ruang tunggu di dalam terminal, air minum gratis, ruang oksigen di area keberangkatan domestik, serta masker bagi pengunjung yang membutuhkan. Masyarakat diimbau untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai sebelum menuju bandara agar dapat menyesuaikan rencana perjalanan dan menghindari penumpukan penumpang.
1: Penerbangan rute Surabaya-Palangkaraya tadi sudah sempat terbang dari Surabaya, namun ketika mendekati pendaratan di Bandara Udara Cilikriwut, pilot mendapatkan informasi bahwa jarak pandang itu masih 500 meter sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pendaratan pesawat udara. Nah, kapten pilot memutuskan untuk RTB kembali ke base, return to base untuk memenuhi unsur keselamatan. Ini merupakan suatu hal yang biasa di dunia penerbangan. Apabila bandara destinasi tidak memungkinkan untuk didarati, maka kapten pilot untuk memutuskan mencari bandara alternate atau kembali ke base sebelumnya.
2: Sementara itu, tim penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kota Palangkaraya hingga kini telah melakukan pemadaman api di sejumlah wilayah. Upaya pemadaman dilakukan di beberapa titik kebakaran. Menurut Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, saat ini petugas juga melakukan proses pendinginan dan pembasahan pada kawasan yang sebelumnya belum sepenuhnya tuntas dipadamkan. Hal ini guna mencegah munculnya karhutla baru.
3: Sebagian memang ada yang sudah tuntas dilakukan penanganan dan sebagian lagi memang melakukan upaya pendinginan atau pembasahan di kawasan-kawasan yang hingga kemarin belum sempat tuntas dipadamkan. Dan sampai saat ini pun tim kita masih berjibaku di lapangan memadamkan di lokasi-lokasi yang kita dapatkan informasinya dari masyarakat langsung.
2: Tim lapangan juga terus merespon laporan masyarakat terkait adanya kebakaran hutan dan lahan. Petugas langsung melakukan pengecekan dan penanganan di lokasi yang dilaporkan. Hal ini sebagai upaya mempercepat pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta mencegah meluasnya kebakaran di wilayah Kota Palangkaraya. Sabella Indahsari melaporkan.
0: Festival BC Kambe Anjir Lake Volume 1 yang berlangsung di lapangan agrowisata Anjir Lake, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, berlangsung semarak dan disambut antusias masyarakat. Dilansir dari kantor berita Antara Kalteng, kegiatan Festival BC Kambe Anjir Lake Volume 1 menjadi salah satu upaya memperkuat pelestarian budaya luhur Kalimantan Tengah, sekaligus mendorong pengembangan ekonomi kreatif lokal. Staf ahli Bupati Kapuas, Budi Kurniawan, mengatakan, Festival BCKMB tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga ruang untuk memperkenalkan dan melestarikan tradisi serta kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun dan berbasis budaya, memiliki potensi dikembangkan menjadi daya tarik wisata, sekaligus membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk memasarkan kuliner khas, kerajinan tangan, dan produk ekonomi kreatif. Dalam festival tersebut juga menghadirkan live cooking, mangenta berupa prosesi menumbuk ketan muda menggunakan lesung kayu yang hasilnya disajikan untuk pengunjung. Selain itu, di kawasan festival juga memamerkan kerajinan rotan, ukiran kayu, aksesoris manik-manik khas Kalimantan Tengah, serta berbagai produk UMKM lokal lainnya. Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Sertifikasi halal bagi produk kuliner UMKM perlu terus digencarkan untuk meningkatkan daya saing penjualan hingga menjangkau pasar internasional. Sertifikasi tersebut juga menjamin keamanan dan kesehatan produk untuk dikonsumsi masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Isti Prabandari.
4: Bisa masuk ke pasar internasional jadi nomor satu tren untuk halal ini.
5: Upaya mendorong UMKM naik kelas perlu terus dilakukan setiap daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Salah satu faktor penting dalam mendukung upaya tersebut adalah legalisasi produk halal bagi para pelaku UMKM. Pengawas Jaminan Produk Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kalimantan Tengah, Ratna Kusuma Wardani mengatakan, sertifikasi halal bukan hanya diperuntukkan bagi masyarakat Muslim. Dalam hal ini, sertifikat halal juga menjadi salah satu syarat penting bagi pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing dan menembus pasar internasional.
6: Jadi, keuntungannya bagi masyarakat juga selain menjamin kepastian hukum dan juga ketetapan suatu produk halal, ini bisa juga menambah daya saing suatu produk itu sendiri. Karena di pasar global ini sekarang yang namanya halal itu sudah booming gitu, sudah menjadi tren. Jadi itu salah satu tujuan dari BJBH juga, dimana Indonesia ini nanti bisa masuk ke pasar internasional jadi nomor satu tren untuk halal ini.
5: Lebih lanjut, pengurus wilayah Masyarakat Ekonomi Syariah Kalimantan Tengah, Jelita mengatakan, sertifikasi halal juga memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang dijual telah melalui proses pengolahan yang baik dan sesuai standar. Dengan begitu, produk yang dikonsumsi dapat memberikan jaminan keamanan dan kesehatan bagi konsumen.
6: Kalau kita melihat dari sudut misalnya kita makan dalam satu piring, gitu. Kita tidak hanya melihat satu produk di piring makanan itu saja, tetapi asal muasal dari makanan yang kita makan di piring tersebut, mulai dari bahannya dari mana, susunya, kemudian bagaimana proses pengolahannya, itu yang paling utama kan, bagaimana proses pengolahannya sampai dia nanti menjadi sebuah produk yang dihidangkan di hadapan kita tadi.
5: Sertifikasi halal bukan hanya memberikan manfaat bagi pelaku usaha, tetapi juga bagi masyarakat sebagai konsumen. Selain memberikan kepastian dan rasa aman, sertifikat tersebut dapat meningkatkan kepercayaan terhadap produk serta membuka peluang UMKM untuk berkembang dan memiliki daya saing yang lebih kuat. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
7: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Maraknya judi online dan investasi bodong menjadi ancaman yang perlu diwaspadai, terutama bagi generasi muda di era digital. Literasi finansial pun menjadi salah satu benteng penting agar masyarakat tidak mudah tergiur tawaran keuntungan instan. Laporan selengkapnya disampaikan Bunga Aulia.
8: Sebenarnya literasi keuangan itu sebegitu berpengaruhnya terhadap keputusan-keputusan kita.
9: Maraknya judi online dan investasi bodong di era digital jadi tantangan tersendiri bagi masyarakat, khususnya pada generasi muda. Kemudahan mengakses berbagai tawaran keuangan melalui media sosial dan telepon pintar membuat masyarakat perlu memiliki pengetahuan finansial yang baik. Founder komunitas Mind Your Money, Muhammad Rani menilai, rendahnya literasi keuangan dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Menurutnya, kurangnya pemahaman finansial dapat membuat seseorang menjadi konsumtif serta mudah tergiur investasi bodong dan judi online.
8: Sebenarnya literasi keuangan itu sebegitu berpengaruhnya terhadap keputusan-keputusan kita. Karena kalau misalnya kita mempunyai literasi keuangan yang bisa dibilang kurang, itu pasti akan mempengaruhi, entah itu kita suka bablas jajan atau kita akhirnya malah ngikuti investasi-investasi bodong, atau bahkan sekarang ini ya banyak jadi online, dan itu menurut saya juga dampak dari literasi keuangan rendah. Makanya era difokuskannya untuk meningkatkan literasi keuangan, khususnya untuk anak muda.
9: Sementara itu, dosen ekonomi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Dwi, menekankan bahwa literasi finansial menjadi bentuk perlindungan agar masyarakat tidak mudah terjebak tawaran keuntungan instan. Ia juga menilai literasi keuangan perlu didukung dengan kemampuan literasi digital.
10: Dengan literasi finansial yang baik, anak muda diharapkan tidak hanya tertarik pada keuntungan yang besar atau cepat, tetapi juga mampu melihat risikonya, memahami kemampuan keuangannya, dan memeriksa apakah suatu investasi itu legal atau masuk akal. Jadi menurut saya, literasi keuangan bukan hanya kemampuan mengelola keuangan, tetapi juga menjadi salah satu bentuk perlindungan agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam judi online maupun investasi bodong.
9: Masyarakat pun diimbau untuk tidak mudah tergiur tawaran keuntungan besar dalam waktu singkat sebelum mengambil keputusan keuangan. Pentingnya untuk memeriksa legalitas serta risiko dari setiap tawaran dan tidak langsung mempercayai informasi yang berada di media sosial. Bunga Aulia melaporkan.
0: Industri pernikahan kini tidak hanya menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat dalam mempersiapkan hari bahagia. Di balik meningkatnya kebutuhan tersebut, terdapat peluang bisnis bagi para pelaku usaha di berbagai bidang.

0: Perkembangan kebutuhan calon pengantin mendorong hadirnya beragam vendor, mulai dari MUA, dekorasi, busana, dokumentasi, hingga wedding organizer. Salah satu ketua panitia Galeri Bride 2026, Idia Jayanti, mengatakan kebutuhan calon pengantin saat ini semakin beragam. Menurutnya, calon pengantin tidak hanya mencari paket pernikahan, tetapi juga menginginkan konsep yang sesuai dengan keinginan dan impian mereka.
1: Karena sekarang ini kan pada Gen Z ya kak yang mulai pada menikah, mereka tuh emang memiliki wawasan yang sangat tinggi, kemudian juga mereka tuh sebenarnya kayak simple tapi juga ada yang elegan. Jadi ada yang suka intimate, ada juga suka yang royal wedding. Kebanyakan sih mereka lebih ke personalized gitu kak, yang memang itu ada touch dari mereka, ada wedding dreams yang diwujudkan yang dari mereka. Bukan berarti kayak cuman paket yang penting billing ya udah itu enggak, tapi sekarang tuh konsep perdesain itu mereka inginkan itu dihadirkan di pernikahan mereka. Kalau di tahun-tahun sekarang tuh seperti itu kan.
0: Sementara itu, owner Palangkaraya Wedding Organizer Prayudi Nugraha mengatakan perubahan kebutuhan calon pengantin tersebut menjadi peluang bagi usaha wedding untuk menawarkan berbagai layanan. Salah satunya, paket pernikahan all-in-one yang menggabungkan berbagai kebutuhan dalam satu layanan, sehingga pengantin lebih mudah dalam mempersiapkan pernikahan.
2: Kalau untuk pengantin sendiri yang ke kami ya, yang ke Palangkaraya itu mereka biasanya pengantin yang tidak mau ribet banyak. Biasanya mereka perlu paketan yang all in one semuanya, jadi satu paket semua. Jadi kalau kita pertanyaan itu satu pintu, jadi buat info dan lain-lain itu semuanya dari WO. Jadi nanti bisa dikonsultasikan sama WO nya langsung, pengantinnya dan keluarganya. Jadi itu lebih simple kan, kadang-kadang biasanya ada yang satu satu kepada masing-masing. Jadi kita persiapkan paketan all in itu sudah disediakan, jadi memang seperti ini, jadi tinggal konsultasikan sama kami.
0: Industri pernikahan dinilai masih memiliki peluang untuk terus berkembang. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan dan kreativitas calon pengantin, Galeri Bride 2026 diharapkan dapat menjadi wadah bagi vendor lokal untuk memperkenalkan produk dan jasa, sekaligus memperluas peluang bisnis di Kota Palangkaraya. Vina Rahmawati melaporkan.
3: Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara mendorong penerapan sistem penjaminan mutu internal menjadi budaya mutu yang tumbuh dan diterapkan secara berkelanjutan di setiap satuan pendidikan. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Barito Utara, Muhammad Iman Topik, saat memberikan sambutan pada kegiatan bimbingan teknis guru dalam rangka penguatan SPMI tahun pembelajaran 2026-2027 di SMK Negeri 2 Muara Tewe. Dilansir dari Antara Kalteng, dirinya menegaskan SPMI bukan sekedar penyusunan dokumen dan laporan, tetapi harus menjadi dasar evaluasi dan perbaikan nyata dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dirinya mengatakan peningkatan mutu pendidikan membutuhkan proses yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh warga sekolah. Melalui penerapan SPMI, sekolah diharapkan mampu mengenali kekuatan dan mengidentifikasi kelemahan, menentukan kebutuhan perbaikan, melaksanakan program peningkatan mutu, hingga melakukan evaluasi terhadap dampaknya pada kualitas pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Khusus di SMK Negeri 2 Muara Tewe, penguatan SPMI diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan sehingga lulusan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, sekaligus berkarakter baik serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tuntutan dunia kerja. Pendengar dan pemirsa, kita sampai pada berita yang terakhir. Galeri Bride 2026 menjadi ajang yang mempertemukan puluhan vendor pernikahan dengan calon pengantin di Kota Palangkaraya. Digelar di Hotel Aurila Palangkaraya, kegiatan tersebut melibatkan 40 vendor yang menawarkan beragam produk dan jasa kebutuhan pernikahan sekaligus menjadi ruang promosi bagi pelaku industri kreatif lokal. Laporan selengkapnya disampaikan Enjang di Wihapsari.
4: Yang bisa dipakai atau dimanfaatkan oleh vendor-vendor yang ikut berkolaborasi.
5: Galeri Bride 2026 di Hotel Aurila Palangkaraya mempertemukan 40 vendor pernikahan dan industri kreatif dengan calon konsumen. Kehadiran puluhan vendor dalam satu kegiatan menjadi peluang promosi sekaligus mempermudah calon pengantin mendapatkan berbagai kebutuhan pernikahan. Beragam vendor yang terlibat menawarkan produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan pernikahan. Kegiatan ini sekaligus menjadi wadah bagi vendor untuk memperkenalkan layanan secara langsung kepada calon pengantin.

0: manajer Hotel Aurila Palangkaraya, Devi Arianti, mengatakan pihak hotel mendukung pelaksanaan Galeri Bright 2026 dengan menyediakan tempat dan fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh para vendor.
1: Jadi dalam pelaksanaan kegiatan ini, dari pihak hotel sendiri kami menyediakan tempat ya, dan juga fasilitas yang bisa dipakai atau dimanfaatkan oleh vendor-vendor yang ikut berkolaborasi seperti listrik dan lain-lain.
0: Kolaborasi tersebut diharapkan dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi pihak hotel maupun vendor. Galeri Bright juga dinilai menjadi bagian dari pengembangan sektor ekonomi kreatif, khususnya industri pernikahan. Sementara itu, salah seorang pengunjung, Claudia, menilai kehadiran berbagai vendor dalam satu lokasi memudahkan dalam mencari kebutuhan pernikahan sekaligus mendapatkan informasi mengenai promo yang ditawarkan.
2: Sebenarnya ini sangat bantu sih buat teman-teman yang mau punya, yang punya planning untuk ada wedding kayak gitu, memudahkan juga untuk, dan kebetulan banyak promonya juga. Jadi pakailah kalau mau datang ke sini,
3: tentu ya Kak, untuk ada acaranya.
0: Galeri Bright 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ajang promosi, tetapi juga membuka peluang kolaborasi antar pelaku usaha serta memperkuat perkembangan industri pernikahan dan ekonomi kreatif lokal di Palangkaraya. Injang Dwi Hapsari melaporkan.
4: Demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya pagi ini. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Reseno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi. Sampai jumpa.
5: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini. Kanal informasi dan inspirasi.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda pendengar? Saat ini kami temani Anda dalam Palangkaraya pagi ini di tengah kabut asap di kota cantik Palangkaraya dan sekitarnya. Alhamdulillah jika Anda saat ini masih bertahan untuk terus menjaga kesehatan di kala cuaca seperti sekarang dan kabut asap yang masih berada di udara saat ini ya. Mudah-mudahan pagi ini Anda sempatkan untuk sarapan sebelum berangkat ke tempat aktivitas. Bagi Anda yang sudah di perjalanan, tentunya hari Senin tetap akan ramai lancar sebagaimana biasanya. Senantiasa kita tetap dengan aturan dan kewaspadaan agar bisa sampai ke tempat tujuan dengan aman dan lancar ya. Baik, pendengar, kami informasikan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah menghadirkan rumah oksigen gratis untuk membantu masyarakat yang membutuhkan oksigen terapi dengan fasilitas dan tenaga kesehatan yang siap melayani. Tentunya dua lokasi rumah oksigen ada di Bundaran Besar Telawang dan lobi ruang terbuka hijau di Kota Palangkaraya, di mana ini dibuka setiap hari mulai pukul 8 pagi sampai pukul 8 malam. Kemudian juga lokasi rumah oksigen berikutnya ada di Aula Bakti Husada di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Dan untuk di Aula Bakti Husada itu hanya setiap hari kerja ya. Jadi dari Senin hingga Jumat mulai pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore begitu ya. Jadi ada perbedaan dua lokasi rumah oksigen ini. Fasilitas yang disediakan adalah oksigen konsentrator, tabung oksigen, kemudian ada tenaga kesehatan yang diperbantukan di sana yang bisa melayani bagi Anda yang mengunjungi rumah oksigen yang ada di Bundaran Besar Telawang dan lobi RTH atau ruang terbuka hijau di Kota Palangkaraya dan juga di Aula Bakti Husada. Tentu kembali kita sama-sama ingatkan bahwa sebisa mungkin kita tidak melakukan banyak aktivitas yang tidak penting di luar ruangan begitu ya, kecuali memang harus sekali ya dan memang perlu sekali, dan tidak lupa untuk menggunakan masker. Dan masker ini memang sesuatu yang sebenarnya bisa dibilang penting ya untuk digunakan. Karena pada saat asap seperti ini untuk mengurangi partikel yang masuk ke dalam paparan udara yang masuk melalui hidung dan pernapasan kita. Baik pendengar, pagi hari ini kami berikan semangat untuk Anda di pagi hari yang cerah namun berawan kabut asap dengan lagu berikut ini.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

sebuah lagu untuk Anda dari James Aline dengan Don't Worry. Pendengar pagi hari ini terus bisa menemani Anda dengan lagu-lagu yang kami harap terus bisa memberikan hiburan tersendiri bagi Anda pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya yang saat ini juga bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI digital ya. Baik, pendengar di hari ini apapun situasinya, Anda yang berulang tahun, kami harapkan tetap bisa mendapatkan kebahagiaan tersendiri karena momen penting Anda juga sangat bermakna bagi orang-orang terdekat Anda. Mudah-mudahan hari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan yang Anda inginkan ya. Baik, pendengar, tentunya tanggal 31 Agustus adalah hari terakhir di bulan Agustus tahun ini. Manfaatkan waktu sebisa mungkin ya, karena kita tahu bahwa setiap segala sesuatu itu ada akhirnya. Sebagaimana yang dikampanyekan secara global gitu ya. Di mana hari ini juga diperingati sebagai Hari Kesadaran Overdosis Internasional. Overdosis berarti sesuatu yang sudah melewati batas dan akhirnya berujung pada kematian. Kampanye global ini bertujuan untuk bisa mengingatkan kita bersama tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan sesuatu yang melampaui batas, pendengar. Nah, Hari Kesadaran Overdosis Internasional terkait dengan korban karena narkoba dan bagaimana mengedukasi masyarakat tentang pencegahan overdosis. Mereka yang menjadi korban adalah mereka yang sebenarnya perlu mendapatkan penanganan tapi tidak sempat, seperti itu ya. Pertama kali peringatan ini diadakan pada tahun 2001 di Australia dan kini menjadi kampanye global yang dikoordinasikan oleh International Overdose Awareness Day. Tujuannya adalah untuk mengenali tanda-tanda darurat overdosis atau cara memberikan pertolongan pertama. Ya, mudah-mudahan hari ini jika Anda kurang sehat begitu ya, benar-benar bisa memanfaatkan waktu untuk beristirahat dan juga tidak gampang atau dalam mengkonsumsi obat begitu ya, obat yang memang diperuntukkan untuk bisa mengatasi rasa sakit atau menyembuhkan, tapi justru malah salah arah. Mudah-mudahan kita bisa diingatkan terhadap hal tersebut. Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan lagu berjudul Believe ya, dari Naikila. Dan tentunya kita segera nantikan warta berita Pro 3 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

0: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
1: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
0: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
1: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
0: Bener juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
1: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Pro 3 pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Gubernur juga ada 75 kalau tidak salah bangunan adat.
2: Biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim. Apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
3: Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di NTB segera dipulihkan. Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga NTT yang terdampak bencana gempa. Nota kesepahaman perdamaian Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan semua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan usai sebelumnya mengalami kebakaran. Sugandi Afandi melaporkan.
4: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan setelah insiden kebakaran yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan pemerintah pusat akan melibatkan pemerintah daerah untuk revitalisasi desa adat Sade. Ada 75 unit rumah adat berusia ratusan tahun, kios dan tempat ibadah yang terbakar. Rancangan revitalisasi akan dilengkapi dengan instalasi pemadam kebakaran. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Fadli Zon pada wartawan di Jakarta.
5: Rahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi. Ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga. Ada 75 kalau tidak salah bangunan adat ya, ada kios-kios juga, ada masjid. Sedang disusun perencanaannya dan memang harus segera kita bangun kembali revitalisasi dari desa adat Sade ini. Memang ini salah satu tantangannya, apalagi di tengah iklim yang panas berkepanjangan, El Nino seperti sekarang ini, ada percikan sedikit atau ada korsleting dan lainnya itu mudah terbakar, apalagi bahan-bahan materialnya itu dari kayu, jerami kadang-kadang atau alang-alang. Ini kita alami juga pernah di desa adat di NTT dan juga di berbagai tempat lain. Ini tantangan ke depan saya kira mungkin harus dilengkapi dengan pemadam kebakaran.
4: Salah satu warga Nusa Tenggara Barat menggambarkan peristiwa yang terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah.
6: Untung bisa lalu sembahyang ngisir, bukan sembahyang ngisir, kayak alangan juli, kena edak naon ke apa-apa.
7: Rih,
6: enak atuh. Rih, mesti memang pecah, selang, muka kurang, apa